0: Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
1: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa mbak di plastik?
0: Nah ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Sudah sehat, Mak?
4: Alhamdulillah, sudah.

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan, makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Rak.

0: Luar kota? Emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya. Mita Echa, gimana kabarnya di pagi ini hari Jumat 25 September 2026 ya. Moga sehat baik semuanya. Alhamdulillah bisa jumpa lagi di Info Sehat ya. Biasa bareng produk Denatur, Habutop, Habutop, Vitama, Sultana, dan produk lainnya. Ya, semua produk Denatur, Mita Echa silahkan bisa dibeli di Studio Echa atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, 081-313-458-622. Jam berapa sekarang? Jam 8 lebih 7 menit ya. Dan untuk pagi ini info sehat kita tentang apa? Perut panas ya. Perut panas, Mita Echa, adalah sensasi tidak nyaman berupa rasa panas atau terbakar yang dirasakan di area perut. Kondisi ini bisa muncul tiba-tiba atau secara bertahap dan seringkali menjadi tanda adanya gangguan pada sistem pencernaan atau organ di sekitar perut. Perut panas bukanlah suatu penyakit, Mita Echa, melainkan gejala yang bisa disertai keluhan lain ya, seperti mual, nyeri, mulas, atau kembung. Sensasi panas di perut dapat disebabkan oleh berbagai masalah kesehatan, mulai dari iritasi ringan akibat makanan pedas hingga gangguan serius ya, seperti radang lambung, tukak lambung, atau infeksi pada saluran cerna. Selain karena gangguan lambung, Mita Echa, perut panas juga bisa dipicu oleh konsumsi obat-obatan tertentu ya, kebiasaan merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, atau stres berkepanjangan. Memahami penyebabnya sangat penting agar penanganan bisa dilakukan sesuai kebutuhan. Ya, nanti kita bahas penyebab perut panas, kemudian gejalanya gimana, kapan harus ke dokter, pengobatan dan pencegahannya ya. Tetap di info sehat ECA sampai jam 9 ya, sampai 50 menit ke depan.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Ya, kembali ke info sehat pagi ini tentang perut panas ya. Selanjutnya, mita aja penyebab perut panas. Perut panas dapat disebabkan oleh berbagai kondisi yang mempengaruhi saluran pencernaan maupun kebiasaan tertentu. Beberapa penyakit yang sering ditemukan meliputi gastritis ya, yaitu peradangan pada lapisan lambung yang dapat dipicu oleh infeksi Helicobacter pylori. Terus juga penggunaan obat antiinflamasi nonsteroid, konsumsi alkohol atau pola makan tertentu. Kemudian penyebab lainnya tukak lambung, yaitu luka pada dinding lambung atau usus 12 jari yang umumnya terjadi akibat infeksi H. pylori atau penggunaan ointment dalam jangka panjang. Kemudian karena infeksi saluran cerna ya, baik akibat bakteri, virus maupun parasit, yang dapat menyebabkan perut terasa panas disertai mual, muntah atau diare. Penyebab lainnya intoleransi makanan atau konsumsi makanan tertentu yang dapat mengiritasi saluran cerna ya, seperti makanan pedas, asam atau berkafein. Stres dan kecemasan yang dapat mempengaruhi fungsi pencernaan dan memicu atau memperburuk keluhan perut panas. Dan satu lagi, karena kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol dapat mengiritasi lapisan lambung dan meningkatkan risiko munculnya rasa panas di perut. Selanjutnya, gejala perut panas ya. Mita Eca, perut panas seringkali disertai gejala lain ya, tergantung pada penyebab yang mendasarinya, seperti nyeri perut atau ulu hati, mual, muntah, perut kembung, sering sendawa, perubahan buang air besar misalnya di diare atau sembelit, dan nafsu makan menurun. Mita Eca, jika Anda mengalami gejala-gejala yang disebutkan tadi, terutama jika sensasi perut panas terjadi terus-menerus, memburuk setelah makan, atau hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya segera periksakan diri ke dokter.

0: Bapak kenapa lagi mau tidur?
1: Papa gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
0: Loh, loh, loh. Sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
1: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
0: Dibersihkan menggunakan air aja nggak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
2: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
1: Bu, Bu. Ada iklan testimoni mata tuh. Coba volume radionya kerasin.
2: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya,
1: setelah dengar testimoni Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
0: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asor.
7: Ya, selamat pagi Mitra Cepat yang bergabung di 102,1 FM jam 8:25. Masih di Impor Sehat bareng produk Denatur, Habutop, Habatop, Pisama, Sultana, dan produk lainnya ya. Pagi ini tentang apa tadi, perut panas ya. Ya, jangan lewatkan Mitra Cepat program lainnya. Biasa mulai jam 9 dia ada lagu-lagu dan lawas. Ya, bisa ikutan lewat WA, telepon, SMS. Terus juga ada berita kilas radio tepat jam 11. Berita terbaru ya seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, dan Garut. Dan ada juga nanti acara Kawis Sunda selepas Jumatan nanti ya. Bisa ikutan lewat WA. Dan juga jam 1 siangnya nanti ada berita Jawa Barat lewat program berita Jabar Now. Baik, kembali info sehat kita pagi ini tentang perut panas. Selanjutnya, kapan harus ke dokter? Minta aja segera periksakan diri ke dokter jika perut panas disertai kondisi berikut. Tidak membaik meski sudah melakukan perawatan di rumah, sering kambuh atau berlangsung selama beberapa hari, disertai penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, disertai tanda dehidrasi seperti haus berlebihan, mulut kering, atau jarang buang air kecil, dan nyeri perut yang makin berat atau mengganggu aktivitas sehari-hari. Pemeriksaan medis sejak dini Mitra Eca penting untuk mengetahui penyebab perut panas dan menentukan penanganan yang tepat. Anda bisa menggunakan layanan booking dokter online di Our Doctor ya, untuk membuat janji dengan dokter tanpa perlu antre lama di rumah sakit. Namun Mitra Eca segera ke IGD rumah sakit terdekat jika perut panas disertai muntah darah, BAB berwarna hitam atau berdarah, nyeri perut hebat, demam tinggi yang tidak kunjung turun, atau tubuh terasa sangat lemas.

Kofifa Yael KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Abutal, Abutal, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Ya, masih ada waktu 20 menit lagi di info sehat kita pagi ini tentang apa perut panas ya. Ya, selanjutnya mita aja diagnosis perut panas. Untuk mengetahui penyebab perut panas, dokter akan melakukan tanya jawab mengenai gejala, riwayat kesehatan, pola makan, serta obat-obatan yang sedang atau pernah digunakan. Setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pada area perut. Bila diperlukan, dokter dapat menyarankan pemeriksaan penunjang ya, seperti tes darah untuk mendeteksi infeksi, peradangan atau anemia. Kemudian endoskopi untuk melihat kondisi lambung dan saluran cerna bagian atas secara langsung. Berikutnya tes Helicobacter pylori atau H. pylori melalui napas, tinja atau darah untuk mendeteksi infeksi bakteri, dan USG perut ya atau abdomen untuk menilai kondisi organ di dalam rongga perut. Satu lagi tes PESS, terutama bila perut panas disertai diare atau dicurigai disebabkan oleh infeksi.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi.

0: vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum 1 kapsul.
1: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
0: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
0: Oke, sampai besok ya. Bye.
2: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari 1 kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
4: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Ya, baik PT Eja, penutup di info sehat pagi ini tentang perut panas, pengobatan, komplikasi dan pencegahan ya. Pengobatan perut panas akan disesuaikan dengan penyebab yang mendasarinya. Beberapa metode penanganan yang dapat dilakukan meliputi pemberian obat penetra atau penekan asam lambung ya, seperti antasida ya, contohnya Proma, kemudian obat H2 blocker atau proton pump inhibitor ya, PPI atau PPI. Kemudian obat lainnya antibiotik jika perut panas disebabkan oleh infeksi bakteri, termasuk Helicobacter pylori ya atau H. pylori. Obat lain sesuai diagnosis seperti obat anti nyeri, antimikroba atau obat khusus untuk kondisi tertentu. Berikutnya perubahan pola makan dengan menghindari makanan yang dapat memicu keluhan seperti makanan pedas, asam, atau berlemak. Dan pengelolaan stres melalui relaksasi, konseling, atau terapi bila keluhan berkaitan dengan faktor psikologis. Selain menjalani pengobatan, Mita Eca Anda juga dapat melakukan perawatan mandiri di rumah ya, seperti makan dalam porsi kecil tetapi lebih sering, tidak langsung berbaring setelah makan, serta menghindari makanan dan minuman yang dapat memperburuk gejala. Selanjutnya, komplikasi perut panas. Perut panas yang disebabkan oleh gangguan saluran cerna tertentu dan tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai komplikasi seperti perdarahan pada saluran cerna, perforasi, yaitu terbentuknya lubang pada lambung atau pada usus, penurunan berat badan dan malnutrisi, infeksi berat yang dapat berkembang menjadi sepsis, dan satu lagi komplikasi lain sesuai dengan penyakit yang mendasarinya. Risiko komplikasi umumnya meningkat jika peradangan, infeksi atau kerusakan pada saluran cerna berlangsung dalam jangka panjang tanpa penanganan yang tepat. Dan sebagai penutup, metode pencegahan perut panas. Perut panas dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat dan menjaga kesehatan saluran pencernaan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan meliputi menghindari makanan yang dapat memicu keluhan seperti makanan pedas, asam, atau berlemak, tidak merokok dan membatasi konsumsi minuman beralkohol, mengelola stres dengan baik, makan secara teratur dan tidak terburu-buru, menggunakan obat pereda nyeri sesuai anjuran dokter dan tidak mengonsumsinya secara berlebihan. Satu lagi, segera memeriksa diri dan menjalani pengobatan bila mengalami infeksi saluran pencernaan. Ya, Mita Eca, jumpa kita pagi ini info sehat cukup sampai di sini. Jumat pagi 25 September 2026 ya. Terima kasih kebersamaannya. Ketemu lagi besok pagi biasa jam 8 ya. Dan titip, jangan lupa produk naturnya Habutop, Habatop, Vitama, Sultana bisa dibeli di Eca atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya. Dan setelah ini buat pecinta lagu-lagu dangdut lawas nanti bisa ikutan ya, telepon, SMS, WA. Dan jangan lewatkan berita kelas radio jam 11 nanti ada berita terbaru ya, berita hangat seputar Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran dan Garut. Dan selepas Jumatan nanti ada Kawi-Kawi Sunda ya, bisa ikutan lewat pesan WA. Dan jam satunya nanti ada berita lagi, biasa berita Jawa Barat, Jabarno ya, yang hadir itu Jabarno hadirnya hanya hari Senin sampai Jumat ya. Ya, Mitra Eca, terima kasih semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Eca, pecinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan ya. Kayaklah ininya belum dicolokin. Iya, jumpa lagi di acara Danas Asoy, Eca 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Suningatan, Kota Banjar ya. Jumat pagi, hari ke sudah akhir bulan ini ya. Hari ke-25 bulan September 2026 ya. Semoga berbaik semuanya, Mita Eca. Biasa sampai jam 11, tapi baca pesannya paling sampai jam 10 ya, apalagi sekarang hari Jumatnya. Biasa bersama produk Denatur, Habuto, Pabato, Pitama, Sultana yang bisa dibeli di ECA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Tadi pembukanya ada yatim piatu dari Bang Haji ya. Baik, sudah ada. Oh, Teh Ismai, gasik ini ya. So, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Danas Asoy. Asik coy, Teh Isma, ini suara ini dari pabriknya gini ya?
1: Iya.
0: Oh iya, jadi pada sehat, ini mah sehat ya? Sehat Teh.
1: Emang suara Teh Isma kayak gini,
0: iya,
1: ditambah iya. Sekarang lagi emplung.
0: Oh pantesan, agak ada bonusan dikit, iya. Oh lagi emplung ya.
1: Sama-sama kayak gini.
0: Atau butuh ini, tidak apa, si Kika Dongdong tidak?
1: Enggak,
0: bisa atau
1: Wata
0: itu
1: aja,
0: kalau curuluk apa butuh tidak
1: itu. Enggak,
0: oh enggak bisa.
1: aja itu obat-obatan yang kayak gitu.
0: Iya terus kalau itu daun itu kecubung butuh tidak?
1: Enggak mau.
0: So, Teh sudah beres napian sudah?
1: Udah beres masak, udah beres mandi, segalanya tinggal aku duduk sambil dengerin
0: Radio
1: kerja.
0: Banyak serahan tidak tadi napian itu. Sok, lagunya apa?
1: Lagunya Pingin Aku Sayang Padamu.
0: Oh, dari Bang Haji itu?
1: Iya.
0: Siap, sok, dikirimin.
1: Yang pertama buat Andri ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sekarang mah kayaknya nggak menunduk ya, Ayah.
0: Tidak, malam Teh. Tidak. Istirahat, jadi pulas. Alhamdulillah,
1: ya, jadi pulas. Makanya sekarang semangat ya, ceria ya,
0: tapi
1: banget.
0: Tidak lah, ceria busana, ya. Udah belum sarapan ini, Teh.
1: Jadi, telepon dulu atuh.
0: Ceria busana toko atuh dah.
1: Dilanjut ya, ya.
0: Buat siapa?
1: Buat Pak Edi. Terus buat
0: siapa?
1: Kang Ubed juga ya. Buat Kang Hadeng.
0: Terus.
1: Ya, terus buat
0: siapa?
1: Pak. Buat Kang Herdi.
0: Kang Herdi terus siapa? Ya.
1: Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi itu? Aduh, kalah patebi waos ini sok.
1: Buat
0: siapa?
1: Maheru, buat Mas Siti Salama, Bunda Rati ya.
0: Iya,
1: Bunga
0: terus.
1: Bunga juga, terus buat Teh Ani.
0: Teh Ani.
1: Ya, Neneng.
0: Neneng,
1: buat
0: lagi. Ngagiling tidak Neneng?
1: Mama Deno.
0: Terus.
1: Ya. Terus
0: siapa lagi?
1: Kang Darsa
0: lagi ngantor.
1: Lagi
0: neken-neken biasa kan sama lagi
1: ya,
0: neken.
1: Buat Airwan juga ya. Buat semuanya aja.
0: Iya.
1: Semoga pada sore.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Tapi yang enggak disebut namanya.
0: Aduh suaranya.
1: Pokoknya
0: mengkhawatirkan suaranya Teh Ismai ini. Aduh kalau dekat mah dikirim itu daun apa tadi Teh? Yang terakhir Teh. Lah, kucubung. Kalau deket mah ada bisa mau
1: emang
0: di
1: kecubung obat
0: bisa
1: gitu,
0: bisa mau abok gitu.
1: Enggak, alhamdulillah walaupun lagi empul juga semangat enggak apa-apa. Emang aku mah kalau lagi empul kayak gini suaranya
0: iya.
1: Kan tadinya suaranya serak
0: jadi mengkhawatirkan tadinya tinggal mau dikirim itu daun kecubung
1: enggak buat aja itu. Ya makasih Ayah.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. ada siapa? Oh malam mah tidak si siaran ya Mama Nelly malam mah. Ada siapa Bunda Niken juga malam bagian di Gang Samolo itu ya. Terus Teh Bunga, ada WMN, Teh Ima, Saini Mei-Mei, Mamah Depina, Isti Binangkit. Ada siapa lagi kek? Mama AA ada ya ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi semuanya. Lagunya Benang Biru. Salam buat yang ngasih siaran, bertugas sehat selalu, amin ya. Benang Biru teh dulu tuh diestowin sama yang dari Gang Ismaya dulu ya, Benang Biru tuh sambil joget-joget ya. Bunda Rati di Sinjai juga ya, Bunda Rati. Oh itu buat hari Minggu mah tenang ya Bunda Rati. Ini tidak ada siapa-siapa di studio ya sekarang. Tela juga hadir, lagunya Takkan Lagi yang dari cewek, yang dari cewek teh dari itu Teleo, dari siapa? Dari Nur Halimah ya. Ya nanti terus pagi juga buat siapa? Dimas, Kang Ujes, ya Mas Hendro, Teh Bungsu, siapa lagi Mama Nani. Terus tuh udah lupa sih kalau tidak lihat Primbon mah. Paling Primbon pesan WA ini ada dari Arsel Binangun, Aandi Ciamis, Tehendra, Butin, Anggrek Ungu, Abah Herman di perempatan Santiong ya. Abah Herman suka ada di sana, siapa tuh yang jaga lalu lintas di sana, ngatur lalu lintas, Kang itu yang Jangkung Uageng, Kang Jeki ya, dulu mah suka ke RCA Kang Jeki itu ya, Separa Kanca dari Paga. Terus ada siapa? Aki Malabar, Iksan di Babantar, Mama Ningsi. Terus siapa lagi? Mama Wulan, AF juga lagi ngantor ya, neneknya menunggu dengan setia di Jeddah Fosfat. Mama Tuti Cibulan, Puti Curug, Mama Oci, Mama Rizky, Mas DME, Bun Yen, Pak Edi, Bunda Mawar, Bapak Sas di Pamarican ya. Kidulan itu ya Bapak Sas dari Pasar Pamarican ke Kidul. Ada Siti Warung Buah. Terus ya Teh Hera, Mas Yanto Urip, Kang Otong Ranca, Teh Neni Jela, Teh Ana Jahit di Burlong, Kang Oco Grosir di Sukamaju, Pamarican, Mama Anggi, Ceng Ek SB, Teh Neni Cikawung Bojong, Mas Abi Manyu, Mas Wongo Tegal, Kang Parhan, Teh Ai. Terus Pak Uuh Security ya, kemarin tuh malam Minggu show, live show di RCA ya. Terus Kang Tarso, Kang Parit, Kang Eeng, Kang Sawo, Bah Abret, Kuncenegar Sari, Kang Husin, Mama Putra, Bunda Teta Sera, Pak Asep, Pak Windan, Teh Kasia, Jimas, Linda, Mbak Mira. Terus Bah Abret, Ayah Iqbal, Neza, Kang Kinoy, Cogrek, Teh Mira, Mama Ati, Sinjai. Terus siapa ya, Api, Sinjai, Umi, Cendana. Aduh, kalau dibaca semua ini beresnya tahun depan ya. Iya Teh Ismai, ini ku sayang padamu dari film apa? Ini dari film Begadang ya, kalau tidak salah.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Ya, Tesmai sudah aku sayang padamu ya, dari Roma Irama, dari film, ya dari film Begadang dulu teh ya, dari film Begadang teh aku sayang padamu lagunya, terus apalagi Narapidana, terus lagu Begadang apalah Hilap Day. Ya, yang belum nanti lagu apa nanti itu Mama Benang Biru ya, dulu pernah diesowin sama orang itu tuh Gang Ismaya ya. Telewat akan lagunya versi Nur Halimah mintanya ya, siap nanti. Ada pesan dari siapa? Ada, oh Abah Herman perempatan itu ya. Perempatan Santiong, assalamualaikum, waalaikumsalam, dan asasoy, asik coy. Pagi jumpa lagi sama Bah Herman, hadir Santiong. Lagunya Sisa-Sisa Cinta, lo tinggal berapa persen Bah sisanya ini? Tinggal berapa persen ini dikirim buat semuanya Meta RCA sejengkol siar. Salam sehat untuk semuanya. Yang si siaran juga moga sehat. Iya, dulu Bang Jeki sering karaokean di RCA lama. Bah Herman Santiong ya. Salam buat Barudak Pagak, tuh tahu kepada kemana sekarang ya. Terus juga buat teman SMP yang jadi apa, Bah? Sopir Toronton ya. Aduh, gaya itu bawa Toronton. Kang Iwan di sana depan Abah, terus juga di sebelah kiri Bah tuh ada siapa? Suka karaokean kemarin-kemarin lewat telepon Kang AR itu, suka kelihatan di sebelah kiri sebelum perum yang di bawah tuh Kang AR teh, siapa ya nama aslinya? Dulu waktu ada acara halal bihalal juga hadir ya Kang AR. Terus lewat Santiong ke arah Batu Lawang, terus siapa di sana teh, Kang Eot, Kang Dede Togog ya, itu di sana. Jadi orang sana pernah lihat. Bu Naniken juga hadir, ini dari Jalan Horasbah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Raib ya, dari film Bunga Desa ya, Raib. Salam buat Anggrek Ungu, Neneng di Jeddah, Mama Wulan, Mama Putra, Kang Ujes, Kang Ejay, Kang Tarso, Kang Farid, Mama Oci, Pak Edi, semuanya Meta ECA yang si siaran. Moga sehat bareng keluarga, amin, ya Rabbal Alamin. Bara Raik, ini Mama AA dibayar kompan. Ini ada sih dari versi Gang Ismaya juga, cuma agak silung ya Gang Ismaya. Benang Biru dari Maggie Ajet ini ya.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Container prepared for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Kep, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kep?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
4: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
7: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
0: Asoy.
2: Ya, sudah jam 9 lebih 42 menit ya. Masih Danas Asoy. Lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut kenangan sampai jam 11 ya. Tadi buat Mbak Herman di mana, perempatan Santiong ya. Sisa-sisa cinta warna sutra. Salam buat Kang Iwan tuh. Aduh, gaya ya jadi sopir tronton itu. Terus juga ada kelihatan Kang Jeki di sana ya. Terus ada Kang siapa? Mbak Herman, Kang AR. Kang AR teh itu singkatan, singkatan nama asli. Suka kelihatan tuh Kang AR ya. Cuma sekarang mah jarang show itu. Mama Nelly juga ada, semalam mah libur Mama Nelly tidak siaran ya. Ada Teh Bunga juga baru gabung, ini cuma daftar ini ya, cuma daftar hadir. Baik, langsung beranikan di Jalan Horas Bah tadi Teraib ya, dari film Bunga Desa. Bang Haji main pinteran milih lawan mainnya ya, Bang Haji mah garulis tuh. Di film ini sama siapa mainnya, sama Ida Yasa ya.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair polisher baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy.
3: Ya, terima kasih buat yang masih di RCSS 2,1 FM. Lagu-lagu dangdut lama sampai jam 11, ya, yang baru gabung juga masih kebagian, ya. Tadi Raib dari film sih ini? Dari film Bunga Desa, ya, Benarikan di Jalan Horas, bah. Terus ada, udah tidak pakai bah, senada itu, ya. Aki Malabar, oh Aki Malabar teh dari sana. Pernah dulu Aki ngantar Vitama ke Mbak Reni, ya, sebelum pasar Karanggendot tuh belok kiri yang ke arah sebelum lapang bola, ya, Mbak Reni teh dekat lapang bola. Hadir Aki Malabar, lagunya Jubaida. Jubaida mah asa teman SMP ini. Dari Mansur, salam buat semuanya saja, buat Akang Mat Ngalaan Kutu, ya, terima kasih Haki, ya. Terus ada oh Teh Bunga cuma daftar hadir, ada foto apa ini, bawa apa, oh gemprah ini mah, ya, oh. Marabok lauknya mungkin, ya. Terus ada Mama Depina juga ada ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habatop Patarba yang paling top, lagunya Merah dan Yu. Kamu emet, ini Mama Depina, ya. Salam buat yang sisiaran, ulu dipelorkeun eung Mama Depina tega ini dipelorkeun mitra ini. Aduh. Deni Maimai Teh Isma, Isi Binangkit, Papendi, Bunda Rati, Neneng di Jeddah ngagiling, Neneng mah cuma tidak tahu menu apa pagi ini, Neneng. Aki Malabar, Teh Air, Teh Hendra, Teh Bungsu, Mahlisna, Mama Oci, Teh Bunga, Anggrek Ungu. Belum ada tanda-tanda kehidupan Anggrek Ungu. Kang Ujes juga belum, ya. Lagi kuliat mungkin Kang Ujes, ya. Kang Herdi, dikumin aja. Semuanya minta ECA. Buat yang baca, moga sehat, sentosa, panjang umur, bahagia. Amin, ya Rabbal Alamin. Ya Kang Ujes tuh lagi kuliat, ya. Kuliatnya dulu ada yang nawar 1M, ya Kang Ujes. Kang Ujes jangan kuliat, nanti ditawar 1M. Tadi dikasihkan mitra itu kuliat ditawar 1M, ya.

lebarin Kang Ujes ya. Terus ada siapa lagi? Oh, ada pelantun ini. Pelantun Terserah Boy Rades, ini dari Cijurey ya, dan Asasoy Ceng Ek SB Cijurey lagi di mana? Hajatan di di Tanjung Syukur ya. Oh, daerah Ki Ardasi mah dekat itu atau dekat gang Sepakat ya, Gang Sepakat AEP, di sana ada Ibu Kupat Tahu Teknika juga. Lagunya Janda Bodong. Janda Bodong mah bukan dangdut lawas Kang Ceng, atau itu mahnya asa koplo itu mah. Spesial buat Rani Auliza alias siapa, Teteh yang di Sukamukti ya, moga sama Esa nya bisa mewujudkan apa rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah, sama-sama ngeunah cina ulu ada ngeunahan segala Kang Ceng ini awon ya Teteh ya. Terus moga segera menghias terowongan Philip. Iya, mau dihias tuh ya, nanti kalau hari bahagianya tiba ya. Salam buat semuanya, moga sehat. Itu mah udah dikoploin Kang Ceng ya, diganti gedung tua. Iya siap, yang orsinil ya, gedung tuanya dari Umi Alpi. Kang Ceng XSB tuh pelantun itu ya. Apa Kang Ceng dia pelantun, aduh, Terserah Boy Rades ya. Reni Mei-Mei, Mama Devina sampai ceceritan ya waktu dengar Kang Ceng tuh, sampai histerisnya. Terus ada ke lagu Mama Nelly juga sampai itu, wah, sampai cingkrak-cingkrak ya Mama Nelly. Oke, lagu siapa? Aki Malabar, ini Aki. Waktu 2 bulan kebelakang, Tuki kesana, jalan-jalan ke sana, ke Madura ya. Negong di pertigaan tuh yang ke arah Dayeuhluhur. Jalan-jalan ke sana. Lewat itu jembatan baru ya yang ke arah Langensari. Ya, Cimalabar ini lagunya. Kang Herdi juga di Cimalati Madura. Terus di sana ada Tehera, Separa Kanca ya.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pasti.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

Hai, saya Ilka Dini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
4: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
5: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
4: Oh, pantes.
6: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asol.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Sahabat Sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pambatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti anak saya, silahkan membeli Vitama yang membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakao energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirubigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu memelihara

0: Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
1: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: kenapa kayak orang yang panik gitu?
1: Iya, aku buru-buru nih, mau beli obat. Ibu aku sakit tipes.
0: Ya ampun, harus segera diobati tuh.
1: Tadi aku udah nyari cacing, tapi nggak dapet-dapet.
0: Ngapain nyari cacing? Buang-buang waktu aja. Yang lebih praktis kan ada.
1: Maksudnya?
0: Maksudnya, kamu beli aja produk herbal Otipus. Otipus sudah ada ekstrak cacing. Ditambah ekstrak daun pepaya dan temulawak. Baik bagi penyakit demam dan tipes.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstrak cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: Hai, saya Ilka Dedi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh.
1: Kesehatan, salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Dulu dengerin radio di rumah di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: identitas pria tewas di Pasar Ciawi terungkap. Polisi periksa 3 rekan korban. Pelang KTR lenyap lagi. Pemkab Pangandaran tegaskan penerapan aturan di area wisata dilakukan secara bijak. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.

0: Radio PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Misteri jasad pria yang ditemukan tewas di depan sebuah toko di kawasan Pasar Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis 24 September akhirnya terungkap. Korban diidentifikasi bernama Faisal alias Sandy, warga asal Purwakarta yang sehari-hari beraktivitas sebagai pengamen di wilayah Tasikmalaya. Faisal ditemukan tewas telungkup pada Kamis pagi di emperan toko milik warga di Desa Pakemitan, Kecamatan Ciawi. Saat ditemukan, korban tidak membawa dokumen identitas serta mengalami luka-luka di bagian kepala dan tubuhnya. Pemilik toko, Farid, menyebut area emperan toko memang kerap dijadikan tempat beristirahat oleh kelompok pengamen dan anak jalanan.
2: Terungkup ya, udah itu aja. Jadi nggak dipanggungin. Ya, udah biasa di sini, udah tidur di sini. Bukan satu orang, ada 6 orang, ada 4 orang, suka di sini.
1: Kepolisian dari Polsek Ciawi dan Polres Tasikmalaya Kota bergerak cepat menelusuri identitas korban hingga ke pihak keluarga. Faisal diketahui berusia sekitar 40 tahunan serta memiliki 3 orang anak di Tasikmalaya. AKP Endang Wijaya, Kapolsek Ciawi, menjelaskan guna mengusut dugaan penganiayaan yang menewaskan korban, pihaknya telah mengamankan 3 orang rekan korban dari kelompok anak jalanan untuk dimintai keterangan intensif.
3: Masih kita dalami, kita sudah lakukan oleh TKP dan untuk korban sekarang sudah dibawa ke rumah sakit.
4: Untuk lukanya di bagian apa, Pak?
3: Tadi luka-luka ada di bagian muka, ada kepala, ada.
1: Polisi terus mengumpulkan bukti dan saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Papan peringatan kawasan tanpa rokok KTR dengan ancaman denda maksimal Rp50 juta yang baru saja dipasang di Pantai Barat Pangandaran dilaporkan hilang dari lokasi. Hilangnya plang itu terjadi di tengah pro kontra masyarakat terkait besaran sanksi denda serta ancaman kurungan 6 bulan yang tertera di papan imbauan. Plang informasi itu bertahan sekitar 2 hari setelah dipasang ulang oleh Dinas Kesehatan bersama Dinas Pariwisata di area panggung terbuka dan Pangandaran Sunset. Menanggapi sorotan publik, PLT Kadinkes Pangandaran Titi Sutiamah menjelaskan, penataan KTR di destinasi wisata bertujuan utama untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya asap rokok bagi perokok pasif seperti anak-anak, lansia, hingga ibu hamil.
5: Untuk memberikan edukasi pemahaman masyarakat terkait dengan bahaya dari dampak rokok. Karena kan dampak rokok itu bukan hanya berbahaya kepada si perokoknya, tetapi juga membahayakan orang yang ada di sekitarnya, terutama misalnya pada anak-anak, pada lansia, pada ibu hamil gitu ya.
1: Pemkab Pangandaran mengimbau wisatawan maupun warga agar tidak panik atau hanya terfokus pada angka denda nominal besar yang tertera pada papan. Dinas Kesehatan memastikan penerapan aturan KTR di kawasan tujuan wisata akan dilakukan secara bijak dan ramah tanpa menjatuhkan sanksi denda secara mendadak kepada para pengunjung pantai.
5: Tetapi tentunya nih, dalam implementasi dan realisasinya, karena di daerah wisata atau tujuan wisata, kita juga tentunya bijak. Jadi tidak semata-mata, oh orang merokok itu langsung denda. Tetapi justru kita itu lebih menitik beratkannya itu kepada edukasi tadi untuk memberikan pemahaman agar masyarakat itu paham. Jadi ketika dia merokok tidak dekat orang itu gitu.
1: Pemkab Pangandaran berharap substansi perlindungan kesehatan publik di area umum tetap terjaga tanpa mengurangi rasa nyaman dan keramahan bagi para wisatawan yang berkunjung.
0: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
0: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
8: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Kota Banjar bersama kantor pertanahan setempat resmi mengintegrasikan data pertanahan dan perpajakan daerah. Langkah ini diambil guna membereskan 500 bidang aset tanah milik Pemkot yang belum bersertifikat, sekaligus memangkas birokrasi layanan pertanahan bagi masyarakat. Integrasi data nomor identifikasi bidang atau NIB dari BPN dengan nomor objek pajak atau NOP milik Pemkot ini merupakan tindak lanjut dari 9 program kerjasama yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wali Kota Banjar Sudarsono Kamis 24 September menegaskan jajarannya akan lebih proaktif melengkapi persyaratan administrasi agar sekitar 30% aset tanah pemerintah khususnya fasilitas umum dan jalan bisa segera tersertifikasi.
3: Aset pemerintah Kota Banjar itu ada kurang lebih 30% yang belum bersertifikat dan 500 bidang yang belum terdata dengan baik. Sehingga ke depan mungkin harus kita upayakan, nanti saya koordinasi dulu di internal langkah-langkah apa saja yang bisa mempermudah proses peningkatan. Karena saya yakin pihak BPN selama ini menunggu. Bukan BPN tidak menunggu, kita justru yang harus praktis sekarang bagaimana caranya persyaratan-persyaratan kaitan masalah pertanahan bisa kita selesaikan.
2: Sementara, Rido Imam Nawawi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjar menyatakan, selain pengamanan aset negara, kolaborasi ini juga menyasar pemutakhiran zona nilai tanah atau ZNT untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat sebab proses peralihan hak tanah hingga balik nama sertifikat kini dipangkas jauh lebih cepat.
4: Untuk masyarakat akan memberikan kepastian dalam hal teknis, misalnya peralihan hak, di situ ada BPHTB ya, biaya proyek hak atas tanah dan bangunan. Jadi kami akan mengupayakan tidak lebih dari 10 hari itu sudah selesai proses peralihan hak dari di BPHT sampai dengan urus BPHTB sampai dengan selesai balik nama sertifikatnya di BPN. Jadi nanti lebih pasti sehingga tidak molor waktunya, tidak lama.
2: Pada tahun anggaran 2026 ini, BPN menargetkan sertifikasi 100 bidang tanah aset Pemkot Banjar dapat rampung 100%.
0: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
1: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
5: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

follow media sosial Instagram at @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok at rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: merupakan angkasa. RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Rud, ada apa lagi sih pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi. Ya udah pak, ada apa bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata bapak gak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong, tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu, rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara

0: memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Tama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. IndiHome.co.id atau App Store.

0: RCA FM Banja, radionya Kota Banja.
1: Kota Banja.
2: Asor.
3: Lieutenant, prepare for landing.
4: Lieutenant, silakan mengenakan sabuk pengaman.
5: Kep, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kep?
6: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
6: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B.
5: Ultra Cup Gold, multivitamin kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
0: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% alami.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan Artara, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar, aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih, asik, gak bakalan ketinggalan aja. Keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online.

online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: masih jauh loh.
1: Kurasa nggak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultragam Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

Masih di RCA di Nagalora 102,7 FM di Jalan Tentara Pelajar, Pangkeran nomor 50, Sumaning Wetan, Kota Bandung.

Ya, biasa lagu-lagu Sunda, Mitra. Ieu teh ulah tos tabuh 12 langkung 28 menit nya, oh, langsung jumaan heula Mitra janten rada telat bubukana nya. Awis cenah geus katabuh satu mangga tiasa ngiringan. Bari neraskeun hanca nu kamari Mitra, kamari teh nuju nyarioskeun babasan nya. Pami babasan mah bentena saring paribasa, babasan mah mung sakata dua kata nya. Haturan nepangan aya Kang Ceng XSB tanuju di mana tadi teh Kang Ceng XSB teh tadi daftar hadir di mana tadinya teras aya teh bunga oge biasa mundut ke WA nanti nampi teleponnya waktu asna ya mung kantun setengah jam deui 30 menit deui. Neraskeun hanca nu kamari Mitra, nuju nyarioskeun babasan kamari teh dugi ka mana ambek Jawa kitunya kela kamari teh Alak Paul Mitra anu jauh pisan lain dikieuna nya ohon ditungtung dunya cenah saur nu heureuy mah nya Alak Paul bumina di mana di anu cenah mah 20 obor ka 20 hiji pareum teras aya babasan alus panggung teh atos ambon sorangan mah bogo sesoranganan teh dilayanan Mitra nya. Teras aya Amis Budi atawa teu acan ieu mah nya Amis Budi mah sae paromana Mitra somea sareng berehan nya. Teras Amis Daging ta ieu mah babarian ceda Mitra gampil udur nya. Teras pamira heuteh sok teras jadi gampil jantan borok Mitra nya ta. Eta teh babasana Amis Daging. Teras Anak Bawang ieu mah mung sailu-iluna Mitra teu kalebet tim inti nya. Teu kalebet tim inti mohon Anak Bawang mah aduh. Karunya nya. Teras Anak Buah ta ieu mah bawahan anu tunduk kana parentah atasan nya Anak Buah mah. Lajeng deui aya babasan Anak Emas. Dia mah jalmi ka percantenan Mitra anu kacida di pikanyahna nya. Teras deui aya kengke deui Mitra ya. Lagu na bilih kasbon nya. Tadi teh aya saha butin anggrek ungu atau biasana hoyong tikang Agus Kapinis nya butin ye aya leuwih langit. Kang Darsa, oke okay, kamari tos. Naon Kang Darsa di studio? COD kepok gitu nya Kang Darsa. Aduh, kepoknya COD Kang Darsa. Curigesen eta mah kana icalanana.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.

Aya daftar hadir mitra aya Ote Hendra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Laguna potret si manehanana. Potret orang pintu singa Teh Hendra mah biasa nya. Teras aya oh neneng di jedah pospat Kang Ceng sanes jedah-jedahan jedah di pospat ge nya neneng ka pungkur mah aya pangkalan ojek aya warung nasi eta ka pungkur mah nya jedah pospat hayang naon neneng teh Talaga Warna ohon ke Talaga Warna teras aya sadi Aandi Ciamis sadananya ieu hoyong naon emut bae ti hetikus endang emut bae pamit ti Epitamalama sok pagentos mitra naon Andi oh emut heula nya ti Epitamalama pamu emut bae mah ti hetikus endang nya tah babasan jauh ka bedug cenah ke aduh kedah moga kamu seula nya ke Andi. Teras deui aya daftar hadir ti saha deui ke pamikas bon mah diteraskeunana saatos berita mitra saatos jabarno nya tadi teraskeun deui tadi hanca babasan dugi ka tusok seueur nu ieu eta mitra babasan nu sanesna aya anak puputan mitra tah ieu teh anak anu pohara di dama-dama kacida dipikanya nya anak puputan eta babasana teras anak sampeuran teh anak sampeuran naon cing mitra anak tere mitra nya lajeng aya babasan ancad lair tah ieu mah nyariosna mitra anca nya ohon nyariosna ancad lair eta teh teras aya angin-anginan tak ieu mah gampil robi mitra tergantung mood pengentenya dina basa Indonesia mah angin-anginan lajeng mitra pasti seueur nu tos ngadangu babasan apa cangkem tak ieu mah terangna mung dina lambai mitra teterang jeung hartosna nya tah eta apa cangkem teras asa aing ieu mah ngarasa diri langkung ti batur dina sagala hal mitra ngaraos paling unggul nya dina sagala hal asa aing teras aya deui babasan asa kahampura tah ieu mah gampil ngahampura kana kalapatan batur mitra kumargi gaduh sifat anu wijaksana sae nya teras hiji deui satu acan kana lagu aya asa deuma cirining jalmi anu da luhur mitra nya ohon asak dijehan ke Teh Hendra tadi teh hoyong potret urang pintu sakitutah seueur Teh Hendra eta kan sok dikintunkeun ka eta age eta aduh nya anu ni kayungyun eta Teh Hendra nya tos siga sapertos gula jeung peueut mitra nya Teh Hendra sareng urang pintu mata sok ta Teh Hendra nya ngakeun

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Nok Nyanya.
1: Gunakan minyak herbal Sultana.
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol. Terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah, bentolannya kempes terus enggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Asoy. Asik coy.
1: Tuh mitra kelah di bonusan kesa kedik atau beritanya. Tadi teh aya nu hoyong talaga warna ti Wina Neneng biasa ti kapungkur ya kamu mut Neneng talaga warnanya. Talaga warna terasa Andi teh tadi aya ka hoyong naon Andi teh hoyong emut bae ke pamit ka pujeng Andi saatos eta nya teh bunga oge asa moal ka pujeng saatos berita palingnya lagu tiap pitamala kitu. Salam kangen atau napi naonnya tiap pita malah tisa teh bunga ohon kayak dipilari helanya tadi babasan logika mana mita asak jejehan teras aya asak pikir ta ima dipikir dibolak balik mitranya dipikir hela sing leres leres teras aya asak rampa mikir jero memeh ngalampahkan hiji pagawean teras asak warah ieu mah saya eta asak warah teras aya babasan naon ieu teh ieu asa sok sering nguping mitra atah adol cenah mitra atah adol saha ieu nu atah adol kirang pangawarah pika keheuleun mitra jalmina teh atah adol eta teh teras atah anjang mah langki silih anjangan mitranya engkena sok paremen obor ta diantara wargi natenya teras de aya atah warah ieu mah kira

Aya entah ieu mah babasan awak sasampayan hartosna pangawakanna sae mitra jantan ngangge anggean kukumaha ge sae pantesnya ta eta babasanna awak sasampayan teras aya naon deui ieu teh awet ngora ta ieu mah mitra katingalina anom wae nya henteu katingali ieu teu katingali sepuh kitu. Teras hiji deui aya awet rajeta ieu malana mitra tapi sering pasea sering mangga ka hewan mangga awet rajet malana mong sering pasea mitra eta. Teras daftar hadir aya saha deui nya ta ah. Teras ya teh edet naon di teh edet atau bibir mah hoyong naon sesuatu cenah hoyong naon atau ke neneng di jedah ya neneng talaga warna asa kamu mut neneng di kapungkur tangke nukasbon mereka kayak diteraskan ya mungke kan berita hela ya berita Jawa Jabarno ya berita Jawa Barat.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 50 kota Banjar.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
3: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jadi pelaku itu masih keponakan dengan motifnya pelaku merasa dendam selama ini oleh bibi tersebut merasa dibuli.
2: Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas.
3: Jabar Now edisi Jumat 25 September diantaranya mengenai usut sel mewah dan miras di Lapas Cibinong, Ditjenpas bentuk tim gabungan, dan Menko Yusril buka akses media. Pelang kawasan tanpa rokok lenyap, Pemkab Pangandaran tegaskan penerapan aturan di area wisata dilakukan secara bijak. BNN awasi ketat peredaran narkotika lewat rokok elektrik. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Temuan Ombudsman Republik Indonesia terkait dugaan kamar mewah berstandar apartemen dan minuman keras di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, memicu reaksi tegas dari pemerintah pusat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan resmi membentuk tim investigasi gabungan, sementara Menko Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra menginstruksikan agar akses lokasi dibuka lebar bagi insan pers.
4: Tim gabungan dari Ditjenpas Pusat dan Kanwil Jabar telah bergerak maraton sejak Rabu malam untuk mengusut dugaan alih fungsi bangunan, sarana asimilasi, dan kompleks perumahan dinas di belakang lapas. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menegaskan pihak internal tidak akan tebang pilih dan siap menjatuhkan sanksi berat jika terbukti ada pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan wewenang oleh petugas dan pimpinan lapas. Di tingkat pusat, Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta publik melihat fakta secara langsung di lapangan. Menko Yusril menegaskan, sanksi tegas menanti oknum pejabat lapas yang nekat mengomersilkan fasilitas, sekaligus mengundang media untuk meliput langsung ke dalam lapas Cibinong demi menjaga transparansi.
2: Jadi kita tidak ingin apa-apa, ya lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat. Tapi kalau sekiranya memang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita temukan di sana, maka kita berharap juga Ombudsman dapat memberikan klarifikasi kepada masyarakat supaya tidak timbul kesalahpahaman terhadap persoalan ini.
4: Langkah keterbukaan ini diharapkan dapat mengurai teka-teki dugaan jual-beli kamar mewah, sekaligus menjadi momentum evaluasi total tata kelola lapas di Indonesia.
3: Masih informasi dari Bogor, tim gabungan menggelar razia dan tes urin secara acak di Lapas Khusus Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Petugas menyasar narapidana dan pegawai untuk mencegah penyalahgunaan serta peredaran narkoba di dalam lapas.
5: Razia melibatkan petugas lapas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor, TNI, Polri, hingga Brimopolda, Jawa Barat. Hasil tes urin menunjukkan seluruh narapidana dan pegawai yang diperiksa dinyatakan negatif narkoba.
6: Sidak 86 warga binaan secara acak setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai dengan hasil negatif.
5: Selain tes urin, petugas juga melakukan penggeledahan kamar hunian narapidana. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam kamar hunian.
7: Sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas.
5: Penggeledahan dan tes urin dilakukan untuk memastikan kondisi lingkungan tak barang-barang yang dilarang masuk ke dalam kamar hunian sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lapas.
3: Papan peringatan tanpa rokok, KTR, dengan ancaman denda maksimal Rp50 juta yang baru saja dipasang di Pantai Barat Pangandaran, dilaporkan hilang dari lokasi. Hilangnya pelang itu terjadi di tengah pro kontra masyarakat terkait besaran sanksi denda serta ancaman kurungan 6 bulan yang tertera di papan imbauan.
8: Pelang informasi itu bertahan sekitar 2 hari setelah dipasang ulang oleh Dinas Kesehatan bersama Dinas Pariwisata di area panggung terbuka dan Pangandaran Sunset. Menanggapi sorotan publik, PLT Kadinkes Pangandaran Titi Sutiamah menjelaskan, penataan KTR di destinasi wisata bertujuan utama untuk mengedukasi masyarakat terkait bahaya asap rokok bagi perokok pasif seperti anak-anak, lansia, hingga ibu hamil.
9: Untuk memberikan edukasi pemahaman masyarakat terkait dengan bahaya dari dampak rokok. Karena kan dampak rokok itu bukan hanya berbahaya kepada si perokoknya, tetapi juga membahayakan orang yang ada di sekitarnya, terutama misalnya pada anak-anak, pada lansia, pada ibu hamil gitu ya.
8: Pemkab Pangandaran mengimbau wisatawan maupun warga agar tidak panik atau hanya terfokus pada angka denda nominal besar yang tertera pada papan. Dinas Kesehatan memastikan penerapan aturan KTR di kawasan tujuan wisata akan dilakukan secara bijak dan ramah tanpa menjatuhkan sanksi denda secara mendadak kepada para pengunjung pantai.
9: Kita juga tentunya bijak. Jadi

0: tidak semata-mata oh orang merokok itu langsung denda.
1: RS Asani Isu Jawa Barat, Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprsasandijabar.net. Saudara, persidangan kasus yang menjerat wartawan Subang Muhammad Harun kembali digelar di Pengadilan Negeri Subang kelas 1A. Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa menghadirkan ahli pidana Musa Darwin Pane. Darwin menyoroti angka 15 juta yang muncul dalam perkara. Menurutnya, berdasarkan fakta yang dipaparkan dalam persidangan, nominal itu hanya bersumber dari keterangan satu orang saksi dan belum didukung alat bukti lain yang cukup.
2: Musa Darwin menegaskan setiap alat bukti dalam perkara pidana harus diuji termasuk kualitas serta cara memperolehnya. Selain persoalan nominal uang, ahli juga menyoroti penggunaan dan penyebarluasan data pribadi yang menurutnya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Musa Darwin juga meminta konteks profesi Harun sebagai wartawan turut diperhatikan. Menurutnya apabila tindakan terdakwa berkaitan dengan kerja jurnalistik, pengawasan dan kontrol sosial, hal tersebut perlu dilihat secara utuh. Ia turut menyinggung mekanisme hak jawab, hak koreksi maupun penyelesaian sengketa melalui Dewan Pers apabila persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan produk jurnalistik. Menurutnya pemberitaan mengenai kinerja seseorang, termasuk pejabat pemerintahan, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pencemaran karena dapat menjadi bagian dari fungsi kontrol sosial.
3: Karena yang duluan WA menjapri itu adalah Gilang karena melihat status WA. Jangan lo terbitkan. Dan Ari Basa menyatakan itu sangat agresif ya. Sangat agresif untuk menyerang gitu kan. Sehingga wartawan juga ya wajar kalau dia bilang minta 15 ribu. Itu sebagai tanda kekesalan sebenarnya daripada media.
1: Badan Narkotika Nasional atau BNN mengungkapkan ada modus baru dalam peredaran narkotika di Indonesia yang kini merambah dalam bentuk cair dan dapat disalahgunakan melalui perangkat rokok elektrik atau vape.
4: Sekretaris Badan Narkotika Nasional BNN Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Tantan Sulistian menyatakan, narkotika dalam bentuk cair telah ditemukan di sejumlah pengungkapan kasus yang dilakukan BNN bersama aparat penegak hukum lainnya beberapa bulan terakhir. Menurut Tantan, rokok elektrik dapat digunakan sebagai media konsumsi narkotika cair sehingga dari luar terlihat seperti penggunaan vape biasa, padahal sedang mengkonsumsi narkotika.
5: Bergeser ke bentuk cairan. Sekarang yang ditemukan di Sidoarjo, ganja, daun kuncup, nanti yang diekstrak.
6: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
7: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
1: Catat tanggalnya Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
7: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
1: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Akibat dendam karena sering dimarahi, seorang pemuda di Cirebon tega menusuk dua lansia hingga terkapar dan dilarikan ke rumah sakit Kamis kemarin. Kedua korban adalah bibi pelaku, bahkan harus menerima sejumlah jahitan setelah ditusuk berulang kali menggunakan pisau modifikasi. Pelaku sempat dihakimi warga sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung.
8: Dalam video yang viral di media sosial, pelaku yang hendak melarikan diri usai menusuk Rohana dan Aisyah ditangkap warga. Warga yang geram dengan ulah SM berulang kali memukul pelaku sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli Polsek Kedawung. Dalam kondisi babak belur, tersangka mengakui perbuatannya menusuk Rohana dan Aisyah yang tak lain merupakan bibinya sendiri. Kedua korban yang saat kejadian tengah duduk di teras rumah didatangi pelaku yang kemudian menusuk perut dan punggung keduanya hingga terkapar. Meski mengalami luka dan mengeluarkan banyak darah, nyawa kedua korban berhasil diselamatkan. Keduanya mendapat sejumlah jahitan akibat luka tusukan. Di hadapan petugas, pelaku mengaku tidak menyesali perbuatannya menusuk kedua korban. Residivis kasus jamret dan narkoba tersebut mengaku menyimpan dendam terhadap bibinya yang kerap memarahinya. Emosi

0: Pelaku memuncak karena kedua korban dianggap tengah membicarakan dirinya di teras rumah yang berjarak beberapa meter dari rumah pelaku.
1: Korban duduk di teras, tiba-tiba pelaku langsung menusukkan kepada dua korban. Jadi pelaku itu masih ponakan. Dengan motifnya, pelaku merasa dendam. Selama ini oleh bibi tersebut merasa dibuli dan merasa dikecilkan.
0: Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita sebilah pisau modifikasi yang digunakan untuk menusuk korban.
2: Terima kasih Anda.

Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: agak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa nggak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, tidak perlu minum suplemen kesehatan. Baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Abutal. Abutal, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, audio.
2: Ready.
1: Mic check.
2: Aman, yuk.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing, Ibu, dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan kualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Rp160.000 per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bukan?

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahro, alamat Pangbatan RT3 RW7. Saya mau bercerita, anak saya yang bernama Fahrezan punya keluhan di mata. Matanya merah berlendir karena kebiasaan main HP. Saya ditawarin Vitama sama Mamah Nazhan dari iklan radio. Akhirnya saya mencoba beli Vitama. Setelah 2 bulan konsumsi, alhamdulillah anak saya sembuh, matanya tidak berlendir lagi. Buat pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, semoga bermanfaat.
0: Sekian kisah nyata dari salah satu

0: sepakat angkasa. RCA,
1: radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Laksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Urifah dari Dusun Menggala RT 3 RW 7 Desa Langkap, Kecamatan Bumiayu. Saya punya keluhan badan pegel-pegel karena kolesterol. Jadi awalnya saya jika makan daging kambing, kepala terasa pusing-pusing, kata dokter gejala kolesterol. Tapi setelah saya minum ramuan Arab Habutop, badan saya lebih enak lagi, enggak sakit-sakitan lagi. Buat yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan dicoba minum Habutop, ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop memang top tier.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Narsiti dari Mulyadadi RT 03 RW 02. Saya mau cerita, dulunya saya mata saya sakit. Saya mendengar dari radio kapsul Vitama. Saya langsung beli, sudah habis 2 botol. Sekarang mata saya udah agak mendingan. Sekarang sudah jelas lagi. Buat pendengar yang mungkin yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan Vitama yang bisa memelihara kesehatan mata. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling alasoy.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: 1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum wabarakatuh. Nama saya Ibu Artinah dari Desa Cijati, Grombol Cikondang, RT 2 RW 2, Kecamatan Cimanggu. Saya punya keluhan gatal-gatal di badan. Saya dengar di radio ada minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya beli 1 botol. Sudah dibalurkan, sudah ada kerasanya. Saya beli lagi. Para pendengar yang punya keluhan seperti saya, gatal-gatal, belilah minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita tentang riwayat penyakit saya. Dulu sebelum minum Habutok, udah kemana-mana berobat, udah oknam, udah ke orang tua pijet, gak sembuh-sembuh. Setelah minum Habutok, saya badannya enak, gak pusing, gak pegel-pegel, gak jantungnya gak geder. Alhamdulillah sampai sekarang udah habis 11 botol. Kalau ibu mau mencoba yang punya riwayat penyakit kayak saya, coba beli aja Habutok di apotek atau di agen-agen Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: sehat, kita dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lasim, alamat RT 03 RW 07 Desa Selarang Kesugihan. Saya mempunyai keluhan mata rebeng kalau melihat kurang jelas. Setelah saya mengkonsumsi Vitama secara rutin sehari 3 kali, sudah habis 2 botol. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: lagi main game terus?
1: Seru nih, Bu. Menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan, aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah, Bu. Iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Asol.

0: gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
0: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Alhamdulillah, ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong, pastinya.
1: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Sudah sehat, Mbak?
4: Alhamdulillah sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
3: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
4: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: terus, seru nih Bu. Menang terus.
1: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
2: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu Ibu beres-beres.
2: Ya udah Bu, iya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: masalah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh, iya bener. Ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sabaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya, Pak. Yang besar aja ya, Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking.

0: Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
4: Teh, waktu berjalan begitu cepat. Aku dan kamu begitu erat dalam jalinan rasa. Rasa cinta yang tak semestinya terjalin karena aku dan kamu belum pernah saling bertemu muka. Namun, jangan pernah ragukan rasa cinta ini. Walau hanya lewat dunia maya kita saling ungkap rasa, mungkin hanya beginilah ungkapan rasa itu. Sederhana caraku mencintaimu.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
5: New Ultra Cup produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: pendengar to konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, sebelum saya mengenal Habuto, saya kadang kalau bangun tidur, badan itu sakit-sakit semua. Kadang pegel-pegel. Nah, saya selalu dengar radio, saya ada dengar tentang obat Habuto. Setelah itu saya mau mencoba, saya coba. Saya beli sekali dalam satu hari, saya minum rutin pagi, siang, sore. Dan alhamdulillah sekarang setelah minum Habuto, badan saya sudah enakan. Setelah minum Habuto, makan juga jadi lebih enak, lebih selera makannya itu lebih dari sebelumnya. Jadi saran saya untuk yang lain, untuk coba Habuto yang punya sakit-sakit, semoga cepat sembuh. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap. Wassalamualaikum. Terima kasih.

0: Pakan yuk yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
3: Nami Abi Supardi.
2: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
3: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
2: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
3: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, lemper, sesak napas, mual-mual.
2: Banyak ya, Pak, komplikasi. Banyak. Sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
3: Bilang langsung karena 5 tahunan.
2: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak sekarang mengkonsumsi obat apa, Pak?
3: Obat Habutop, Habutop yang paling ngetop.
2: Iya, Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop ya, Pak ya. Nah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
3: Alhamdulillah, agak mendingan.
2: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
3: 2 botol, sekarang beli lagi.
2: Wah.
3: Sekarang.
2: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir

0: 5 tahun ya Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habuto, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya Pak. Saran untuk masyarakat luasnya Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya?
1: Dulu-dulu Batu Sembur, Bayan Sakota, khususnya orang Sekaret, umumnya di mana Bayang Ayana, namun anu gaduh keluhan sama model Abdi, yuk orang meser Habutop, anu paling ngetop.
0: Ini real ya Pak, tidak ada dibuat-buat ya Pak ya?
1: Tidak ada, ini khusus Abdi pribadi.
0: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan membaik dan sehat kembali ya Pak.
1: Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
0: Iya, Nia pamit ya Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kakak dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi talis.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadinya ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadinya makan bis kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Ini tadi gak bisa ngeku kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya,
2: yang
1: isi 200 kapsul. Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

mendirikan sholat, sungguh ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa meninggalkan sholat, sungguh ia telah meruntuhkan agama. Al-Hadis Riwayat Al-Baihaqi dari Umar.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih konsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: pendengar dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon.
3: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Alhamdulillah. Ya Allah.
2: Kenapa Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar,

0: pendengar, saya Atur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
1: Waalaikumsalam, Kang Bawor.
2: Apa kabar?
1: BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3

0: peramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi sudah ada perubahan untuk Amik Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk
1: ya ramuan Arab yang lagi ngetop tuh? Terima kasih Kang Bawor.
0: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Permisi, Mas.
1: Silakan, Pak. Matanya kenapa, Pak? Merah banget itu.
0: Iya, Mas. Mau cari obat buat mata merah. Gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
1: Oh, gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Harganya mahal enggak, Mas, ini?
1: Harganya Rp150.000.
0: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya, Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan

mendengar dari radio, saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan pom ini, jadi saya sekarang pom ininya lagi sepi, kan tidak ada pertalit. Sekarang jual pertama, jadi saya sering duduk pegal-pegal, terasa gitu linu-linunya. Saya coba minum obat badan, sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun. Berkata hamutok, hamutok memang

0: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang
1: memang manjur dan semuanya. Abu Tok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dengar demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan pengguna Abu Tok.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCAFM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota
3: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Bapak, Nana mau beliin obat mata buat Bapak.
1: Mata Bapak masih sehat-sehat aja.
0: Nanti Nana beliin ya.
2: Hitama Denatur. Hitama bisa membantu 100% herbal.
3: Aku di Kota Banjar.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, bah dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana bu kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
2: Alhamdulillah.
3: Ini penyakitnya rada, iya rada panjat.
2: Oke. Bisa kenalan dulu bu, siapa namanya nggih? Soliha. Ibu Soliha alamatnya dari mana nggih bu ya?
3: Pangebatan.
2: Pangebatan
3: nggih. RT 9 RW 7.
2: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih bu ya?

0: yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
1: Terima kasih Ibu.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nana?
1: Iya, Pak.
0: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
1: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
0: Waduh, apaan itu ablasio?
1: Ablasio retina itu...

0: Kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
1: Waduh, Nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
0: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: dengar berikut kisahnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Haduh, di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, Wi. Manjain mata.
2: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
1: Janganlah. Ke pantai kayaknya seru nih.
2: Boleh, ayo.
1: Oke. Okay. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu tiap hari liatin komputer?
2: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan, makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
2: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi

0: Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Mita ECA, gimana nih? Gimana nih kabarnya ya malam ini? Mita ECA bareng keluarga, bareng orang-orang tersayang. Jumat malam Sabtu 25 September 2026 ya. Semoga berbaik Mita ECA. Ya, selamat bernostalgia dengan lagu-lagu empop ke tahun 70-an, 80-an, 90-an di acara Melody Memory biasa ya. Bareng Abatop, Habutop, Itama, Sultana dan produk lainnya yang bisa dibeli di ECA atau di agen-agen atau bisa pesan lewat WA ya. Baik, sudah ada siapa ini daftar hadir? Ada Ulu, ada Ceng XSB ini ya, gasik ini Habatop pada terbang yang lagi ngetop lagi. Oh tadi pas ngetik lagi di jembatan Dobo ya. Pasti ini lagi kalau acara mulai sedang di perjalanan pulang ke Cijurai. Lagunya apa Kang Ceng XSB? Terserah Boy Rades ini ya. Pakai Rades tidak sih lagu ini teh. Boy Rades lagi kemana kata menir teh? Ngumbara tuh kapuentas ya kemana? Kalimantan kemana? Terserah Boy, tidak pakai Rades, Atik CB. Buat Mita ECA semuanya spesial, buat Teknika, Ki Ardasim, ya pasti lagi manco. Ya, moga sehat, Aki ya, Ki Ardasim. Terima kasih tadi di hajatan sudah nyodorin apa nasi ya, makan di Tanjung Syukur, alhamdulillah ya, Jumat berkah. Terus juga anak-anaknya ada beli mainan ya. Terus apa lagi? Pas melagu terserah Boy Rades, ternyata Ceng XSB cina ya. Ya terima kasih sama-sama Kang Ceng XSB. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya salam buat semuanya pendengar RCA. Lagunya Jangan Berhenti Mencintaiku. Cina capek atau maaf, ada pasti ada. Tidurnya ada KWC lah. Wah menisok sesepan ya. Buat yang sisiaran matugas sehat selalu ya, amin. Iya meni, jangan berhenti Mitra, kan harus makan ya. Harus apa lagi? Sok ada siapa? Oke ini tuh, aduh belum dinner, ini belum candlelight dinner, jadi agak melungse ini, aduh. Oke lah, oke. Teh Imas si Balong, terus Teh Bunga, Teh Ismai, Mahwulan, Andi Ciami. Sok ada pelantun Ariyati ini. Pelantun Ariyati, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Habatopan,
1: obat herbal yang lagi ngetop.
0: Yang lagi ngetop. Ini teh Mas Selamat, Mas apa akan? Kela, Mas mungkin ya kalau Selamat mah ya.
1: Kalau Selamat, mas. Udah ganti aja jangan Selamat ah.
0: Apa tuh siapa?
1: Abdul saja.
0: Abdul, tak cuma iya. Akang berarti iya. Kang Abdul ya. Gimana sehat Kang?
1: Alhamdulillah saya baik. Gimana? Sebaliknya baik.
0: Baik, cuma belum dinner ini jadi agak melungse.
1: Oh, ada melungse.
0: Agak
1: ya?
0: Melungse paling dinernya nanti pas wayang lah.
1: Oh iya.
0: So, Kang Abdul lagu apa?
1: Pengen
0: apa?
1: Itu? So, kenangan berarti ya Kang ya?
0: Tahun 70-an, 80-an, 90-an, sok.
1: Ya, apa? Pengen lagu cintaku diblokir tapi kayaknya takut ada yang protes gini.
0: Oh jangan atuh, bisa nanti perang dunia ketiga atuh, bahaya jangan
1: bahaya kayaknya. Nah, itu

0: Aman-aman lah, so apa?
1: Itu dari
0: siapa?
1: Semalam di Malaysia ini.
0: Oh, semalam di Lloyd apa?
1: Iya, yang aku pulang dari rantau yang gitu.
0: Ada di Wio, ada di Lloyd, so terserah.
1: Di Lloyd saja.
0: Di Lloyd saja, siap. So dikirimin.
1: Disalamkan untuk Kang Andre dulu yang lupa tugas.
0: Terima kasih.
1: Bersama keluarga sehat selalu ya.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Untuk
0: berarti cari aman ini berarti ya.
1: Gimana?
0: Cari aman ini ya.
1: Untuk Kak Ismai suka itu ya.
0: Oh itu kadang ini keduluan sama Kang Abdul biasanya. Oh, pertama
1: biasa suka on air gitu.
0: Pertama biasanya.
1: Oh biasanya pertama kan berarti dapat sendal capit kan sirangan gitu.
0: Ada sih pesan ada berarti mau on air. Ada tuh.
1: On air atau Teh Ismai?
0: Cik, nanti AA-nya teh.
1: Ame, gimana gitu ya? Teh KSB juga sobat malam. Teh Ani,
0: Teh Ani. Terus? Pada ringan usum apa kemarin teh ke itu tuh ke kampung baru ke Bunyen teh usum apa di Bunyen teh ya?
1: Oh iya iya.
0: Ngirim abu top.
1: Iya abad durian juga.
0: Terus siapa lagi?
1: Lembah tunyi.
0: Oh itu butin ya. Anggrek ungu.
1: Anggrek ungu lembah tunyi sobat malam.
0: Bunda Niken juga Bunda di Niken lembah juga rame ada. Itu lembah.
1: Ada bunga ya. Oh iya nih untuk Kang Obet yang
0: Kang
1: di Pangandaran
0: nih. Mm-hmm.
1: Kang Adeng.
0: Kang Adeng, iya.
1: Serta
0: siapa
1: lagi Kang?
0: So, Kang Ujes, Mas. Kang Herdi.
1: Oh iya, juga.
0: Menir Well.
1: Ini awal-awal juga
0: soalnya. Kang Asep Dampa.
1: Asep Dampa juga ada, iya betul itu. Sebenarnya yang lagi berbahagia aja Kang.
0: Asik,
1: Yang aduh, itu, biasa lah.
0: Tidak beja-beja, atuh pada
1: beja-beja.
0: Teteh sok.
1: Berkali-kali mah, atuh nyanyi Anggun Cetasmi atanapi Yosi Lupin ya kan ya?
0: Yang mana lagunya Anggunnya?
1: Anggun Cetasmi yang apa saja gitu?
0: Oh, apa bayang ilusi, tua keladi, mimpi.
1: Tua keladi atau bayangan gitu ya?
0: Bayang ilusi, mimpi.
1: Nah, bayang ilusi atau lagi dari Yosi Lupin dengan Du Emen.
0: Itu kerinduan.
1: Ah, ya. Betul. Itu kan terima kasih ya.
0: Yo sama-sama.
1: Dan selalu untuk Kang Andri.
0: Amin, ya, amin ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abdul dari Purwadadi. Iya ini belum cari-cari lagu dulu Mita Eca ini ya. Dengar dulu lagu ini.

seperti teh Ceng Ipin tidak waktu itu. Yang sisa ada Teh Ismay. Nah, ini Teh Ismay itu aduh tidak beja-beja. Assalamualaikum warahmatullahi malam lagunya Januari. Dari siapa Teh Ismay? Januari Glenn apa siapa? Salam buat Bunda Rati, Mbak Siti, Kang Obet, Kang Darsa, Pak Edi. Aduh. Aduh, ini ada kasegrek, Mitra. Ini tidak sopan, kasegrekku apa ini? Toke apa ini? Aduh, ini kasegrekku toke, ini tidak kelihatan ya. Salam buat siapa Pak Edi, Teh Bunga, yang si siaran mah makasih. Terus buat Kang Adeng juga, ya. Terus ada, aduh, toke tidak kelihatan, ini jadi kasegrek. Selamat malam. Lagunya Surat Undangan Poppy Mercury. Salam buat Bunda Niken, Bunda Rati, Tereni Mei-Mei, Kang Oco Grosir, Pak Edi, Kang Obet, Mama Lisa, Mama Heru, Ang Ujes, Butin, Teh Bunga diengkumin spesial yang si siaran. Makasih atas dibacakannya. Ya sama-sama ya. Nanti lagi ini aduh kasegreku apa ini? Toke apa ini? Andi, terus ada siapa? Yalah nanti ya, yang lainnya nanti di setelah ini dibuka lagi nanti ya teleponnya. Buat siapa tadi tekan Ceng XSB ya, mungkin sudah di mana Cijuri berada. Atik CB ini mantannya Roni Libels ya. Terserah Boy Rades ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Huis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna sultana.

0: Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Ya, kembali Melodi Memori ya, merusuh. Ini ada pesan dari siapa? Oh, Teh Bunga juga ada ya. Ya, Melodi Memori lagunya Jangan Salah Menilai, banyak versinya ya. Terima kasih, salam untuk semuanya. Biasa Teh Bunga lagunya Jangan Salah Menilai ya, biasanya kan apa? Ecet-ecet, oet-oet apa? Oh, disambung on air, ini pantesan ininya. Simpel, sok atau dibuka lagi ya, Pak aja. Terus siapa tadi? Benarati. Ya, halo halo di Habatopa.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam di Habatopa.
2: Hmm. Kabar terbaik sampai.
1: Yang paling ngetop ya. Iya.
2: Gimana kabarnya?
1: Kabarnya biasa, agak-agak gerah kalau dari sore jam sama segini dong. Ya.
2: Itu tuh udah WA simpel sih. Oke, masuk sekarang.
1: Jangan salah menilai dari cewek. Ya.
2: Ya, dari panik.
1: Oh, yang panik. Oh, ya tuh untung ya ada banyak sih versinya, sok dikirimin biasa lagu.
2: Siapa yang udah pada masuk tadi fix itu dulu?
1: Oh, tadi Kang Abdul tadi.
2: Abdulnya selamat malam.
1: Dari Purwadadi tadi ada ya. Pak Ajat juga ada, Bunda Rati belum Bunda tadi.
2: Rati,
1: dokter
2: malam.
1: Hadir ya.
2: Iya.
1: Fani.
2: Teh Ai. Juga ya. Teh Indri, Kang Panji, Umi, dua-duanya Teh Ani juga ya.
1: Yang terus dari
2: Bapak
1: itu
2: Putra,
1: ya,
2: Mama Fani. Putra juga.
1: Oh, terus
2: Ibu Tim Anggrek Ungu juga.
1: Terus
2: Mama siapa lagi?
1: Siapa?
2: Mama Devina ya.
1: Mama Devina.
2: Dani Nei, Mai,
1: terus
2: Neneng juga.
1: Teh Neneng lagi ceria, Teh Neneng di Jeddah. Sok siapa?
2: Emang dua ya?
1: Gimana?
2: Emang dua Neneng?
1: Neneng mah satu di Jeddah, itu Jeddah Fosfat.
2: Itu nanti ada lagi
1: satu.
2: Dari yang lain gitu.
1: Sok ya. Siapa kan lagi?
2: Buat Kang Heri.
1: Kang Heri.
2: Kang Andi juga ya.
1: Cikelong, tuh tahu Cikelong, Teh Bunga, Cikelong, Kawali tahu sebelah mana? Heri teh dari Cikelong.
2: Cikelong
1: teh belakang mana?
2: Oh,
1: kata
2: itu,
1: kata Heri dah Cikelong.
2: Cikelong, tahu lah.
1: Cikelong, sok. Ya. Siapa lagi?
2: Buat semuanya aja lah. Kuning.
1: Ya Allah, banyak pesanan.
2: Terusnya. Buat Aceh dan keluarganya.
1: Iya, amin, amin.
2: Tunggu lagunya.
1: Siap, gerak.
2: Dadah, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Teh Bunga. Aduh, seperti Neneng biasa lagunya Jangan Salah Menilai. Biasanya mah apa lagunya, Teh? Ecet-ecet, oet-oet apa? Biasanya, ceroboh. Andi, Ciamis, sadananya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ah, butop, obat.

0: Herba yang lagi ngetop, sok menir tunggu dulu di itu, di deket Saringin ya, sok tungguan hela. Lagunya belum ada judul, dari Iwan Pales, salam buat Teh Siti, Teh Ismay, Teh Bunga, Kang Ujes, Teh Hendra, Kang Darsa, Teh Imas, dan semuanya minta eca, mati istirahat, sehat selalu, amin. Ya kita ke handapan Saringin dulu, sudah ada menir, halo.
1: Halo,
0: ulu kasihan. Paling top, ulu tegeng eta di pelak didinya.
1: Aya nu ngarencangan.
0: Oh, ayahnya.
1: Eta teh bunga.
0: Oh, teh bunga yakeun atuh. Tumben sekarang mah jam segini sudah di itu, di peraduan. Oh. Faktor apa itu? Biasa.
1: Faktor gak tahu nih kebanyakan apa ya?
0: Apa tuh? Faktor apa? Sembacin apa?
1: Kayaknya teh masuk angin
0: oh,
1: kemarin
0: masuk
1: kayaknya
0: angin. Teh. Atau cari yang ngerokin atuh gila.
1: Enggak, jarang dikerok.
0: Oh, jarang. Oh, sama. Sama belum pernah. Sama. Gila.
1: Ah, di aja lah. Di kopian aja lah ini.
0: Gila. Nir, lagunya apa sok nir?
1: Pop.
0: Empau pelawas ya, empau pelawas sok.
1: Karti.
0: Muhammad Albar ya. Sok.
1: Kartika beda.
0: Siap lah.
1: Kartika orang Pamarican.
0: Pamarican mana kehela? Sebelah mana?
1: Ngalalep.
0: Ngalalep sok. Belah mananya? Boleh pakai eng? Boleh pakai eng? Ini boleh?
1: Boleh.
0: Oh, boleh. Mana teh?
1: Gak tahu ke mana? Gak ada kabar dan berita.
0: Iya. Ditelan alam.
1: Iya, semenjak jadi di direktur iya.
0: Hah?
1: Semenjak jadi direktur.
0: Oh, oke lah, asa-asa. Okay. Sok lah dikirimin.
1: Buat, satu ngemplat berisan ya. Bunyi kiri.
0: Bunyi hehe, iya terus.
1: Si paku kawalu barek beg. Buat anak-anak kita.
0: Anak-anak kita lah itu mah
1: menghilang gitu.
0: Omon-omon tidak ada.
1: Akhirnya mah noong bae teh ngintip.
0: Tidak ada realita cenah cacarekan mau ngeramik cikat cepit eta teh. Aduh.
1: Padahal mah pacan ramuan baru.
0: Berarti teknologi Belanda ge eleh ku anak-anak kita mah sok cikat cepit mau dikeramik tuh. Ya, aduh, tapi
1: aduh.
0: Omon-omon ternyata.
1: Ya, omon-omon.
0: Aduh, gimana sih?
1: Buat bunda rati.
0: Omon-omon sih gak yang dionoh.
1: Indri.
0: Terus
1: Kang Dadeng. Bunda Reksa. Ujes.
0: Kang Ujes. So,
1: terus buat
0: teknologi. Sina ge. Tidak sanggupin ngeramik cikat sepit mah ya Cina ge ya. Cina Jepang ge.
1: Cepet.
0: Oh, ngerti keramik kita cekat cepet sok.
1: Iya.
0: Belum sanggup kan.
1: Aduh. Itu mah harus digaspol.
0: Sok.
1: Terus buat yang udah pulang ke habitatnya ya.
0: Oh, iya.
1: Ada bola

Tadi teh sampai pesan dari, oh ada Teh Hendra. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lagunya Kemesraan. Salam buat Teni Meimei, Mama Depina, Andi, Pak Ajat, Pak Deddy, Bina. Istimewa buat Ayang di pintu, asik. Makasih sudah dibacakan. Sama-sama Mama Nelly juga ada, Tanpa Agusti. Henti mencintai, ya harus apa lagi.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Ya, sudah dulu telepon Mahub. Ya, ini lagunya sudah banyak. Nanti lagu Sunda tidak kebagian nanti ya. Ada kayak siapa yang belum teh? Yang belum ke. Oh, ini ya buatin anggrek kamu di lembah sunyi ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melodi memori lagunya seruling di lembah sunyi. Oh, berarti Butin yang niup serulingnya ini ya. Dari Victor Huta Barat, buat yang sisiaran, moga sehat selalu buat Bunda Niken di Horasbah. Salam semuanya, moga sehat Butin ngerekam di lembah sunyi. Ya, terus ada Bunda Rati di Sinjai juga daftar hadir. Ada Abah Herman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ah, Abah Herman hadir dari Santiong, lagunya Mayang Sari. Judulnya apa, Bah? Bah Herman, salam buat siapa di sana? Oh, Kang Udin, Teh Yuyun, tuh mudah-mudahan sehat ya di sen ya, anjing. Pasien DBD dulu tahun berapa? Dulu teh, aduh, waktu wabah DBD tuh akhir 80-an. Kenangan pahit dulu ya. Jadi pasien DBD di RSU tuh sama Anceng ya, putranya Teh Yuyun di sana di Pagau. Ada Reni, Reni Mei-Mei juga dari Gunung Cupu ya. Salam buat Teh Hendra, Mama Depina, Kang Darsa, Kang Boy Rades, Kang Tarso, Virus Taylor, Teh Imas Sibalong, lagunya Nona Manis dari Antilarici ya, siap. Terus ada Mas DME juga ada, ini Mas DME di situ Bentang Permai, ha butuh Pat Herba yang lagi top lagunya Widuri dari Brewery Peso 5. Salam buat Mita ECA, mat malam mat istirahat ya, mat tugas sampai tuntas siaran, sehat semangat dan misukses ya. Iklan atau Mas DME ini mah iklan terselubung ya. No on, yuk sem-sem. Mama Hati Sinjai juga ada dokter hadir ya, makasih Mama Hati. Nah, ini Teh Ismai siapa? Teh Ismai ada Isugianto memori Januari ya, terus nanti ada surat undangan Mama Wulan. Ada tadi Teh Bunga Teh, jangan salah menilainya, Fanny Fabiola ya nanti.

0: Selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama kan, Tara. Luar kota, emang bisa?
0: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
0: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
0: Yoi dong, pastinya.
1: Keluar kota atau keluar negeri pun, buka aja aplikasi Play Store, ketik

0: pendengar, ikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

9 Mita Eca masih merusuh ini ya, kembali ke lagu ada Kartika, terus kemesraan Suruling di Lembah Sunyi ya, Mayang Sarinya Nanti Ada Aku Salah Menilai, terus ya pokoknya tetap di Melody Memory Eca.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku kacang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: belakang nomor 50.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Tadi mau mencoba, setelah itu saya coba, saya taruh di kaki anak saya.

Ya, ditinggal dulu ngadebro sama abud. Ya, belum panen abud. Sehingga kena kirain teh panen. Mau minta itu nasgor. Ya, masih adakah daftar hadir? Sudah ya. Penutup ini Nona Manis dari Ancila Ricci. Teh siapa tadi? Reni ya, Reni Maimai. Dan satu lagi Widuri Bruri Marantika, Bruri Pesol 5 ya, Mas Deme. Nanti dilanjut lagu-lagu Sunda dan biasa malam Sabtu diakhiri acara apa, acara wayang golek ya. Nanti lagu-lagu Sunda dulu bisa ngiringan misa. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai, saya. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk, mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

Lagu Sunda, kawai-kawai Sunda, tiasa ngiringan ngelangkungan WA-nya, mohon mung teu nampi teleponnya, ku pesan WA di teras deui Teh Bunga, oke okay, masih manco, hatur nuhun Teh Bunga, anu seneng ta babasan Sunda teh aya naon ieu, ada belanya tasahan wakennya tak kabur. Teras tanagi ohon tapami tarik tambang nya Agustusan sok adu regeng. Teras adu renyom mah misal parere omong tak ieu mah biasana anu pasea nya ohon. Aya deui babasan aduk songkol tak mata atau napi adug-adugan terere iruk low nya ulu pulau nangin.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

Hai, saya Ilka Dehi. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

Mita masih diserengan lagu-lagu Sunda, kawi-kawi Sunda. Nuti acan teh, talaga rumis Andi, ulu kamu mut Andi, talaga rumis Sining Maida, tas mahulan sarasa. Teras ayah sahadeo oh, teh bunga hoyong di pepende kunaun iya. Hoyong jungjunan tikang darso, jungjunan teh anu wengi tadi. Salera nembongan deinya, on kayak gera. Minggu teh Kang Darsa, dia sowin ku Kang Darsa. Teras ayah panggeren teh, oh neneng, oke teh candi obokin neneng. Assalamualaikum jedah pospat hoyong talaga rumis. Oh gentos semua neneng, atanapi disamikan aja sareng Andi, ngirit waktu. Sok lah gentos naku, oh talaga warna, ohon kayaknya. Di lajeng deui mita tadi teh nuju nyarioskeun babasan tadi adu renyom, aduk songkol, ahli leleb tah saha ieu ahli leleb mitra tina ieu teh ahli lelebok mitranya. ahli leleb saha ieu asa. Teras deui aya babasan aing-aingan tadi mah sewang-sewangan mitranya teu kompak gitu. Lajeng ayah ais pangampih tah ieu mah tiasa hartosna teh aya dua gitu misalnya baraya anu ngabantu-bantu di bumi atawa pangaping abdi nagara tah eta ais pangampih nya. Teras deui aya akal bulus tah ieu mah akal licik mitra jahatnya. Teras deui aya aku angga tak ngakukeun banda atanapi dulur batur nu maksadna kapi milik atanapi ngarah dihargaan ta eta aku angga nya. Teras deui alak paueul ta ieu mah nu bumina nyingcet mitra alak paueul mah ditungtung dunya cenanya. Tebih pisan mitra tebih lain dikieuna nya 20 obor ka 20 genep pareum cenah. Ta mitra ge diantawisna ayanya nu bumina di alak paueul ta pasti aya. Teras ieu aduh hapunten tuh sok cacanak urang Jawa mitra ambek Jawa cenanya. Saha yeuna sok ambek Jawa ambekna bari sagala diruksak mitra di dinya ta ambek Jawa. Awan cekapela tadi teh Andi tah ieu Andi nikah meumeut ieu ku talaga rumis tah sok atuh tah.

0: pendengar,
1: berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Pitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Pitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

Oke, minta digebutkan ya pamungkas kata ayah tadi teh mama wulan hoyong sarasa teras desa tadi teh bunga nya hoyong dipapene ku jungjunan di Kang Darso neneng talaga warna nya on ke pasta dugi kata bu 10 teras ayah AF non AF di fosfat ieu jeda fosfat ahli lelema Kang Darsa cenah asa ohon eung eta ahli lelema Kang Darsa oh mama atih oge aya ieu mama atih hoyong karembong kayas nya hareudang di jedah mah.

di palih dia mah di on tadi memaatihnya ayo asa teu patos ambak nyedak tanaga midak tenaon senaduh PR ieu mah maatihnya kayak Aki Malabar oge aya ohonya ngadukung we nya Aki laguna da on tuh paling pas dugi kata bos 10 ieu laguna kan.

Anak bawang, tasok nu sebat anak bawangnya. Anaknya. Anak sampeuran tah kantos ngadangu nya eta anak sampeuran teh hartosna anak tere. Teras aya deui ansad lahir teh mitra apa cangkem terangna mong bada lohor. Opat lagu dah butop abatop kita mak suatan tasok tidak harus nariak. Oh, ini jangan.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: karena penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
4: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
3: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
5: Ya.

0: obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: ngawiyosaken kawontenan sapta pratala Dewi Naga Ginirmagan kliyan ingkang rai kakasih Naga Catmala kaping tiga ingkang putra kakasih Raden Antareja sami tungkul hamari keludak nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor ingkang ibu kangen dikalis manis melas melis lelai kedeh atra pertila unira kangen dika
1: Raden Antareja anak ibu Raden coba merenia tutup patah kroking sumbang sing para pogerai Naga Catmala
2: Asyuk
1: ya. Rai
2: Acutupino dama Rai Nah hatilkin sembah baktis kuhinyu panjeningan
1: Ditampi sembah pangabakti Rai Naga Catmala
2: Leres Kali nanti tatu tina naun rupiah kelepatan mugawe Ulah kira nga maklum Asyuk
1: Kurang saling malum dia ngacek rayi
2: Siap-siap mohon Ayah enang Purwa asyik resani malan Oke Mas putra
1: Raden Antareja coba kadir kapayun salikna
2: Kadir alok
1: Raden
2: Atau tepino dama Putra Antareja nampi dateng pembagi Nih Layan unyuk sumangang ngaturakan semua bukti kunyi panjingan pengersai bumi wakang jika mapaman
1: Duduk Raden Antareja Ujas tuti kita pitampi dening tangan lorok iwat kangen simpen pelungi hati pun deking mastaka
2: Inalan Ayo Ahulah Nyuhun kasep ditampi nyuhun kumang bagir
3: Loh Kali ini perkali tidak pihak kelepatan muka agung secukup lumur jemal hapun tenang anu katena
1: Atuh kalau naon ngarana lamun teu bisa ngakampura karena kasalahkan anu jadi anak Dimalumku ibu Raden
2: Dimalum kasep Bisa gede gitu si alo Jika ini dia ais dileletik di akod-akod di zaman bolon di ongklet-ongklet di lelemet ayuna gus dewasa gus remaja putra Bak nyuhun kasih
1: Jika ini pisan rayi Naga Catmala Antareja budak ayuna gus dewasa
2: Oh atuh danyak itu Unga enjing martabak tilu geblek gitu Iya
3: Atau tepino damel ayah pikir sangnaun Yaitu purwa pangasai buka sahani malan putra Antareja
1: Raden
2: Aulan
1: Iya sabenerna cupang na dicalukan ku ibu Seperkara ibu terek negerakan rasa kasono kanu jadi anak
2: Timalan Nampi ibu
1: Kadua nanti eta ibu tenegrakeun rasa syukur ka kersana dat Gusti anu kagungan urang sadayana. Anu tumasar kana ka eta yen manusa teh diwajibkeun syukuran ka Gustina. Ari pangna manusa kudu syukuran ka Gustina bongan manusa kene mika butuh kana kagunganna. Ujang enggak anu pika butuh kurang sapopoe gening dalah kurang naoge lain anu urang diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagadukan jadi yakin saliring dumadi sarengkak sapari pola kurang teh kagungan Gusti atuh kudu tumarima urang ka Gustina
2: timbalan
4: gitu tunjuk
1: rayi
2: iya gitu Da upama dirasakeun mah ku urang eueuh kiceup nu kapiceun eueuh renghap nu kaliwat gular gilirna panon tanpa make oli. Tadi dieu nikmat anu teu karasa teh ku urang. Teu karasa sok teh pantese teu diinget-inget dalam mun ditapakuran mah jentre ning mah
1: pasti. Bener. Tah, atu ayeuna ibu teh meunang kabagjaan anu taya papadana wirik anu jadi anak jag-jag jeung belejak atu ibu teh dina waktu ayeuna mah aya hal anu bari didugikeun ka kideup.
2: Tansah dia jeung ajeng ibu. Bujing hingga kaput margaling tanaga larapati kasangakeun naon kasauran ibu mangga geura pedar bejer bias ulah bari di dinding keuleuy gendang sareng siloka.
4: Nih, hikan acuh moh. Yeah. Aya naon geura saurkeun ka si Sarlo? Nyalo?
2: Leres, leres.
1: Sok tegasna ibu teh inget kana kacapu jang saur nampu anu natrat.
2: Naon ibu?
1: Yen di dunya teh moal rek megar tangtu urang teh aya balikna. Yakin urang teh hiji waktu mah bakal pinangis jeung poe akhir anu nganungkar ti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana.
2: Leres, leres.
1: Ari maot ti alam dunya ieu urang rek kasah ka datang saka nu rek nampa urang ka mana jalan poe naon ninit.
2: Nih.
1: Naon anu rek dibawa? Lebah dia si koreng anu bakar dibawa mulang telintang ti amal perbuatan urang boh kadek na boh goreng na.
2: Da tak mau. Tu ayah dewi cina gening bahula. Syaur sepuh kecapu janga. Yakin di mana eta maung paeh ningalkeun belangna, gajah paeh ningalkeun adingna.
1: Lain ading gading kitu rayi.
2: Da eta ading.
1: Ah.
2: Nya darayi mah teu bisa nyebut gading.
1: Ari eta.
2: Naon ibu?
1: Ieu sabenerna Raden. Jadi ibu teh sateu acana mulang ka alam nirwana alam asal poe panjang nagara tunjung sampurna ibu teh koyong gerak lan nempo anu jadi anak. Koyong nempo anu jadi anak koleng panganten laki rabi pindah tina alam lalagasan kana alam rimitan jadi ibu teh kayang gerak boga minantu. Naira atuh kidep teh bakal kagungan garwa kasep. Ibu teh siang mengioge tewelengan tosan kuping teh di dengdek-dengdek sasat yang boga anak tigera bobogohan. Ka urang mana kasaka kayu urang sareng ibu urang tarosan.
2: Danya pisan mah kasep. Ih, tukang syu'u kujru, tukang sate recet
1: ya?
2: Tukang baso noroweco, tukang mih ngerewih, tukang beca. Nyararita cenanya irah. Ite putra mahkota badai garwa anana cenamuah tetujuh dinten tujuh wengi hiburan anana. Rupi-rupi kasenian diayakun. Kaya-kaya ni buncis, dog-dog, reok, nyalung.
1: Ya.
2: Degung eta utun
1: ya.
2: Eta wayang logek
1: wayang golek
2: sagala rupi kasenian diayakeun kitu kasep
1: kitu anu ka kuping kumang ta bener pisan kitu nagatat mala cik atuh ira ka Raden hidep teh maksad garwaan cu ibu koyong graminan tuan jar meneng. Ucar meneng-meneng gusti petengnya.

0: Usana dering pinangih ngandika di sebeting berdaya nyaur di sebeting kolbu boten kawadaling lisan. Anangin dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekatun pengandika dipun.
1: Para lun malum kasuhun meninggalian di pamrika pun tenaan mitadawireh putra hantar yadina waktus ayina telasan gaduh karp bojoan.
2: Sobat.
0: Nengar.
2: Kunaon idap tebat gitu cinya, aka ibu Raden. Ibu teh kayang gara nempo anak di dangdanan di sawer-sawer agung.
1: Sadaya-daya.
0: Itu si ayo. Nah, buat bodoh.
3: Ya.
0: Marukana direndengkeun dina korsikeun mang anu nyawerna.
3: Da bisanya nyawer.
0: Kata-katanya?
3: Ya.
0: Nah, syuting mah awet rajet ya pake kuain.
3: Ya.
0: Oh.
3: Kumaha awet rajet teh?
0: Awet rajet?
3: Ya.
0: Bila aku jawab. Ya,
3: tentu.
0: Bajing luncat. Ah. Bajing luncat ke Amarta. Ah. Gitu
3: ya.
4: Itu alo.
0: Ya, kasep.
2: Cik, kadinya nagatat malah bibita.
4: Kasep, tolong.
0: Punten atuh mah.
2: Coba.
4: Dangkeun kasep.
0: Mang sanes istilahna mah patahan noga hayam nya, Cu. Soal naon bobogohan.
3: Nya.
0: Soal kagungan garwa. Oh, da pugu hidup mah can ngalaman kapan naon kagungan garwa.
3: Ya.
0: Tadi nalaresan dieu kasep. Tingali anu dioleng pangantenkeun bagja jadi raja sadunya. Di sawer mah anu ngirim suvenir, anu ngirim kado, rupa-rupa eusina kado teh di jero teh kasep, aya nu piring, aya nu dermos, aya anu ardio, aya anu kompa, aya anu dot, rupa-rupa teh kasep dina jero kado teh. Geura resep muka kado teh mangge baheula. Ngan kungsi mang mabaheula aya nu ngaheureuyan nu ngirim kado ai dibuka teh aya bangkong genep siki. Mang kaning mang teh kasieun teh ku bangkong teh.
3: Ya.
0: Barukana.
2: Yeuh.
0: Geraprak geragaruaan ngan kade cing salah milih, oh bisi salah milih. Cing taliti jeung ati-ati bisi kabobodo tenyo kasamaran tingali ulah waka kabita ku barang jiga.
3: Ya.
0: Heh?
4: Timalan.
2: Terus nagatap malah.
4: Timalan.
0: Kade cing ati-ati urang cing bener-bener milih rabi minah-minah rasa. Sabab naon?
4: Ya.
0: Dina katerangan anak ayah, lamun urang mung kawin.
4: Timalan.
0: Kaum lalaki prak anjeun gerak karawin.
3: Ya.
0: Teu hiji, dua.
3: Ya.
0: Teu dua, tilu.
3: Tilu
0: opak.
2: Tuh.
3: Opak.
0: Jadi urang teh hak. Atawa menang boga pamajikan opat.
2: Ulah diwarah nyanung nagatat malah.
0: Si sanes nyanung. Sanes nyanung. Ieu mah gambaran.
4: Kumaha paman?
2: Kumaha nagatat malah?
0: Ieu. Ngan aya tapina.
4: Tapi kumaha?
2: Tapi kumaha?
0: Tapi anu opat urang teh pamajikan teh teu paraseer. Anu opat marulus. Teu paraseya jeung deui adil urang dina ngabalanjaanana. Ngimahanana dina kilirna. Lamun teu sanggup boga pamajikan opat jeung eta nu opat paraseya pamajikan serahkeun hiji jadi tilu.
3: Tuh.
2: Benar.
4: Dimana?
0: Tanu tilun tegujrud adil dina kilirna.
3: Ya.
0: Tapi lamun urang boga pamajikan tilu masih keneh gujrud jeung baregung wae. Serahkeun deui hiji jadi dua.
3: Dua mah.
4: Dimana?
0: Cela anu dua para seha jeung bararegang serahkeun hiji jadi hiji.
3: Ya, mun hiji mata.
0: Cela anu hiji kunyin sulit ati belang bayah asrahkeun deui we geus ngangon doma. Oh ngangon doma oge bagja sarua jeung urang mangrupakeun hiji iman keneh ka pangeran jeung tibatan urang nyiksa anak mitoha.
3: Ya, nasib amal
0: aja. Ya. Doma na teh lima bikang na wungku cina awoh jalu na emang emang onang
3: ya
0: onang cina gus ngabejaan emang ngabejaan awoh doma jalu emang dek neangan doma jalu
3: oke teman nyagen
0: ayak emang buka doma jalu hade di balaina montok pisan ya om omod ngeranya tah kitu kaset
4: imalan paman
0: ngan kade cek mang tadi bisi kabobodo tenyo kasyamaran tingali cing bener-bener neangan pipa majikan nanti anu kumar nyaita anu bisa saling pengertian antara salaki jeung pamajikan siling antur silih asa silih asuh anu runtut raus sauyunan sageugeus sapihanean kacai jadi saleuwi ka darat jadi saleb jadi saleb saleb
4: salebak
0: salebak dah kitu kasih hidup cing jadi lalaki anu luhung

0: Opat lalaki. Naon jadi teh? Lahang leuheung lohong luhung. Tuh.
1: Timalan pamal.
0: Jadi urang mah cing jadi lalaki anu luhung. Naon cenah lalaki lahang? Ai lalaki lahang mah heueuh ka awewe teh ayeuna bogo isuk henteu cobeda we ti lahang. Ayeuna amis isuk haseum. Eta lahang.
1: Kupi lalaki lohong.
0: Ai lalaki lohong mah nyaeta nu sok salingkuh ka pamajikanana.
2: Geuninga.
0: Usaha seperti direkam yeuh. Di embos dibere 500 bebeja 300 ka pamajikan.
2: Ya.
0: Anu 200 pake meuli bonon.
2: Ya.
1: Kupi bonon teh naon, paman?
3: Ai bonon teh kasep aci dibuleut-buleut.
2: Terus
3: dirojok wawi.
2: Terus
3: kan kitu bonon disebutna.
1: Sanes nu kitu mah mah pinas.
3: Tah kitu kasep. Muga hidup macing jadi lalaki anu luhung. Nyaeta tadi geus dicaritakeun kumang nyaeta lalaki lohong jeung lalaki lahang.
2: Nya.
1: Imah.
0: Tayuna lalaki luhung. Lalaki luhung teh nyaeta anu ka pamajikanna teh bogoh henteu teu bogoh henteu datang ti pagawean poporongos wae. Sesentak wae tungtungna mah awet rajet. Tapi kaya lagu na gening rumah tangga jeung manehna geus sakitu itung lilanat jeung tetek bengek ceku hantu ka itu na teh. Hah?
1: Timalan.
0: Ai lalaki luhung nyaeta anu geus disebutkeun ku Mang tadi yeu nyaeta yeu anu salilana tumut kana anu paha peraturan agama jeung dari gama migawe kana anu paha parintahan pangeran ngajauhan cegahanana ngalaksanakeun sumpah waktu urang dirapalan. Sanggup maraban, sanggup makean, sanggup monokan jeung sajabahan nangga. Nyumponan dina rumah tangga kumaha sabab anu karasa kumang yeuh. Awewe teh lain ngan ukur hayang duit wae lain.
2: Bener.
0: Lain. Ini. Tapi urang teh cing ngarti.
3: Cing ngarti.
1: Leres paman.
0: Bener pisan rayi.
3: Kitu yeuh.
0: Cing bisa menangkeun awewe anu sajati, awewe ge aya opa sarua we jeung lalaki. Hiji awewe padati, dua awewe japati, tilu awewe kunti, opat awewe sajati. Ari awewe padati nyaeta di mana salaki loba duit, kakara nying hareup di mana geus beak duit. Naon nongongan ka salaki? Hare-hare. Cik basa Indonesia mah geuning aya teteh kata-kata mudiara. Hah? Banyak uang abang sayang, abis uang abang payah.
1: Tuh. Imalan paman.
0: Tanu kitu awewe anu materialistis teh. Hah?
1: Imalan.
0: Eta awewe naon? Padati ayeuna awewe kunti.
2: Cing
0: matai kunti tah. Aya awewe kunti teh teu kaop aya lalajoanun pangheulana dangdan. Kadang-kadang salah nerapkeun lipen setip dina punuk.
2: Nya maja.
0: Maka cing kurusuh.
2: Nya.
0: Aya lalajona lain dinu cang tapi dinu poek. Datang we lalaki anu buaya. Lalaki anu culas nyatana badami bawa ke kebon awi cap gotun jadi paneka goreng. Ayeuna awewe japati nyaeta anu sok talanan telenen kaburuan batur bari jeung ngagorengkeun ngomong naon ngomongkeun kagorengan salaki jeung kaalusan salaki di beja-beja anu kitu
1: imah lah.
0: Bener pisan rayi nagasat malah.
1: Iya. Yeah.
0: Ayeuna awewe sajati nyaeta anu satuhu simpati satia kanu jadi salaki tumut. Carana partisipasi kanu jadi salaki teh lain lumayan.
2: Duduh
0: welas asih ka salaki di mana dek init digawe nyadiakeun sapatuna kaos kakina.
2: Loh.
0: Memeh init bari gugupai teh bae papap. Duh.
2: pap.
4: Itu 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asor.
7: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
8: Pendengar, sekarang saya menghubungi lewat telepon pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Salam.
8: Dengan siapa ibu, namanya dari mana tinggalnya?
9: Saya dari Kertahayu.
8: Dengan siapa namanya ibu?
9: Ibu Nung.
8: Kamu konsumsi Habutop itu siapa ibu?
9: Ya adek saya sakit.
8: Siapa namanya?
9: Pak Ade.
8: Punya keluhan apa Pak Ade teh sebelum kenal Habutop?
9: Keluhannya punya asma, engap gitu.
8: Terus?
9: Napas ya paru-paru.
8: Oh, udah lama? Ya,
9: udah.
8: Terus ceritanya gimana sudah itu?
9: Ya udah makan obat Habutop, rasanya enak katanya.
8: Oh, ibu tahu dari mana?
9: Tahu dari radio.
8: Oh, suka dengar di radio.
9: Ya.
8: Alhamdulillah ya ibu dengarkan di radio. Sebelumnya pernah berobat kemana-mana?
9: Ya pernah obat. Ya udah. Terus sekarang terakhir lagi makan ini obat herbal.
8: Habutop ya?
9: Iya Habutop. Ada habis 4 botol.
8: Pesan besar untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan bu.
9: Ya pesan-pesan untuk yang lain punya penyakit asma ya gitu. Si Pak Ade, mudah-mudahan beli obat Habutop obat herbal yang paling ngetop.
8: Ya, terima kasih Bu, maaf mengganggu saya lewat telepon ya.
9: Iya, sama-sama.
8: Pendengar, demikian tadi hubungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Memeh init bari gugupai tea bay papap.
1: Duh.
2: Empap.
0: Kitu
3: ti malam.
0: Nu maca ka chef dina lebah dieu prak ayeuna mah gerate kadan ku hidep.
3: Ika pungkur oge putra teh hoyong mah hoyong nanging teu acan aya anu cocok kana hate putra.
0: Tah geuni.
2: Jorojoy.
0: Eus aya jorojoy tah mah. Kumaha karay? Semun parantos aya geuning karep mah.
4: Tobat, tobat teuing deudeuh teuing anak ibu.

0: jati ngeraden antara jade dek memang eta anu dipentah ku ibu. Tiada teng tuang Rama dimungul pawenang tuang Rama ari abi mabingakeun temenan kasep.
1: Timalan Kanjeng Ibu. Nanging kedah kamana atuh putra dina waktu sieun naroskeun pijodohan putra.
2: Nih.
0: Kageningan Rayi Nagatatmala.
1: Kulah.
0: Kamana cenah geningan pikeun nanyakeun jodoh?
1: Tah. Ari mang maca apa nya bag-baga nu kitu mah can kadugi
3: ditanya
1: ayeuna mah aya hiji kolot anu beunang dipercaya malahan eta kolot teh nya eta Bapa Semar Lurah Kudrapawana Pawongan Panawa heuh Pawongan Hideup
3: dah
0: pangihan eta sabab eta kolot teh lain jelema samanea
1: kadang-kadang 47 manea
0: ah
1: tuh Timalan ku Semar Badrana aya.
0: Tah eta tepungan kasep.
1: Ahli ngarama jodoh mah eta. Tah kitu bisi cenah hideup pangih jeung pijodoeun bisi ditampik. Pelet ku mang.
3: Nyaho.
1: Boga mang asihanana.
3: Patah.
1: Ha? Asihanana. Bismillahirrahmanirrahim. Istri kasih kasemaran Papu Semar kinasihan. Sang koma asih, sang loma asih, arep nafsu sia, ngarung kunuk ningang tunggul, ngarang karak akmasira, nya awakin jeleg sorangan di buana panca tengah. Ejeh we bumi tilu kali,
0: lah
1: muat muter awewe je. Itu kasih. Tete, neangan ilmu kalimah nubil te jauh pisan kasih.
3: Di mana dah?
1: Hah? Di alak Paul dituti sewedia demi air bangga puasana gete dulu itu karena cangkaling tujuh poe dan itu karena bebek cangkudu atau itu pino damal tidak waktu si putra maksa dahulu mampah bayi nepangan Wasmar Badranaya
0: tak gitu aturan deng gerat tepangan wae nama Bapa Semar katumaritis oge upami tiasa mah tepangan heula tuang Rama kana gara amarta gera nyangakeun sabda panglayan kumaha damang sareng henteuna
1: sae ibu da kitu kasep bilih sareng mang bari dicat naon sarengan sawios putra wae nanging nyuhunkeun restuna wae ti pangrasa ibu sareng ti selira pancingan kang jilamah paman
0: beral atuh kasep pangdoa mang aya sagigireun hideup cuh. Atuh tapi roda maraden antara jagra lumampat jung lumaku jigra ini pangdoa ibu aya di sagigireun anyan.
1: Timbalan amit ibu mudah-mudahan sapam nu tilulan sapariat negara.

0: rumah aku.
1: Berat kasih. Bisi ayah naon-naon sama temang tilu kali dinya hati. Mang Mo'ot, Mang Mo'ot begitu.

0: tetap malah.
1: Ular.
0: Beresan itu ke para petugas di luar bisa yang naon-naon.
1: Saya.

mlampahipun Raden Andriya. Ingkang lumampah saking panggonan ingkang Ibu Dewi naga gini. Parantos muncul ka lapisan bumi katujuh. Ka hijinya tanah di lapisan bumi kaupat. Anu tina waktus etah lumampah. Nyuk-nyuk suku gunung mapai lewangan ujung kerang nalungtik pasir nung kawing nyate akar ngeming jangkar metu alas manjing alas. Maksudnya pangan Semar Badranaya katumaritis ya eta nyubadanan kana kepala ibu. Sareng sena dedeh Gusti Ramana nyatana ti Arya Bima Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa nya kengeng restu ti Ramana lajeng lumambah. Mangke king bakas semedia tumina king kampung Tumaritis. Nih. Kacarios di kampung Tumaritis, kampung anu nyingkur sisi gunung.

0: Sapala Putra.
1: Oh iya, aman.
2: Kalau gitu kakang silaing ujang.
3: Oh mangga.
2: Kamana inung silaing ju?
3: Kalau sana meteka tinggal buka cai.
2: Oh meren etarek rumah talus Bogor teh ya meren ju.
3: Rupi lagi.
2: Pangintun tete ti apa ule tete cuti bojong Malaka tete. Kayak itu geten pisan kawan.
3: Ayah kanya.

0: hamuing hamuing saha teteh nu ngahaleuang teh uyah
1: anu meh Neni Hayati pulang.
0: Neni Hayati teh. Eta teh Neni Hayati teh anu ujang.
1: Dikerak.
0: Uluh putra Neng Ijo teh syukur. Salam kitu ka ibuna ka Mang Ijo cu.
1: Tos almarhum.
0: Amuing, ngamuing ujang. Cu. Bagja tina menan deuleuh wa teh dina waktu ayeuna teh hejo lemok tatangkalan itu cu.
1: Heueuh
0: nya kitu teh dumasar kana kawajiban uas salaku warga nagara.
1: Sumohon.
0: Anu wajib nyingkirkeun baju leungeun kensa jeung katuhu partisipasi ka nagara nya cu.
1: Leres kedah.
0: Bisi aya tanah anu lowong pelakan ku tatangkalan anu baris mangpaat ka urang sararea nya ujar.
1: Sumohon eta kulah.
0: Lamun basa kiwari mah meureun disebut warung hidup.
1: Tah warung hidup kulah.
0: Sajabana ti eta atuh inung ilaing oge ngeureuyeuh dina PKK eta teh ujar.
1: Sumohon.
0: Atuh masyarakat dina waktu ayeuna teh hampir 75% ngalaksanakeun kula warga berencana cu.
1: Oh, mohon.
0: Nya kitu teh ujang heuh.
1: Mata.
0: Da sakitu geus padetna yeuh teh ku penduduk urang teh eueuh di jalan lintang cikieu carana.

0: nyaeta urang teh tumut karena paha anjuran ti pamarentah perlu kurang dilaksanakan.
1: Jadi program
0: naon? Sabab naon? Heeh, kapan urang teh di negara merdeka, ujang?
1: Oh, gitu.
0: Gara baca ku silain dina jaman sejarah anu geus kaliwat pejuang anu ngarebut kemerdekaan negara lain saeutik anu mati.
1: Laras.
0: Korban di medan perang, ancur medan tempur, mati di medan jurit, lain puluh, lain ratus tapi ribuan anu pabalatak. Masyuhan Ibu Pertewi ku getih ngarebut kemerdekaan tina tangan jajahan. Atu ayuna geus merdeka urang teruskeun perjuangan. Ya eta cara nateh ngesi kemerdekaan. Ku jalan ngalaksanakeun anjuran di pamaren.
1: Pamarentah.
0: Kamana akang siling ngari gitu syuk?
2: Dalemet singkralan tentang dinyata orang ulo patul lu katas dimana?
0: Kali kicu ayah pada mikirin uwa kicu kakang ngilain na poe ite bunga ting uya uwa kicu
1: akang
0: alah
2: udah kemuk alah alah
0: baku egus nyalukan dektelah mod
2: selain baku biasana kolot perkawajiban nyalukan ke putra kan?
0: Udah jadi mah doraka iyo
2: tau doraka
0: bapak
2: mau kah kalau cebut turaka itu ulang gitu Pak Mali ah
0: udah oh
2: aku maha kan
0: udah gulu mana yang masuk nitah ke dewek ya. Sok nyarekan ke dewek dewek ya. Mah iraha kemana yang nitah kebelaan kumaha yang mah kemana yang rajun dititah ku dewek dititah ngalah syuluh datar daikun
2: ah ulah gitu Pak Mali kau kalau
0: ah ayah Pak Mali
2: apa sih gua pikiran?
0: Biasa naik
2: kalau
0: ke
2: anak
0: mah. Biasa naik kumaha?
2: Ya
0: nitah. Oh siya kali-kali deweknya perlu digugu nitah kalau jadi kolot.
2: Ish, temenang.
0: Nah, itu. Yah. Mudiknya ke bapak doraka ke dewek.
2: Nah, sama ke bapak doraka.
0: Bapak mah. Gerapa kue hari dewek dek bulan puasa, gara kudu dek puasa, kudu dek itu iyo.
2: Ya,
0: tapi kadilaksanakeun anakku dewek puasa.
2: Mohon.
0: Sebulan tamat.
2: Itu nya anak Kang.
0: Demi Allah, mohon dengah.
2: Percaya. Tapi percaya kena kekuatan Akang mah.
0: Percaya aing mah sudah jeung tibatan kudu batal puasa dahar oge dibelaan susulumputan, mohon.
2: Baik.
0: Demi Allah aing mah.
2: Atuh aing kuat aing itu mah.
0: Jadina poe ka 27 hampir-hampiran batal pan jam 3 untung jam 1 dahar heula hari
2: teh. Pantes we.
0: Demi Allah. Ah. Aing mah minang batal sia teh aya datang ka bos teh.
2: Aha.
0: Heh. Iye mangsa dewe puasa pan timah mah ku pamajikan mangan sahur budakna puasa.
2: Ya.
0: Datang ka bos. Hello, obat ilahailah dek amanat aing ka dulur-dulur di kampung baraya nu padesaan.
2: Mamanat aya?
0: Heh.
2: Mah.
0: Ayeuna teh kapan keur dieutakeun pisan ku pamarentah teh wajar.
2: Naon wajar?
0: Heh?
2: Naon wajar?
0: Wajib.
2: Is.
0: Wajar, aywa teh wajib.
2: Ya.
0: Wajib. Wajar belajar kitu jadi wajib belajar.
2: Oh jadi wajar teh wajib belajar.
0: Wajib belajar heuh wajib belajar teh lain ayeuna wae ti baheula ge pan aya.
2: Oh.
0: Sabab dina kateranganna geuningan kitu.
2: Maha tah.
0: Heh.
2: Maha
0: tolabul ilmi paridotun. Setiap jalma diwajibkeun nyangan ilmu.
2: Aya
0: ilmu teh oborna ati manusia.
2: Bening.
0: Pek we ayeuna lamun urang tanpa ilmu pan poekeun.
2: Mohon.
0: Tapi eta ilmu teh perlu diamalkeun.
2: Bening.
0: Naon sababna?
2: Kitu.
0: Weh deui anu bakal bisa kapamulang ka ieu teh lintang ti hiji ilmu anu diamalkeun dibarengan ku karidoan jeung kaikhlasan.
2: Mohon.
0: Kaduana budak anu soleh.
2: Tah.
0: Tayeuna urang moal boga budak soleh lamun urang teu soleh.
2: Tah, bener.
0: Tuh.
2: Jadi kumaha?
0: Sababna kateranganna geus 100 taun budak can lahir ka dunya kudu geus dididik. Berarti urang teh meureun kudu ngadidik diri heula ti kiwari.
2: Tah, kenang Kang, geuning nanyakeun.
0: Naon?
2: Kan
0: kahan. Ya dari rumah.
2: Setahun can lahir ayeuna ku dididik kumaha dididik?
0: Heeh, urang ayeuna kudu ngadidik diri.
2: Hmm.
0: Siapa eta teh budak teh kana turunan urang, Pan?
2: Mohon.
0: Pek ayeuna lamun urang daek babadog ke, daek cocopet ke, daek maling ke, daek itu ke, daek tukatek ke. Jeung sajabana, jeung sajabana. Pan kitu urang teh.
2: Heeh.
0: Tuh, kitu nya mod.
2: Iya.
0: Oh, akhirnya orang pek dek tuka teke mapan tunga tengel ke batur murim budak kurang kita inu nengel.
3: Pasti ya tukang.
0: Opan hutang pati, hutang wirang, bayar wirang. Lain di akhirat wae di dunia kene pasti bakal ketempo lamun urang laku lampa salah.
3: Hmm, ya.
0: Tuh.
3: Apa akangnya?
0: Lain apal doi.
3: Atuh.
0: Dek ngada boh lagi kungsi masantren.
3: Santren kah?
0: Demi Allah aing mah.
3: Di mana akang ka masantren harita?
0: Wah, wah guru gede. Naon unga pasantrenan ieu didatangan ku dewek demi Allah.
3: Aduh, percaya.
0: Ulah teu percaya ka dewek. Maca ka adi-adi amanat ngan teu diteluikeun.
3: Ihi.
0: Oh sabab naon akibat jadi jelema bodoh, jadi jelema belegu ku batur teu kolot, teu budak, teu awewe, teu lalaki nyebut teh si cepot we kabeh.
3: Nya
0: bener. Naon sababna? Akibat belegu, akibat bodoh, akibat teu sakola.
3: Eta
0: kurang pangaruh hirup.
3: Akibat
0: teu boga wibawa nu matak geus ditetepkeun dina uunang. Ngarukana dewek teu milu kitu jadi pola pendukung 17 jam.
3: Kitu.
0: Oh, geus ditatar aing geus menang piagem.
3: Ieu beres.
0: Oh. Perlu teteh belajar teh.
3: Mohon.
0: Sebab naon? Bahaya memeh angkat ka sakola. Urang lamun jadi budak tuladan, lamun hayang jadi budak pinter, hayang buka gelar insinyur Dr. Rames.
3: Dr. Rames meureuh.
0: SH, heuh naonna teh mah kumaha maneh?
3: Ih.
0: Da letah deuk mah kieu.
3: Nya.
0: Eta mah pikiran maneh we cing naon ka dewek cing aya toleran gitu. Toleran.
3: Iya.
0: Oh. Jadi lamun urang teh sakola pan beleguk.
3: Nya.
0: Ayeuna memeh angkat ka sakola.
3: Matah.
0: Wawartos heula ka emak jeung ka bapa, cium tanganna. Mama, bapa, ujang bade berangkat ke ka sakola, salongkrong, sasalaman, celengok, cium tangannya.
3: Nya kitu kuduna.
0: Sumping ka sakola, kitu ka ibu guru, pagi, Bu. Ka bapa guru, selamat siang, Pak. Tuh, ka ibu guru selamat pagi, ka bapa guru selamat siang.
3: Nya. Pagi mah pagi ka sarea.
0: Oh, kumaha lainnya teh mah? Sumping di sakola, yuh. Ulah wakan naroskeun. Mak, mana langwayangan?
3: Duh.
0: Ujang dek ngadu. Mak.
3: Mamam.
0: Mamam. Menenca duit, meli es.
3: Duh, ya.
0: Tu merek, baledo kuaing.
3: Ya.
0: Udu bilah, mindalik. Namun budak, kismodek, kicu ke bapak, kainung. Wah, bahaya.
3: Bahaya.
0: Karung bakal datang deui.
3: Ya, jelas, kangen.
0: Datang deui, karung.
3: Nya.
0: Sabab aya sisiniranana di dinya.
3: Mata.
0: Ha?
3: Masiniranana.
0: Da lima di sisi pager.
3: Nya.
0: Buah tangkil di pulungan.
3: Terus.
0: Jelema nu ngaku jeger.
3: Nya.
0: Di bedil jeung di karungan.
3: Nya.
0: Tuh. Na urang teu sieun kitu. Nu mata ka alo-alo ka alo-alo anu di padesaan di ka kampungan. Cing sakola, cing jararunun. Cing balalener, cing balalager.
3: Nya.
0: Sumping di sakola. Bantoskeun ka priugaan rumah tangga emak jeung bapa. Di mana parantos sonten ka masjid ka pa ustad abdi pangwarahkeun maca Quran hadis pang pepatahankeun abdi bagbagan agama yeuh saur mang cepot oge kitu
3: jadi
0: tuh panata jadi budak tuladan insyaallah ranking ka hiji we geura unggal taun lah
3: bener
0: akang tiba heula tah. Oh, ayo daik sopan maka inung bapa, pan. Ah. Ranking ke 20 genep, weh. Wah, tau loge.
3: Lebih ke 20 genep, suh.
0: Dayanya orang ilamun te sopan ka inung ke bapa, termah tamah te sopan santun.
3: Ya.
0: Cilaka eta budak ke di akhirat, baka nyukang dina cukang ihdina sirotong mustaqim.
3: Gitu, bang?
0: Wih, sedangkan eta cukang ihdina sirotong mustaqim, tehnya eta seketna alabatan pedang.
3: Oh.
0: Gede na eta cukang lir ibarat buuk hiji ditujuhkeun.
3: Hey.
0: Tuh, nu matak lamun urang emung nyukang kadinya, eta cukang na ti ayeuna tuar kura gaji.
3: Eh.
0: Oh, si omot mah beleguk. Ragaji, lain nganung harti ragaji gobet jeung ragaji besi. Tapi nganung harti ragaji, raga dua ngajadi hiji, raga rohani jeung jasmani.
3: Oh.
0: Hijikeun iman takwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh. Oh. Nina. Gitu.
3: Nya.
0: Yeuh cah. Sina cara bapa dewek.
3: Maha.
0: Dewek dek sakola. Montong si montong sakola lah.
3: Mantena.
0: Tu asuh anguran tu. Doma ku sia.
3: Mulih asuh amon
0: beurna. Oh.
4: Muning lahun.
0: Muning cenah lahun ku sia. Wah, ayo ngapain jadi jelema bodoh hirup.
2: Nyalah.
0: Aduh, ampun, ampun.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
0: Asoy. Asoy.
6: Rud, ada apa lagi sih, Pak?
7: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
6: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
7: Nih coba tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
6: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
7: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
6: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
7: Oh iya ya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
6: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
7: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
6: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus, glukoma, katarak, dan lain-lain.
4: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: Kita deh kumaha maju nak bangsa kita mah.
1: Kumaha?
0: Ayah, anu maju nu benghar salah seorang di kampung si etamah ngaji monyet gitu.
1: Iya, benar kan gitu.
0: Ayah, anu benghar si etamah nyegik.
1: Iya.
0: Padahal tempohola atuh gawe na. Sabab moal datang eta rejeki lamun urang teu daek digawe.
1: Iya, benar.
0: Cenah eta dina katerangan pan aya.
1: Maha.
0: Nya eta naon uduni astajib lakum. Prak araranjeun geura menta ka kami. Oh, cara menta teh hanteme namprak urang teh. Bari jeung digawe henteu di mana dek datang rejeki.
1: Ya.
0: Lamun urang hayang meunghar, nya eta lamun urang hayang bahagia hirup di alam dunya. Boh dunya boh akhirat kudu daek hirup. Mah. Teu kurang-kurang kapan tutut di sawah.
1: Ya.
0: Kudu make modal asa daek.
1: Alanya.
0: Teu kurang-kurang jelema nu beukeun kana tutut.
1: Ya.
0: Tuh. Komo ayeuna loba jelema nu resep ngukut manuk atuh ngalangala cangkilung kaleuweung.
1: Ya.
0: Tuh, usum halodo cenah ngalajangkrik jualan.
1: Ya.
0: Da kumaha ayeuna mah nu bakal ngahalangan kana majuna usaha urang teh lintang ti gengsi jeung era.
1: Ya.
0: Matak ulah eraan hirup mah aya demi bener mah.
1: Bener.
0: Tuh, mun dewek kemari pan teu era ngadukan runtah.
1: Nya.
0: Nu matak ulah wae kanyebutkeun koret jeung pedit eta kadu beunghar lamun urang teu bageur kana beunghar.
1: Iya.
0: Ieu mah kumaha cuda tong ulin ka teun sieta eunya ge beunghar koret.
1: Nya.
0: Coba lamun ku urang mah eta buruanana nu barala pagerna ngaleklek omean piraku mah ka jeung pedit eta nu beunghar teh.
1: Cai-cai wae meureun ayana.
0: Tuh, kitu.
1: Ya bener kan.
0: Cai-cai memberen aya. Lumatak, yo. Lamun aparat negara di negara urang di negara Amarta geus ngalimet.
1: Ya.
0: Ngalimet yo.
1: Ya.
0: Alim ulama geus gayebet. Anu beunghar geus kararumet, anu miskin geus cecermet. Tadi dieu ruksakna negara teh. Tuh nu matak arus pisan lamun ieu nagara dipimpin ku jelema anu karoclak.
1: Ya, naon Kang?
0: Heh?
1: Naon mah karoclak mah?
0: Karoclak apan tempo ku si lain omod atuh.
1: Iya.
0: Aing mah ai kalapa kolot ai koclak berarti naon? Setiap kalapa di eneuk-eneuk eta di
1: doyageun.
0: Dioyageun koclak di jerona berarti
1: kolot.
0: Kolot tuh. Nu matak kudu kunu kolot.
1: Oh, gitu.
0: Kolot naonana, kolot pikiranana, hartina dewasa, berwibawa, berkomara. Tuh. Kolot pangertianana dina undang-undang si tetetakeun ngajadikeun pamimpin teh kudu anu berwibawa jeung berkomara.
1: Eta, Kang.
0: Kitu cek dek oge.
1: Nah.
0: Heuh.
1: Bisa.
0: Tak bapa dewek malah geus kabina-bina teuing hirup teu ngaruksak ka aing. Teu nyaho di masa depan pokona mah.
1: Nyaha.
0: Ku karasa we ku dewek ayeuna. Namun kolot teu bisa nyakulakeun anak nganung harti urang teh ngabekukeun perusahaan anu jadi anak ya di masa depan. Pan kitu keur kahirupan anak. Ai ai ai ai ai ai. Sia.
1: Belum di kolot teh kasalanana
0: nya tuh. Kolot. Namleuh keur ka kolot teh sia. Mun bejaan aya kitu.
1: Ih, sugan teh kajeuk.
0: Ai sugan aing namru teh deureum aspal
1: bae. Ya. Ai
0: ai cacak hareupeun sia teh. Komo lamun tukangeun kunyuk? Kabina-bina teuing sia, lain teh diwarah bangkar warah ieu teh deuleuh. Ya.
1: Terjadi.
0: Nyalahkeun ka kolot. Geuling ku aing dibelaan ku maha sakola, sia teh sakola mah santren ti baheula.
1: Ya.
0: Ini ka pasantrenana tuh sia mah kumaha lauk batur nepi ka beak.
1: Ya.
0: Oh, ai dahar ulah make deungeuna kitu.
1: Ya.
0: Ya kepaksa pulang paling aing.
1: Ya.
0: Oh,
1: manja budak pasantren Cilimit.
0: Eh, dulit teuing pasantren-pasantren Cilimit-Cilimit.
1: Ya.
0: Aing mod aing Cilimit mah eta mah kebutuhan fisik euy.
1: Ah. Ya, ulah jajan suraling kitu.
0: Oh.
1: Ah.
0: Di sakolakeun eta senal guru sapatu guru meus-meus leungit. Senal babaturan meus-meus leungit, buku babaturan meus-meus leungit. Anak ditanyakeun ku sia. Tiba heula eta sia cecermet teh dipake wae terus.
1: Merek di mana elingna
0: jane. Alah, peduli teuing da dewek ngaran oge sastra jingga.
1: Naon
0: sastra hartina tulisan ai jingga hartina beureum.
1: Nya.
0: Jadi dewek mah gambaran beureum, ai beureum teh nafsu, ai nafsu teh pan setan.
1: Ya.
0: Heuh, ieu mah setan teh bujeung hinga kadeungeun-deungeun ka bapa kami toh setan mah paparahna hayang ala.
1: Lawan.
0: Wan.
1: Ya, lawan apa neuri?
0: Oh, pan silain piheulaan mieu.
1: Pantita.
0: Itu. Cing, jang sileng teh cing eling da geus gede, cu. Geus dewasa ayeuna mah engkeut-engkeut geraprak laksanakeun urang teh cu. Nya eta salaku warga nagara naon anu perlu ditepikeun jeung dipigawe ku urang sararea ti pamarentah boh agama prak geura laksanakeun jang.
1: Nya.
0: Keun bae ayeuna mah silain geus jadi jelema bodoh geus jadi jelema beguk asa rido asa ikhlas silain jadi jelema miskin rido na dina silain dititah ku itu ku ieu ge cing daek.
1: Oh,
0: cing rido mah burung dahar, mah burung make dulu.
1: Pasrah.
0: Batur meuli sawah, urang ulah sirik, kudu ngucapkeun alhamdulillah. Keun batur nu meuli sawahna, urang nu maculna. Urang anu dibuatna. Keun batur cenah jadi naon meuli mobil, batur nu meuli mobilna urang nu numpakna pan bagja. Nu boga mobil mah deuleuh kudu mayar pajak. Dina kotor kudu ngumahna. Kudu mayar supirna di mana dipegat polisi di mana aya kakurangan kudu itu ieu nu boga mobil mah tapi urang mah cukup tidak aya kalau tepi ka Bandung kudu 100 perak bari jeung numpak sarua cing sadar teh dina lebah dieu jang
1: nih
0: cu
1: mun
0: nya sadar tuh turutan mah si dawala deuleuh tara loba pikiran.
2: Ai pokona mah kuring mah nanya kitu ngaran oge dawala.
1: Ya, dah.
0: Dahar tina atawa aksara genep. Wa aksara salapan. La aksara sapuluh. Jadi genep, salapan, sapuluh dijumlahkeun jadi salawe.
1: Ya.
0: Nya eta nyutat kana kakasih Nabi anu 25. Ai jelema mah kumaha syariat?
1: Syariat.
0: Tiap-tiap panjang irungna panjang hatena oge.
2: Masina cara irung jiga putih kitu. Coba, ya. Coba. Kalanceuk ka aing
1: teh teh.
0: Oh. Lir pindah. Barang saweg nuju sempak ka piguyon sapraptane pun Raden Andreja.
1: Wah, ulah kaget ieu kaulah Andreja. Wah.
3: Hayarak saha deuleuh itu jang?
2: Saha bae?
3: Amuing itu geningan juragan Antreja. Uluh, ben. Ini.
0: Uluh. Lawas tilawas.

0: siete juragan antara jauh-jauh. Semah kasang akan jisi mahminun.
1: Duhun wa, damang wa.
0: Saya.
1: Apa anak wa istri?
0: Ayah nuju kasai pangintanun.
2: Semah kapihatun jun.
1: Bot, diterima bot.
2: Nun, sarang syahagan.
1: Taulah sorangan.
0: Iya pikir ngahaturkan semua haturan rawuhagan.
1: Ulan, nuhun. Cager.
0: Ulan.
1: Cager.
0: Kantun iya we bisu banyar sakabik deui.
1: Nuhun.
0: Usum naun dituagan.
1: Biasa, ulan.
0: Aya naun agan.
1: Ulan, antos, ulan.

0: Mugi kapayunan Semar Saprapudra. Unira tangan niga.
1: Wah, ulah kaget wah.
2: Aduh ayah anak.
3: Ayah dua nanage.
0: Kuenya siap.

0: Abdi geng ngahaturkeun simah pangabasoan teh pangabaki nya biwir nya pangabaktos
1: diterima sing
0: aya pikir sareun naon ieu teh purwa juragan onta arja sungsung
1: memang aya hal-hal anu bakal dipikir repot
0: ti abdi ge teu kantun ngahaturkeun simah katuran rawuh ka kunyuk juragan anom
1: kula diterima wala
0: diterima cina walau kalih nanti eta atu abdi teh bagja ongkoh ieu teh kulan rewas ongkoh sumun tara-tara tisasari we agan ngeresakin sumpi
1: iya nolah sono kaulah teh
0: sumuhun abdi oge nyakitu kumaha didi tutuang ibu damang deh
1: salah nolah
0: nuhun kulan dupi eta tuang rama paman tengiring
1: paman naga tasmala
0: sumuhun
1: itu
0: duh bagur tete ayo penak terserang abdi josong tete 5,000 tete
1: ya
0: tara lepat deh
2: mengentat kan
0: mengentat merukana ya abdi oke cece sin
2: matat matat
0: tadi abdi nunjung alamun te syok cece
2: namanya
0: bako tilu lempeng cece
2: waduhnya
0: kakuring nyakito
2: namanya
0: ka bapa mah sok merena teh dompet teh
2: ya.
0: Ta enong meuli bawa ku bapa teh teh ti juragan entat
1: ih wah
0: iya nun
1: kieu ieu mah kaula dungkap bari teh saperkara hayang pangijing gua sapala putra
0: leres leres leres leres
1: kaduana perkara
0: kaula teh
1: sasat ku kangjing ibu nyaeta dijurung-jurung pikeun halumampah naroskeun ka Semar Badranaya nanyakeun pijodoeun kaula. Jadi kaula teh dina waktu eta boga tekad hayang bojoan wae.
0: Aduh, Cirebon, Jakarta, Cirebon.
1: Hish. Naon sia kunyuk?
0: Nah, tuh ngapangih jeung kabungahan ngaguik
2: we. Terus biasa.
0: Khas teh ciri khas.
2: Iya. Tanah-tanah.
0: Ai has teh naon?
2: Oh, has.
0: Oh, naon? Ning ai abus ka ruangan teh sok tiis di luhur teh.
2: Nih.
0: Si belegung mah kitu mah use, use.
2: Naon, naon?
0: Oh, use, Ling.
2: Edih.
0: Tobat nu mata kudu naek bergaul oge. Ase. Si belegung ase mah tukang tahu.
2: Nih.
0: Ugo tukang tahu mah ewon.
2: Ya.
0: Ya. Jawan mah tukang moro bagong mah cuh.
2: Iya, bagong mah.
0: Pugu bagong mah juga cepot.
2: Ya, cepot mah.
0: Cepot mah bagong kene. Minggu siapa truk. Ay, ay, ay, kalah huru syah. Uyuh. Palai garwanun.
1: Ya, bang.
0: Ka urang mana, ka saha? Ka urang mana, sih? Nuhune pangindan abdi teh sasajogian deui kangge sumenir ka cu.
2: Sumenir.
1: Dek sumenir naon maneh?
0: Geun
1: dek sumenir naon?
0: Ah, saya aya we marmot nya.
2: Ah. Ah, banyak.
0: Sawayos teh abdi gaang.
2: Ieu.
0: Ya, mah jeung sumenir gaang. Heeh, keur datang ka itu pan loba nu lalajo. Kayak gitu, abuskeun kana Cilimuning.
2: Ya.
0: Pan abrug-abrugan muningna teh.
2: Ya. Nu
0: lalajo pan paburisat. Siapa mana kena pidora kahun wae ngomong je. Telengas, telengas ngaji je. Kasahanun.
1: Yeta itu kitu wae. Kaulah teh can menak pijodoh nana jeng. Can ayah wae anu cok panah hati itu wae. Taku kitu nak kaulah teh menang ilapat. Oge. Ti kangjing ibu cina sahur kene kawas Semar Badranaya. Tanyakan pijodoh sabab kawas Semar Badranaya macam nak ahli ngarama pijodoh.
2: Ya.
0: Nah, agan tiwu kacongo-congon aku amis puhuna parantos gamus gitu nun.
1: Bisa, bisa. Cik, wah teh kapan hiji kolot anu barang dipercaya. Semar sempengangken-ngangken mar menyemarakan dat nalam nyaksi karena hade jeung goreng nalam. Percaya kaulah kaua.
0: Percayaan ten abdi kaua sun.
1: Iya,
0: naon ieu teh? Nah, tu saya jemput ua.
1: Eh,
0: Poho nya. Nya punten atuh papap. Coba. Si Kunyu.
2: Kamu lah nyebut ua.
0: Teu meunang nyebut ua ka bapa mah. Nya ka saha aing nyebut ua? Ha? Mun ka Bah Aga nyebut ua.
2: Nya. Ya,
0: bener. Ua Aga, cu. Tawa. Tawa Aki Ani.
2: Nih.
0: Terang watenun
1: percaya sawacing ba.
0: Cing atuh pakanya gerep peleng. Saha pijodohanna ka urang mana bari sakaliannya pangmelengkeun malam Senin sabaraha bijina. Dicekek sia poe ah.
2: Jeung
0: ngomong we sia. Udah kudu boga rejeki budak teh cukur boga kudu barang hakan. Lain cenu kitu sia kunyuk. Nah di mana we milik mah?
3: Ya. Haram teteh dulu.
0: Haram sia teh lamun eleh.
2: Ya.
0: Kola.
1: Cik bos.
0: Ya tu di narasan dia kumaha upami urang nadran heula we nun. Urang nyekar heula we.
1: Kasaha wa?
0: Cen urang nyekar ka guha kena gorowong tadi dinya urang tapakur sadayana. Nyekar si ka kuburan. Nyeun sering da bala rujakeunana. Nyeun rujakeunana cing arareuna ke geus ku karuhun ku aing dihakan.
2: Yeah.
0: Oh da eta we cenah pajarkeun eta rujakeun teh keur karuhun dicempok rek anger kene sakitu. Oh da da jeung aing karuhun kumaha barang hakanana cing teh.
2: Kumaha?
0: Oh rujakeun anger sagelas pan rujakeun teh.
2: Yeah.
0: Buah rujak kalapa, rujak jau.
2: Ya.
0: Yeah. Tek bengek cikuan heuh rujak.
2: Ya. Yeah.
0: Cina jang karuhun, peledak panik kukusan, ada. Nyangakun babakci ke karuhun ke anger, weh. Gini ngawah nunginu.
2: Iya.
0: Macam, engkau mah kudewek, engkau mah. Yo, tong sok itu, urang-urang ngaganggu pamadegan batur, kan, ba, itu, urang-urang.
2: Panatik.
0: Ulah panatik, hirup, mah. Udah, wutina hadisnya, wutina keterangan nana, mah kejung. Minta ke pangeran, make rujak, nanti.
2: Deh.
0: Eueuh tina hadisna mah eta nu diomongkeun.
2: Yeah.
0: Naon? Tanu bieun nu diomongkeun eueuh tina hadisna mah. Naha? Ka ngomongkeun batur?
2: Yeah.
0: Urang teh ngaganggu pamadegan batur keun eta kapangih ku sorangan engke oge. Yeah. Ulah kitu itu urang-urang nu penting mah itu jeung urang kudu akur hirup.
2: Nah, iya, bener ka budeal.
0: Wah, mungkin aing mah meunangkeun si Mood.
2: Ah, mun meunangkeun
0: nya. Beuli teuing aing ngawuh batur oge lah.
2: Baik, oh. Jorang.
1: Tak itu aja, kar kemana?
0: Urang kaguha kena gerowong enun didinya tempat panjepen dan siji si Abdi Masun tapakur teh didinya. Guha kena gerowong sin, kene Abdi lah urang nadran ke urang nyekar dina waktu sieu.
2: Ya.
0: Menyana we cing ageung nya 3 kilo
2: geus jadi. Kana teh dinya tah.
0: Pilih ceuk kagungan wadat teh wadat, madat meureun. Cungun kitu we sin. Menyana teh cing ageung we sin.
1: Burun ayah di dia.
0: Ayah, sin ayah, mangga. Yang dawala sing bawa menyanjung tapas urang ini tidak kaya cuka guha kena gerobong ujak. Lamun nanyakan inung sireng bejakan yang kata tangga gitu ayah perlu kasumbingan menak gitu dia di catur pertala di lapisan bumi kaopat.
2: Mangga,
0: nek. Tak gitu, mangga itu dulu.
1: Ayo atuh, asalnya.
0: Saya sin. Itu badai naruskan jodoh teh ya.
1: Ya.
0: Sin parantos uninga sin rukun kawina.
2: Dah.
1: Yaha. Ai mane apa itu?
0: Ieu abdi mah teh sabaraha kali gaduh bojo sin.
2: Ya. Minang.
0: Sieu mah da unggah pengkolan pamajikan wungkul.
2: Ya.
0: Nya. Anak ke teu unggah turu naon teu unggah bibit.
2: Unggah bibitnya.
0: Engkena teh nah geus kolotna teh moal teu pada ngarentog ku anak.
2: Yaha.
0: Pokona mah lah saya senang we hirup dalam dunya dulu.
2: Iya.
0: Oh, ulah di dunia wae di akhirat dia kudu senang hirup mah. Aya kumaha aing we lah.
2: Ya.
0: Lain eta apa bener rukun kawin? Apa? Aya sabaraha hiji? 14. Nya. Si belegug mah.
2: Nakar-nakar teuing.
0: Nah, cicing aing sabaraha hiji? 11.
2: Gede.
0: Naon hiji-hijina? Hiji panganten lalaki. Dua panganten awewe. Tilu saksi. Empat wali. Lima ijab kabul. Genep duit. Tujuh hidangan. Delapan jemputan. Salapan duit. Sepuluh panggung. Sebelasna Wah.
2: Ah.
0: Aduh, ampun si monyong.
1: Nomolas.
0: Saya tun ayeuna sih.
3: Hayu ayeuna urang lumaku yang kaguha kana gorong urang nadran heula.
0: Meuni abdi lah di jampeana mah doana mah.
3: Hayu jang urang lumampah.

0: nyaeta lumampah kaguhak nagrong maksad. Tapakur heula nyatana maksad ngadunga. Manawi aya pituduh gaib nyaeta nuduhkeun kedah ka mana milarian jodona Raden Nandraja.
1: Nih,
0: parantos dumugi.
2: Kang. Astani enggak?
0: Abdi.
2: Dawala, abdi. Agan.
1: Kaulawa.
2: Punten atuh nu nya?
0: Kenya di heula ngadunga sih.
2: Bisa sing.
0: Ini abilah rek nadran dia.
3: Sohok. Percaya ngadunga ka Kang Malah.
0: Hudu billahi minasyaitan rajim.
4: Ahung diam.
0: Ngalah surat saking kidu bret maja saking maja bret bangawat hiang sada asih. Nu asih heula paneuri nu bogoh paboro-boro. Lur lurung sintru gintung jalan si tebang masieup. Nu eureur anu ngabalieur. Nu noong teundeun na ti korona, nu ngintip teundeun dina langitna asihan aing si bagena Daud. Ya Daud, ya Daud, ya Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Bit nu jadi wiwitan lah nu jadi wekasan api-api sada kasih asihan sada karunya. Kencar kencir bala gendir congeyang malik asyupan ratna kemar mawa inya nya ingsun braja tunga anu ngadeg di buahnya panca tengah.
2: Ah, sikunya siap. Nah, kami nabina cing manya yang ngadoa kicu kunjuk.
0: Nah, nu kitu mah jang jawokan. Asihan paingan pada nampik wae sia mah. Pandeseh can puasaan dulu.
3: Nah, nagaram puasana.
0: Na teu kana naon, teu nginum cai kolomeran 7 poe.
1: Mala
0: lajeng Semar merdih kanu maha asih mentak kanu maha kawasa. Menekung kanu maha agung mujabratak kahiyang maha sukma. Anu tina waktu seta sami sadayana tungkul kamari keulu. Sinan rat pumamrat matugia malarasih ngawatek.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasmin Gadar, umur 38 tahun. Alamat Kampung Kadulisung, Desa Prabu Gantungan, Kecamatan Cileles, Lebak, Banten. Saya punya keluhan gatal-gatal dan anak saya pernah digigit tawon serta tersiram air panas. Alhamdulillah tidak melepuh dan cepat sembuh. Saran saya yang punya keluhan di kulit, ayo pakai minyak herbal Sultana, karena saya dan anak saya sudah membuktikannya. Sekian pengalaman saya. Terima kasih minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: hemen şapmanı getir karan.
1: Vishnu gue kitu mahashi ajigana yo.
2: Bahar.
1: Oh, rehting na buntut na kitu.
0: Ah.
1: Ya. Ya. Ini tinggang punuk anyir. Oh.
2: Wawa.
0: Kumaha pak, ayah ilapat, ayah yang.
1: Tete kumaha, tete pak ilapat, tete kena culing harewas.
0: Ah, keke kapangi, kusilenja. Asalukun, asadaek, aji diri, tikiwari, kotek tak awak ti ayuna, susul wujud ku ilmu.
1: Sim, syai, tukang ya. Beca numpak balon.
0: Ah, siya kemana wah yang ngomong teh?
2: Kemana ni wah. Wawa.
0: Ayah, sini kayaknya pituduh nanging dina waktu siete senah kedah natar ngidul heula lumampahna.
2: Hmm, wawa.
0: Kedah natar ngidul.
2: Lumampah.
0: Lumampah tidi tenun. Tangke sena bakal ayah pituduh kasalira agan.
2: Nih. Ululululululu. Gitu wah.
0: Tah gitu say atunun dina waktu sena melaksanakan ia pituduh jisimab di tenun. Anuka gena kasim guring eta ilapa tenun.
2: Saya tua, uah meringiring.
0: Ari uah mada itu inung barudak anu sakitu parantos rempona.
1: Hmm. Mung keganggu, cete mah rek bubuguhan jeung bapa ditu.
2: Ya.
1: Mung keganggu.
0: Saya pun anak we.
2: Wayah remeh tu nya. Pastajina sareng dawala dipentari dona uah.
0: Ih mangga, mangga, mangga, mangga. Pun anakku jeung hingga kapunut marganing tanaga larapatina ge mangga.
1: Coba itu ke anak nepi ka kitu.
2: Ah,
1: batur bapa anak jadi nangna di nengne di blang-blang di blung-blung nyebut oge meni cinta miat menegoro iya mah patina dibikun
0: cek paribasa yang cek paribasa
1: ya tuh saya gita naga sarang emu tanda parantos jadi kewajiban nanging kasih garenge gitu amanat pangdugikan gitu sis kamling teh tingkatkan gitu wireh abdi oh. Bade lumampas mun sanes cul kana kawajiban.
0: Heuh sarua keneh jang sarua keneh cu.
2: Uah ayeuna bade.
0: Bade kalebak dewe uah mah sih.
2: Asa jingga da wala dikibantun ku kaula wa.
0: Mangga mangga mangga.
2: Tah atuh keur jajan uah di dieu tah.
1: Bade ku abdi pas.
0: Heh ulah keur dewe sepenyuk.
1: Oh mun kitu.
2: Keun bae maneh maya di dieu saya.
1: Eh sok pohoan agan mah.
2: Nya. Hayu lumampah asa jingga da wala.
0: Saya atuh nu wilujeng bae dina waktu sieu.
1: Pak, atuh permiose abdi teh bade lumampah Rama Prabu.
0: Heuh jigjag.
1: Pak, atuh permiose abdi teh cing salamet aden di perjalanan. Hmm, aden cing bejerkeun ye. Aden monyong mun sia mah. Sumuhun bade lumampah sareng juragan pegek.
2: Ah. Wah, permiose bae atuh, Pak.
0: Mangga.

0: mampah Astra jinga dawala anterjalu mampah nyata natar ngidul titu maritis margi pitruna Semar kitu tuna lampah eta kacarios bisa tengahing marga sopana
1: marga
0: jalan sopana alas pringgan di ngasala ayat dua denawa jangkung gede si mardada bewa si merostaya papadana anu tina waktus iya denawa tes sasat anu ngajaga leweng itu kaya nana
2: ari kakasih nakala pideksa sarang kala pideksi

0: satengah kinalas tinggal ningat salayas dua denawa. Ya tanah kakasih kalapidek sakalayan kalapidek si. Umira kangen dika.
1: Ade, ayah rahon kang.
2: Ya.
1: Sebenarnya si Kang pernah nyalukan uing ayah pikir aja tahu. Ji, dia sahur gede kadewek uing.
0: Iyo, saya benar nama Ki Adi. Pangna dicalukan ku uing dina waktu iya urang pagawaian teh di mana ayah nungaliwat rangkad ringkid kakarak barang hakan. Ya. Atu eueuh wae meureun beuceung teh kemplengan ukur harenong jeung bongborosan anu dihakan teh saya aya di leuweung tepi ka kamari mah kapana Kang teh nyeri beuceung.
2: Nyaha.
0: Nepi ka ayeuna cu geuning nguliat deui we ieu.
2: Heeh. Siakang Ustaz Gan. Aduh.
0: Tu geuning nya.
1: Aduh siakang gede bekok anjing ku di bau. Aduh astagfirullah alazim. Yeuh lah mun teu bau tabaga mah. Sarua jeung cili aing bau.
0: Tapi Ki Adi dina waktu ayeuna urang sok sanajan bari jeung hirup kieu ari hate mah panteu rido urang teh sok ngahianat wae ka jelema. Biheung teuing eta jelema teh meureun keur maraban anak pamajikanana nu sok dirampas teh ku urang.
2: Nya.
0: Da ayeuna urang engkeut-engkeut kudu eling urang teh ayeuna diancikan ku rasa anu sakieu boga ulas asih kasasama makhluk atawa diancikan kulas asih. Pek pikir kumaneh urang ayeuna nyokotan harta kakayaan wae batur da batur titiridoeun teteh.
2: Ya pasti.
0: Satiap-tiap barang anu dihakan tirido geuning jadi panyakit karasana nyeri beuteung ku akang.
2: Ya.
1: Heuh da si akang bibitina kajak kebegal ti bere toge lejeuh hayang uing mah kang. Karena jalan bener teh hayang daek sholat ngajalankeun anu lima waktu perintah Allah Subhanahu wa taala.
0: Oh nyata kitu.
1: Caira kan urang dek eling ka pangeran teh si akang geus ngahojalana.
0: Naon?
1: Geus ngahojalana eling ka pangeran.
0: Oh pokoknya mah urang cing boga rasa jeung rumah sawe. Oh. Kanikmatan pangeran geus karasa kurang teh geus teu ka itu.
1: Kaguing dek nanyakeun ka si Akang sok ngomong ka jero.
2: Ya.
1: Sisi waktu kuing kadenge si Akang teh sok ngomong ka jero deui Allah ka ieu Akang deui Allah aing sok kadenge.
2: Ya.
0: Kumaha?
2: Kuing deui Allah.
1: Kuing dek nanyakeun ka ai pangeran sabar hiji.
0: Daun.
1: Pangeran Allah.
0: Ya. Oh, eta mah hiji.
1: Hiji ya kan?
0: Hiji.
1: Eri manusia.
0: Manusia hiji.
1: Wah iya manusia hiji. Gini apa rata?
0: Oh itu mah jumlahnya.
1: Naon siapa na manusia hiji?
0: Da puguh rasa na hiji. Rasa na hiji.
1: Rasa na kuah. Rasa kan kecing.
2: Ya,
0: kan ngerti. Rasana hiji gerapek ayeuna urang ngadahar uyah kumaha maneh?
1: Asin.
0: Heh?
2: Asin.
0: Ngadahar uyah kumaha rasana? Acin.
2: Asin.
0: Cing bentes atuh.
1: Heh, acin.
2: Ya, ini da bisa.
0: Acin mah tukang nyieun baju wayang di pada larang.
1: Naon aju?
0: Asin.
1: Heh, asin jika aing ge.
2: Ya, asin.
0: Dah.
1: Gede aya awewe aya lalaki eta manusia
0: ta eta mah sifatna
1: aya kolot aya budak gede aya di aya aki-aki
0: bongan sabab di dunya teh dua papasangan beurang peuting coba lamun eueuh beurang peuting taun minggu eta poe da moal ngolotan jelema teh
1: ari pangeran teh hijinya kan
0: hiji
1: kumaha lamun aya pangeran dua gitu dah.
0: Oh, ari ilain. Lamun aya pangeran dua kajadianana.
1: Heuh, kumaha lamun aya pangeran dua.

0: Bisa jadi lirik ibarat dua pangarang. Tukang ngarang duaan, tangtu moal sarua karanganana euy.
1: Kitu ya kakek. Naon sababna disebut alam?
0: Naon?
1: Ieu dunya disebut alam.
0: Disebut alam.
1: Iya, naon sababna jiih kakang?
0: Iya. Syakur iwati Gusti Allah eta kabeh disebutna teh alam.
1: Kuwaha ari sifatna alam kan?
0: Ari sifatna alam tehnya eta anyar.
1: Jadi sifatna alam teh anyar.
0: Anyar. Sabab ayana ayana kaatawa kawitna tina henteu aya.
1: Jadi disebut anyar teh
0: sabab ayana teh kawitna henteu aya. Setiap-tiap henteu aya jadi aya eta disebutna anyar.
1: Oh kitu ya kan disebutna anyar.
2: Sabarang anyar.
0: Sapertina bae ayeuna gedong, sakola, mobil, kapal udara, radio jeung sajabana di eta ayeuna geus aya anu tadina henteu aya teh yakin eta teh barang anyar.
1: Nih,
0: kan kan daun
1: ari Gusti Allah teh kagungan ibu raba.
0: Oh, kumaha?
1: Gusti Allah bukan indung bapak.
0: Oh, ari ilain.
2: Bener, lu talete ya.
0: Henteu. Gusti Allah teh teu kagungan ibu, teu kagungan rama.
1: Nya saha atuh nu ngajadikeun Gusti Allah teh, Kang?
0: Anu ngajadikeun Gusti Allah?
1: Nya
0: eueuh. Sama sakali henteu aya nu ngajadikeun anjeunna.
1: Upama kitu Gusti Allah teh jadi kusuranga ya tukang ya.
0: Ya. Ya heueuh. Maha suci atawa Gusti Allah teh jadi kunyalira.
1: Kelanan kan dari Gusti Allah sok baot.
0: Ya.
1: Gusti Allah sok baot pae.
0: Ih, henteu Gusti Allah maju meneng salalamina moal bakal maot.
1: Upama Gusti Allah baot kuaha ya kaya. Jadi saha leuweu dan gurebkeun.
0: Lamun Gusti Allah maot meureun tangtu sarua jeung alam anu anyar ieu.
1: Kelana Kang, ari Gusti Allah kagungan putra anakan gitu.
0: Heuh, bener kudu talete euy. Henteu.
1: Kuaha Kang?
0: Henteu. Gusti Allah teh henteu kagungan putra, henteu diputrakeun.
1: Kelana Kang, wis rejangkeun ari Gusti Allah teh kagungan rejang jeu. Rejang sagu.
0: Lain atuh.
1: Kagungan babu gitu tah.
0: Henteu. Gusti Allah teu pisan-pisan aya nu nyarengan sareng henteu kagungan saderek.
1: Oh kitu ya Kang. Jadi teu putraan teu bukan dulur gitu. Jadi uing nuhun dibere Cang. Da ieu urang caranana ibadah ka pangeran teh kudu kumaha Kang ya? Seperti da urang bisa maca Quran, jadi urang teh lamun ibadah ka pangeran kumaha carana? Bisa baca Quran, bisa baca hadis, eta kaabus ibadah,
0: eta mah diajar.
2: Ya.
0: Diajar rek ibadah.
1: Diajar ya, Kak.
0: Diajar.
1: Ih, astagfirullah alazim. Ai ibadah nu sabenerna ka pangeran?
0: Ibadah nu sabenerna ka pangeran mah pigawe parintahanana. Jauhan cegahanana. Sopan santun ka sasama.
1: Jadi urang laku lampah ngabegaki acawa jopet, acawa wali, acawa mabok-mabokan, main jeung sajabana teh goreng ya Kang.
0: Goreng ta eta teh nu diharamkeun ku agama ulah.
1: Astagfirullahalazim. Muga Gusti gahampura ka jisim abdi tidak dosa alin. Muga-muga tidak dosa ageung si jadi alit, tidak dosa alit si jadi eueuh pisan. Tah kitu muga-muga we Gusti anu kagungan urang sarerea, muga-muga kahampura ya Kang.
0: Mudah-mudahan amin.
1: Hayang. Ke uing kadek dayakeun. Uing ayeuna mah jadi hampura ka pangeran.
0: Nya.
1: Kumaha lamun pangeran ngajawab Kang?
0: Kumaha ngajawabna?
1: Cenah beureujang naon ari bareh hampura.
0: Tah. Ulu. Jadi
1: kieu ibarat kieu. Ibarat lamun urang ngucapkeun astagfirullahalazim.
0: Ya.
1: Culuk hartina teh weureun muka Gusti ngahampura ka abdi.
0: Nya.
1: Tah, ayeuna Gusti ngajawab cenah meureun jang naon cucuk kia teh hampura ti aing.
0: Ya.
1: Tah, kumaha ngajawabna?
0: Ya, jawab kumane?
1: Waha. Jang ngahampura kitu ka batur. Oh jadi uing mencari hampura ka Gusti teh dari urang teh kudu ngahampura ka batur.
0: Lamun batur mencari hampura ka urang geuwat hampura.
2: Ya.
1: Oh kitu ya kak?
0: Kitu. Jadi urang teh kudu hampuraan asyak hampura ka batur.
1: Eh? Oh jadi ngarji kak kitu wa uing dewi aro ka kare ngarji.
2: Ya.
0: Syukur. Ayo geus ngarji onaman.
1: Jadi Gusti Allah teh ya kang sembahan urang.
0: Sembahan urang sararea. Ngan carana kumaha. Kudu bener-bener urang pigawe parintahanana ceuk kulage.
1: Geuning akang jeung uing ngabega ngabang satu hae. Berarti eta teh salah.
0: Heuh, salah cayana urang insyaf.
1: Urang insyaf ya kang?
0: Urang insyaf.
1: Sabaraha hiji insyafna?
0: Yeuh, sa urang insyaf teh mimiti ayeuna urang kudu eling ka Allah Subhanahu wa taala.
2: Kudu bener kudu bageur.
0: Ya.
1: Heuh, kumaha?
0: Kapan aya dina kateranganna inna sholata tanha anil fasyai wa mungkar. Sholat eta nu bakal ngahalangan kana kalacutan jeung kamungkaran. Tah eta mah teu di waktu saban menit, saban detik, saban kiciup, saban angseu, saban reret ka kenca jeung ka katuhu, urang ulah petot eling ka Gustina. Di mana wae keur kumaha wae maneh terus eling ka pangeran. Pan kitu.
1: Iya Kang Karti uyeuh.
0: Dah kitu urang teh kudu bener bageur ti samet ayeuna mah.
1: Jadi ya kan, riu bener bageur teh tiwara datang rada teh kan.
0: Yeuh. Dina taupek. Nya eta anu disebut taupek teh kareteg hate anu mawa jalan kana kabeneran. Ta eta taupek.
1: Ari hidayah kan ding aya paribasa wa billahi taufiq wal hidayah. Jadi gini urang teh teh kumaha sok.
2: Bener kudu rewok ya.
0: Taupek teh kareteg hate nu mawa jalan kana kabeneran aya hidayah teh nya teh napi tulung. Jadi yakin eta manusia teh geus meunang taupek hidayah pangeran.
1: Gitu ya Kang. Mudah-mudahan we urang cing urang taupek ya Kang.
0: Ya mudah-mudahan we.
1: Ya mun urang-urang taupek urang rek asup ka versi bude ajat gitu ta. Ya bisa kau urang hayang jadi si Robi Darwis. Si Robi Darwis.
0: Hayang ka rombongan mana maneh rombongan Meng Bade
1: aya ke Manokwari.
0: Oh bener abe buuk abe buuk rarintit.
1: Manokwari Manokwari walus buuk rata jiga umbih umbih atah kerne jadi gulub.
0: Cukup hari ting kumaha poi yubet nahnai ting akang
1: uluh kang di kali itu kaya jelewa kali di luar
0: mana itu kan di kali itu.

0: Wanda emang rupa mulingan tangan. Janela sami apa ada lumama.
1: Uluh.
0: Katanela tangan demane rupa mulingan rana tenira sami lumama. Kasranok setengah kingalas pinggan dengan salah. Setengah kingalas pinggan dengan salah.

0: Haladim, Haladim, itu kabar wes kio dulu.
1: Eh, teteh naon?
0: Tanu kio dulu jangkrik jalu aja.
2: Ya.
0: Kurang ajar di jalu aduh berjalu aduh pakai ikat. Ku kai jubut jubut jangkrik jalu nak. Kurang ajar lah budu ke di teke.
2: Ada.
0: Haladim, kita ngomong tapi kaki itu dulu.
2: Ah.
0: Tuh jelewat aja ke jubian di kai gurak ajar aji.
2: Ah, jubian senakan.
0: Tapi ngejubian pada hadek cek, oi.
2: Maha.
0: Jubi titadina deh.
2: Hei!
3: Jubi titadina.
0: Itu udah ngelo anyar, ma. Yes, ya.
2: Mau.
0: Gue lu, ayo disebut ngelo anyar.
2: Maha.
0: Oh, udah gue subuh lah yang cek ngelo cek.
4: Hari urang tedek ka mana?
0: Hari urang tedek ka mana? Uy, kanur kekal tegak di lubuk kiu, tata siir ku bau.
4: Ya. Sebenarnya kau lah tidak waktu yang tedek lu mampah.
0: Dek lu papa ka mana, mana teh?
4: Dek lu mampah ka mana?
0: Kau lah sebenarnya apruk-aprukan weh.
4: Minta supaya beri jalan kau lah pikir lu mampah.
0: Pasihan jalan, sih. Pasihan jalannya, tuan seh.
4: Ya.
0: Pasihan jalannya dicebos.
4: Wayahna. Kaulah teh sabenerna meunang tugas ngajaga ieu leuweung-ieu leuweung teh teu meunang kadampa ku bangsa manusia.
0: Berarti sabenerna euy kaleuweung ieu teh teu dibenerkeun aya jelema anu ngaliwet.
2: Ya. Ngaliwet.
0: Mun cara jelema mah ngaliwat mun nya
2: teh. Jelas.
0: Lamun jelema anu ngaliwet ka dieu kudu ditumpangan peda di luhur. Sakalian ni jeng sama dadakan tu,
2: jeng suramu,
0: jeng suramu, coy aku cempala. Lainnya, kumaha lamun ayah panon dina curug nyoy sama bahaya. Oh bahaya nanti ngan sakitu kituna lamun panon dina curug bahaya nene ngan ukur perihungku ngan genah lamun buka panon dina curug.
2: Mah genah.
0: Nah kumaha genah nak? Lamun noong numani kari ngabuskeun curug ke kajero.
4: Kula dihalangan kaula papunten denawa. Weh. Kudu beunang dicare kula. Komo urang salaku manusia wayah negara mulang. Moal bisa. Dipasihan jalan huntri pasihan. Awas. Andika bakal silaka ieu hareup kaula.
0: Ulu itu. Kurang ajar ka jago ya Kang di batak ku aing kitu.
2: Ya.
0: Kurang aja jelema kitu bar dewi Allah nyaho aing abis drink minum.
5: Aduh. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
6: Kota Banjar.
7: Asor.
8: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin RT 01 RW 02 Alamat Sardin Kebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu letih lesu, lelah dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good badan saya terasa lebih fit, sehat dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas. Sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top bagi yang punya keluhan sama seperti saya. Sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: dia habis drink minum, habis drink lagi jauh kunya.
1: Ini tak kuburan cepot.
2: Wajar nak anjing balik deh. Ulah jalan kali. Bisa. Tetap kalau bakal hari jalan.
1: Wah, lamun gitu carana Andika. Naon, tu benang dicarek pinasti mana bakal perlayani dia. Ha?
0: Kang, itu cokot duitnya kang. Duitnya rupuk di dasaku kang.
1: Kapan ulah ngebeda lah ini nama.
0: Ya kang. Kedua sekali deh wah kang.
1: Ah,
0: pania cerek keling urang teh. Ini sekali deh wah wah jika rangka menjadi hampura deh.
1: Weh, nyeta ulah dume hampura benang dipentah dari kesalahan di jen-jen. Dia mah orang mah tugas weh di menangai nunggal liwatin ka dia. Bayarnya balik deh.
0: Nyangakin sama Kak Agan.
1: Nyangakin Agan.
2: Lamun Andika kekengalangan. Awas ibadama kaulah.
1: Wah, maksa iya jelmah teh. Wayahna Andika bakal sangkalak lamun gitu.
2: Coba-coba. Gerak ke penguakul buaya mangap kaulah hantrinya.
1: Hah?
2: Hantrinya?
1: Oh, antri jangaran.
2: Memang?
1: Hari etan udah ikat saha.
0: Kuring.
1: Oh, saha.
0: Wah, mana bijak tuh sini puasaan?
1: Ya. Yeah, bijak pun.
0: Anu katelah mah kuring cak ahoy.
1: Hari etan udah cukang saha.
0: Kuring.
1: Ya, kuseng.
3: Hei.
1: Sakali diri mah dek menang dihalangan.
2: Wah bisa.
1: Wah maju pulang aja.
0: Kan sewes tu kabi.
2: Sing sini hali.

0: Pati Sarang Dua Denawa.
1: Aduh, astagfirullahaladzim, Gusti agen aing ditonyok. Aduh, aduh, Gusti Dumaha Agung angger ditonyok jauh penuh teh tidak umur muda ayah dubi jia segede bujang hari ini cabak teh gini keleci pemalendong ayin lumayan ayin malendong ku keleci kena dulu cicing asal ingat namun lah cicing
0: penastika sayang cuman parah
1: anu tina waktu seteratinan terja nyata ngaluarkan perahna tina baham nah hingga ia dua denawa di ciduhan lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Nya eta teh aya sanes lintang ti Batara Indra sareng Batara Bayu. Anu ngajadikeun ieu dua denawa. Umirah kangen dika ngangis soratan katinggalan. Duh.
2: Antreja Astra Jingga Dawala.
3: Sahabat.
4: Ya. Duka sih.
3: Lah jauh beringkak dia belum punuk dulu. Ah.
4: Kali kan?
3: Dia belum kia. Tuh dulu. Tidak inung syuku. Tak carangkat bulu-bulu.
4: Aduh.
3: Alah,
4: bacaan.
3: Tobat kasabrang ka Palembang.
4: Balik-balik.
3: Balik man kurupuk.
4: Hey.
2: Sabenerna kula dina waktu ayeuna pikeun mere pituduh ka Andika. Wayahna lamun anjing neangan pijodoeun terus weh ka kidul tadi dinya bakal mangih. Sirah cai walungan gangga. Belah kidulun eta sirah cai walungan gangga aya hiji nagara disebut nate nagara gangga masyhur
4: nih
2: ari anu jadi raja nate maha prabu nyaeta gangga sakti ari patihna gangga pati ai eta raja teh boga anak dua hiji awewe hiji lalaki
4: oh.
2: Eta awewe ngarana te Dewi Ganggi adi natenya eta Jaka Minara ayeuna keur disaemarakeun nungu-nungu Andika bra gera lumampah eta pijudeun anjeun
1: Batara Bayu sareng Batara Indra teras lumampah ka sawarga maniloka.
5: Waduh dawala Astra Jingga
3: uluh hela adim nu kitu murinya soratan pakatinggalan deh.
1: Ha nu kitu teteh
3: nya ai bebarengan jeung jelema suci mah
4: ya
3: saha cing suci di antara ieu tiluan
4: yeah.
1: Lintang ti kuring
3: uluh eueuh doyot tuh nu kitu disebut suci sadu mani disebut suci
1: ya. Es ai Gusti mah mun teu ka manusa mah teu disanarkeun kana rupa jeung pangkat nu penting gumantung kana kabersihan ati
3: ati ana ati ana.
4: Dede. Ya,
3: ti tu geuning sieun.
5: Hayu atuh Astra Jingga urang lumampah.
3: Say urang pada-pada we dina waktu sieun mah sieun.
5: Astra Jingga.
3: Abdi.
5: Hayu.
3: Mangga.
0: Kepat lumampah naan terja Astra Jingga sareng
5: dawala.
1: Dah. Tuna lampah eta kacarios di nagara Gangga Masyhur nyaeta Prabu Gangga Sakti anu dina waktu eta ngayakeun saemara anu dina waktu eta para raja anu ti salawe nagara anu dina waktu ayeuna daya nu kiat nandangan kasaktena patih nagaranya.

0: hari duaan deui ayeuna poe ka-14 sugan we aya milik urang dua anyi
1: kepin
0: Dewi Ganggi ya Akang geulis mudah-mudahan cing bisa kagono ku Akang dina waktu ayeuna nu

0: ta so ta binga ka giri giri laki a te nera kang samia pada pinara. Te nera samia kang pada pinara. Inten kau 14 Prabu Bima Kinran sarang Prabu Putaksi dina waktu eta sasat gacan kenging giliran. Anu dina waktu ieu parantos rempeg anu nonton kulon wetan kidul kaler parantos pinuh kaayanana. Kunira kangen dika ayana surak-surak anu nonton.
1: Surak kenal aja. Panisia, buru-buru Panisia.
0: Coba teuing geulis Dewi Gangi itu ngicipan deui bae tina papangungan nyai. Tapi kan di belakang cudok dokter igalakan di negara geulis. Wah hati kemangso camustika akan di pawenangan geulis. Lamun puting ka impi-impi di berang oke sok kabayangkeun. Leuwih was lamun akar

0: Dio no akala yang disangi biranakar. Harta kakayaan waleya tematak jadi sugema duit anu mumpuk tematak jadi lugina.
1: Eta tanpa nyai ganggi aya di sagigireuna Kang Salamina.
0: Geulis ganggi ya Kang. Wah, ti kemangsa ca mustika.

0: nafsi.
1: Aulah.
0: Kumaha pamadegan salira?
1: Ya, samiwi. Ngaran-ngaran anu katarik bilahi kapentak asmara agama. Jika nawai kaula merupku padung rap rumah katinihan tani berum mawleh inget kamanehna.
2: Nih.
1: Ya.
0: Hi, kumaha upami rayi menang. Hayang sabaraha duit digentosan ku akang pasihkeun ka akang yi.
2: Yaha.
0: Sawangsuh no pemisalira kengeng. Wayahna lamun kaula menang. Anjen kudu sadar.
1: Itu bisa.
2: Lah.
1: Bisa. Sami, sami.
2: Bisa.
1: Ari soalnya mau sami mau atiasa dirobih di pemadegan kaula.
0: Sapraptane pun panitia saya marah parantos. Nyatana wawancara di satengah king lapangan. Eh! Para peminat! Para peminat!
1: Ya, hanya, hanya! Ya, ya, ya!
0: Gerak-gerak Parisya.
1: Ya, iya.
0: Antos. Keamanan disuhunkeun eta anu nonton tertibkeun.
2: Ya.
0: Eta anu penek cenah dipayun, anu jangkung cenah ti tukang, istri paliti kulon pamegdet kidul sareng wetan. Anu dagang paliti kaler tertibkeun.
1: Inggih, iya. Hanya.
0: Dina waktu sieu mangga urang ngawitan di Saemara. Dinten ka 14 peminat mu aya 2 margi diantosan dugi kadangat ieu teh acan aya keneh anu daftar deui kangge ngiring Saemara.
2: Oh.
0: Kahiji dina raga Saemara ieu teh nguningakeun bebas.
2: Hmm.
0: Urang mana ti mana golongan naon bangsa naon? Tiasa ngiring Saemara.
1: Inggih.
0: Kadua panuhun supados jadi uninga dina raraga pasanggiri atanapi Saemara ieu anu disaemarakeun teh aceuk ganggi anu kiwari aya papanggungan politik kidul. Deui jago Saemara nyaeta patih nagara anu dibengkerku lawan berem sanes nganung harti ujug takabur tapi nganung harti tegara tega pati toh nyawa kadieukeun kaslametan nagara jeung bangsa. Deui dina pelaturan Saemara kahiji teu kengeng nyolok panon, kadua teu kengeng nyekek, katilu teu kengeng najong larangan. Pelaturan sajabina ti eta, teu kengeng nyanak pakarang kaya kaning kangkang kolewang bedog ari congkrang ka gede-gede ka keris, jarum sapotong teu kengeng dicanak ka pakarangan. Saha anu melanggar kana pelaturan? Panitia hak nyempal ti lapangan. Deui sajabe ti eta. Teu meunang aya tuntutan di mana aya kacilakaan boh ti pihak peminat, boh ti pihak jago. Tapi kena bebas ku cara hukum saya mana. Dinten ka 14 mangga undian anu ka 24 ka kasihna Prabu Putasi.

0: taxi?
1: Oh, yes, on the request taxi.
0: Yeah. Salida Terrayina Dewi Gangi.
1: Laras pisan.
0: Dupi kakasih teh.
1: Kaulah Jaka Minara.
0: Jaka Minara.
1: Jaka Minara.
0: Non, non. Mana jago saya mana? Pasti poi bakal ke gunung eta Dewi Gangi ku kaulah.
1: Mudah-mudahan, mae. Parantos uninga kena pelaturan saya mana?
0: Ya memang, parantos.
1: Kumaha?
0: Kahiji.
1: Naon?
0: Tidak benar kirman pakarang.
1: Naon?
0: Kayak kain yang kangkang.
1: Di.
0: Kolewang.
1: Di.
0: Benuk.
1: Di.
0: Arit.
1: Di.
0: Congrang.
1: Di.
0: Parang.
1: Di.
0: Tumak.
1: Di.
0: Kagri-gri kak Kristian sapotong temenang dibawa ke pakalangan.
2: Di.
1: Saik, ma. Biasa dipariksa?
0: Bisa, iya. Iya.
1: Punten, punten, punten, punten, punten.
2: Iya.
1: Punten.
2: Bergerak panitia ya, Bu.
0: Aya.
1: Aya, teh. Aya naon dina cangkengnya nu?
0: Punten seras naon eta mah?
1: Naon?
0: Tilas dioperasi.
1: Oh,
2: ginjal.
1: Nah, kunaon?
0: Ginjal, ginjal, ginjal.
1: Mangga.
0: Aya.
1: Aya.
0: Era atuh. Mana jago saya mana?
1: Mangga dihaturkeun ka jago saya mana? Supados sumping kalayan para wiaga anu parantos disayugikeun biasa bae, biasa. Di mana sumping jago saya mana teh? Nyata kedah dipirik ku lagu buhun lagu kebojiro mangga diaturan lagi ka jago saya mana jago tiba
0: jago tiba.

0: cuma ini kil playa-playa gitu.
1: Tapi nosen
2: uningakan ia jago saya marah.
1: Dupi itu saha
0: kaulah putaksi.
1: Utaksi di mana sih di
0: pansa seberang.
1: Senuhun ditepangkan
0: pinasti anika bakal perlaya ina.
1: Mudah-mudahan cing kagono putri negara.
0: Ya yeah.
2: Satu acana perang di ngawitan antawis jago serang peminat kedah nepangkan panangan hila.
0: Saik
1: punten
0: nepangkan kalau iya.
2: Mangga dina waktus ayeuna tu gerang ngawitan we oko begalan pati dinten ka 14 antawis peminat sareng jago kakasih putasi ti pantas seberang oge ngalawan nyaeta patih nagara Gangga Sekti.
0: Coba-coba orang panah ku bila mati dibasakakan diksa kuluh mulanya.
3: Diksa
0: orang gelap.
3: Kuluh
0: bungan.
3: Belajar.
0: Raja lep nombok tumpang semantri ya. Orang paribah. Orang ini mabrok ketibaran tampilinku.
1: Coba-coba.
0: Bila dah. Orang-orang.

0: Jak.
1: Ah.
0: Ya, ini lah lu, lamun simuan modal aing dagang lu itu meni renyek meni jika bilatung gitu jelema dulu. Ayo, coba cing itu jelema meni lo bahi jidu cilu kuat lima. Genep, nama maka mau aku bilang lo cek. Jidu cilu kuat lima selawat cilu puluh lima seratus seratus. Cirebu. Aduh, mulai renyok itu dulu. Itu anyir. Tengok ayah awam yang gulis itu.
1: Aduh, mana?
0: Anyir, itu nanggai gado dulu. Aduh, asyik. Aduh, si gelo. Suka tergulis dulu. Ah, jangan bejakun
1: ah. Ah.
2: Hatu dina waktu ayeuna yakin jago masih kena ayah dina kaungulan. Mangga dihaturkeun ka Prabu Bima Kendang.
3: Serahkeun Bima Kendang.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Asoy.
4: Iya jago saya marah geningan kakar nempo tikar kedan.
5: Tapi nosen, kaula pati Gangga Sekti, nyaita pati nama Prabu Gangga Pati atanapi disebat oge Prabu Gangga Mina.
6: Nih.
7: Atau dina waktu ayin negara aku wepoi baka putus riwayat gira tungkul kena jungkut gira tangga kasanapan.
4: Pilih layankan dunia dua papasangan kulon metan kiduh kalari burang putih nyelodong itu.
7: Oi cang salah bener awewe ni jeng lalaki. Jika nawa ieu milih kaula awewe dina waktu ayeuna Dewi Gangga.
6: Iye, kira-kira

0: ke satuasana perang dingawitan mangga bari diperiksa heula. Coba coba. Punten punten punten punten punten.
1: Bintang panitia bergerak ke batur.
0: Punten punten. Awit. Aya teh aya punten bari diserak wae dina waktu saena.
1: Nggih.
0: Coba geura saksrak wae kaula. Punten punten punten punten. Oh, teu aya teu aya. Nuhun. Yakin dina waktu ieu peminat anu kasebat Prabu Bima Kentran teu aya naon-naon satia dina mangsana bari ngiring saemana ieu. Mangga supados nepangkeun heula pandangan antawis jago sareng peminat. Aula Bima Kentran.
2: Nuhun kaula pati gangga setinu.
1: Oh, Allah, beda kurang
0: mah. Coba-coba maju.

0: 어린 저만 이야 bangsat nulah lajau ngecedok kula pipiluan bakuai kejurakan semah teh kurang ajar
1: balik
0: anu lah lajau nyereka kai nyama wanit turun syokame kharia kurang ajar bangsat
2: ke dihaturkan ke peminat maha prabu bimba kendran kaulah salaku panicia
3: ayah naon
2: panuhun di nararaga saya marah itu dilaras kenyeksikan anu nonton margi hari anu nonton ma bebas hak muji jeng moyokna
0: ya ya hidup
2: kurang ajar jeng panitiana di bebek kuing bangsat pinastika sayang tumampara ngan sakali ngajamak ieu Prabu Bima Kendra ngot seak ti pakalangan lompat kaluaran ieu tarang ya sang dia peminat anu ka-25 parantos ngejati pakalangan kalayan tika mari kene parantos dibuka pendaftaran mangga bilih aya nu bade daftar diantos ku kaula dina waktos jadi kamar parisia
0: inggih dar
2: cing bebas tahan ieu saya marah dah
1: dina daftar dek.
2: Bila daftar, woi.
0: Ya, daftar lah.
1: Ayo, daftar.
2: Cing. Ayah tapali tiwetan, ayah.
1: Lampur.
2: Ayah. Pali tikulon. Pali tikidul.
1: Ombat.
2: Tuh, ayah mangat diantus, woi.
4: Ya.
2: Lain, woi. Geningnya teh saya marah, teh bebas.
4: Ih, dibebas. Gengkang.
2: Nya juragan antreja kicep penempo awewe memenih hejo demi Allah aing panalang peneleng mune mode opleter gitu nempo awewe teh kicep teh
4: nempo teh meni urui jigana teh
2: nya ketap
4: ha
2: nya jang
4: ha
2: kumaha dunungan dewek geus apaleun gitu
0: buka tuh kamana
2: abdi
0: dijak
2: gusti kumaha
0: si cepot mana
2: itu kan ujung ngebaso kulan
4: ya
2: ini saya tilu mangkok pun langsung mah
0: lain kaulah tite ngedenge ini saya marah terbebas
2: semohon kumaha kintan-kintan agan ka putri eta
0: waduh cocok bisa nula
2: kulan
0: cocok bisa justru itu beliau cakap
2: yoke itu pituduh abdi imanya
0: ah siap
2: marukan aku mah cakap yoke gulis kawanti-wanti enakna kamina bina lucu tanya nuruban model abdi gulis nama gitu
4: ya
2: cahayana ge model abdi cahayana
4: akan cahayana
2: cahayana ge nyai-nyai
0: cing dola kumaha geus kieu
2: bade daftar
0: pang daftarkeun kaula
2: kulan
0: pang daftarkeun
2: gitu kulan
0: ya
2: geuna abdi lah daftar nama kan
4: uang pendaftaran aku
2: sembarahannya uang pendaftaran anak
4: biasa weta taruh segala
2: ganda kedah gak ngedaftar ya teh
0: tak bawa teh 10.000
2: kan
0: 10.000
2: wah kecekap atuh
0: bawa teh
2: semua ditampik wabdi punten ya. Pasian jalan punten punten pasian jalan
0: dah
2: punten pasian jalan
4: maaf kemana tuh si cerebet teh
2: yeh manik ya, banding ini saya marah ya.
0: Wah, lu gitu batu diri saya marah.
2: Is, ulah gitu. Ya, mama kumasyariat. Panjang hidungnya, panjang kawani nage tempatun. Eleh jeng menang kumangke, anu penting kawani. Punten.
0: Sudah kenal dia.
2: Nau udah tak, Sing bade daftar, bade daftar.
1: Itu masih saya beda,
2: hei. Hei, punten. Punten.
1: Jelma calon di
2: seret-seret. Eh, itu sahan nulun satrinya tah.
5: Abdi,
6: naon?
5: Bade daftar.
6: Coba karya-karya diantos ku kaula ieu.
7: Oh eta panisiana teh ngora keneh.
8: Iya.
7: Iya.
9: Sae teh heuy.
10: Sae.
5: Uring bade ngiring saya mara.
10: Cikan cikan saya dirah, cikan.
9: Sok aja.
7: Semah kapihatur sum.
6: Oh, bade ngiring saya mara.
7: Sumuhun.
6: Saha kakasih?
7: Abdi.
6: Nya?
7: Anu katelah anu tos kamasur mah abdi teh.
6: Saha?
7: Asep Truna.
10: Ya. Begitu si jebrang gininya.
6: Di mana lingi?
7: Tebih pisan abdi teh kulan. Tituna mati komplek abdi teh. Waduh, ai biji ti kompleks ya mada. Nya. Ai biji ti komplek ai bedahan make 15.000. Aduh.
6: Bade daftar mang?
7: Sumuhun kulan manawi Kengeng Widi.
6: Oh, di Widian ku kaula. Dalah jelma kumaha bae oge. Kitu kasaulan putri ieu teh Kengeng Persatujuan ti sadayana.
7: Nuhun eh kulan.
6: Tega lara?
7: Tega.
6: Pati?
7: Tega.
6: Apa karena peraturan saya mara?
7: Lumawi teu acan. Abdi mah pendatang baru kulan.
8: Doa. Pendatang baru.
6: Peraturan saya mara teu dibenerkeun mawa pakarang, kangkang, kulewang, bedog, arit, congkrang, kagere-gere ka keris jarum sapotong teu meunang dibawa ka pakarangan.
7: Sumuhun. Sae kulan.
6: Deui teu meunang nyolok panon nyekek ka badog larangan. Oge di mana aya kacilakan, boh ti pihak pembina, boh ti pihak jago, teu meunang aya tuntutan naon-naon, tapi kedah bebas ku cara hukum saya mara.
8: Nih, beres ta.
7: Kitu sae teteh kulan peraturan teh.
6: Ku ieu menta supaya anjing diparisa ku kaula dina maksud ieu.
7: Sae kulan.
6: Punten.
7: Mangga.
6: Punten.
7: Sae kulan.
8: Sareng getekan. Noh, geura aja mah ieu.
6: Punten mang.
7: Sae kulan.
8: Duh.
5: Naon? Naon jereng?
6: Naon sesirian?
7: Ni getek kana cariteun. Abdi mah getekan nu ka kumaha?
8: Coba kelek dengan
6: gerepeng. Ayo kita nao nyenu dihanap.
7: Ah nah, dah lelaki mah kabeh gayaan.
6: Oh iya.
8: Sok lain-lain dong nao nih.
7: Suung sangga teteh.
8: Helm.
6: Oh eta teh nu kitu teh helm.
7: Helm kulan kedah ngane helm wae ana mah abdi teh. Iya. Lamun teu make helm bahaya ana teh kulan.
8: Iya. Helm teh inget ka usup pake helm
7: teh. Pelaturan teteh kulan.
6: Oh nya nya.
7: Nanging punten sanes abdi nu bade gelutna mah.
6: Eh, na saha?
7: Itu dunungan abdi.
6: Saha ngaranna?
7: Hayang kakasihna mah antreja.
6: Saha?
7: Antreja.
6: Antreja. Wah, di mana ini?
7: Itu di luar.
6: Cikan cerah kadia.
5: Ah,
6: hei, bawa kadia. Di menu. Satu di sana, asup di dalam. Hei, kata, gelo asup dan gelo tak.
7: Anjir, aing disebut nu gelo.
5: Cicing, dekil saya marah, cicing.
6: Hei,
5: kau
6: beo.
8: Oh iya
6: antreja teh.
7: Now itu dah.
5: Antreja teh calon tinggi mana
7: pak? Now itu. Juragan antreja bawa kadiu lah nyampurkan kadiu. Nah dewek disangka antreja.
6: Oh iya antreja teh.
7: Sane sin.
11: Antrebus
7: tuh. Abdi mah antrebus. Cungun kan.
6: Nama na tuar iya saha?
7: Ieu teh dulur patetereaan abdi kulan.
11: Dekeng.

0: Ayo Satria, Satria, Satria. Nguningakeun ka dulur-dulur. Anu nu mete tepang ta ieu dunungan simkuring ka kasina antreja. Jago ti catur pertala.
1: Hidup Kanjeng Teh, hidup.
0: Nya masa dewek mah. Nah, nya da aing loba masa mah dieu. Dengekeun. Hidup antreja dunungan kuring hidup.
2: Hidup.
0: Nangan dua siki. Pantes she ku si laing dikicupan.
1: Temalah.
0: Dengekeun kuring mah hidup antreja.
2: Iya.
0: Buka liang irung siap membuka dengekeun aing hidup antreja hidup hayang tidak bentar gelap hanya kabeh jelema teh ampun aing yeuh masih di kopleteran guleuhun ka aing
3: sajadi
2: oh iya antreja teh
0: teu pinoseun
2: eta teh acuk atanapi salira teh teh sisitan gitu
0: acukna teh kulan acukna cicikulan tong bejakeun sisitna euy eraeun
3: nya bijicin
0: eraeun dewek oge di bejakeun aing ngucur cili sok era teh
3: teh
0: cing buka atuh kanya kapasna dina cili teh buluh teu dati ngagewor cumul
4: teh banjir dan
0: mah teu banjir deuh
3: sugane tuus-tuus
2: kakasih teh
0: antreja sun
2: di mana
0: di catur pertala
2: catur
0: opat
2: pertala
0: bumi
2: ti
0: di lapisan bumi kaopat
2: oh ti jero bumi
0: itu kulan mun abdi ti planet
3: nya
0: heula di planet teh naon euy nya jelema teh sakola mah
3: ciri hanapna teh nya
0: hanapna teh heuh naon kabel paragi memeran planet teh teh kitu heuh keun bae kumaha ente we lah oh
2: maksud?
0: Kalau tiba di giring saya marah.
2: Ayah karep ka Dewi Ganggi?
0: Memang.
2: Tega lala?
0: Tega.
2: Pati?
0: Tega.
2: Mangga atuh ningawetan dina waktu sina. Nanging parantos uninga pelaturan saya marah?
0: Tuacan.
2: Gan, gan.
0: Lola.
2: Tekengeng nyanak pakarang.
0: Kaya-kaya ning?
2: Kangkang.
0: Dwi.
2: Lewang.
0: Dwi.
2: Pedong. Arit. Congkrang. Kris. Tumak. Kagede-gede ka Kris. Jarum sapotong tekeng di sana kapakalangan nu mawe takris biat kene ka abdi
0: tetetet cokot cokot cokot cokot
3: dah
0: sana atas kulan kade bisi lengit kris pusaka tete
3: selapkan dia akan selapkan
0: kini ku dewek uy dewek rik nayub resep karemong nam ni sengit kio nya uy sengit karemong menak masina cara ikat nukuluh cara disusuh ongkoh eta sia mah ka aing wae kitu meni jiga nu sentimen ka aing meni teu nulu cuing
3: nyaha
0: meni nyeri hate aing
3: bubuhe patah hati hama gitu mah
2: kang kang kolewang bedog arit ka gere-gere ka Kristen sapotong teh kaing disana ka pangalangan
0: teu pinuh sae
2: tiasa dipariksa heula
0: beungeut
2: punten punten punten
3: kakeun ya pamariosan mah
5: digarada
0: duh digarada nya
2: naon ieu ngajernih dina bitis?
0: Ih, selai daya sini teh seleser mun.
2: Sugante juragan antreja teh teu seleser. Si horeng menak oge osok teh seleser.
3: Teu mah penyakit.
0: Penyakit mah deuleuh teu ka menak teu ka naon deuleuh.
2: Oge teh kengeng nyolong panon, nyekek sareng najong larangan. Melanggar kana peraturan panitia hak nyempat di tempat.
0: Sae.
2: Deui sajabat ti eta teu kengeng aya tuntutan boh ti pihak peminat boh ti pihak jago di mana aya kacilakaan tapi kena bebas ku hukum cerai saya marah
0: saya jin
2: deui eta anu duaan mangan pangkeur teu dilereskeun aya di tengah lapangan ieu
3: neh
0: bukan meni nyeri hate ku panitia
3: na kumaha kang
0: ha
3: kumaha
0: diusir dewek.

0: Aiku kitu teh mah da pelaturan angkot.
1: Nya.
0: Ngan he teungeunah we dek disurakan teu da ku batu.
1: Tong ada kana disurakan hiji gua pikiran.
0: Tuan nepi ka malam Jumaah.
1: Nya.
0: Panitia nu bieu. Nya. Teh nyokeun ku si laing.
1: Ih.
0: Teh nyokeun lah. Dek mawa ka ujug tenang we.
1: Percaya.
0: Teu ngajelepeng dina waktu tengah peuting tong ditanya dewek.
1: Ah.
0: Ha ngajelepeng hees. Eta nying ka ta sorok nih nying ka?
1: Tah!
0: Ah! Nugelo ta nying ka ta? Mingus! Ganeng!
1: Hidin!
0: Abongnya di lemur na mending mengajar rabu oleh kain ke.
1: Nying ka buku wakau ngar ato?
0: Ah, duli cuy.
1: Ngagak buka ngelalaju.
0: Lamun teu loba masa ngamuk aing.
1: Ah.
0: Ngan ku masa mah sora leujeung aing cicah jadi pepetek. Aduh, ampun mah jadi tenok aing. Oh. Mangga tina waktu saena, sadirik jago sae mara.
2: Kaula.
0: Pati Gangga Sekti paman?
2: Kaula.
0: Mangga gerak-gerakan.
2: Oh iya.
0: Ya, pisan.
2: Saha kakasih?
0: Kaula pun hantarja. Oh, hantarja.
2: Antria.
0: Antria iya.
2: Di mana lingi sih?
0: Kaulah teh di catur pertala.
2: Di catur pertala.
0: Leres bae.
2: Banding ngiring saya mana?
0: Tepino.
2: Nepangkeun atuh kaula pati Gangga Sekti.
0: Punten.
1: Beres ge bae. Rapi bae dia.
2: Saya atuh urang kawitan mah dina waktu saya mah bala ieu para pembalap.
0: Mana?

0: something, Martian.
1: Mama.
0: Let's shout, you quit!
2: Kayaan antarja sarang jago saimara seret sumere dan banting binantingan sili bubut sili tajong sili tengel sili gebuk kalayan ieu kajadian teh parantos lami anu nonton parantos eyah-eyahanana margi ieu jago sareng peminat istuning taning anu taya papadana.
3: Sila kaya jago ieu jiga nu lulus ieu.
4: Tumpangan ah. Sabarahan dihapit.
5: Nya. Di mana?
4: Kuring. Persib. Sila yang jaga mana manuk pari?
5: Jago.
4: Medan. Asal wasit nawe nu bener.
5: Nya sok.
2: Tikar sahyang tumampara. Parang antreja nyata nanu judi gebugan antreja emut karena purwa daksina.
5: Purwa
2: habarawitan.
5: Daksina
2: Wekasan.
5: No.
2: Nyata nanu emut karena perah anu ayat dina bahamna. Inya bari nengel teh bari ngaburakeun perahna dugi ka Ipati Gangga Sekti teh ngajolopong teh eling di bumi alam.
6: Jabar roboh.
7: Iya.
6: Hidup.

0: Aduh, aing tumpangan menang, dunungan menang, pan suka kana hate.
1: Aduh, paman. Paman Patih Adwika kieuna kaayaanana, paman.
2: Raden Jakaminara mang teu kuat ngalawanna deui. Abuskeun mah ka tempat ngubaran. Teu kuat panas awak rasana.
0: Jakaminara anak ama, ieu budak cenama pageun eta anu meunangkeun sayembara.
1: Penas ti kasayang teu mampara.
0: Dina waktos eta antri jadi papaku hiji wanoja nyatana Dewi Gangi. Dicana ka karaton nyaeta langsung dirapalan nyatana antreja rarabi ka Dewi Gangi itu kaayaanana.
1: Eueuyahanana di nagara Gangga Masur pesta ageung 40 dinten 40 wengi nikahkeun antreja Sang Dewi Gangi.
0: Sokomo parantos uningaeun ieu prabu di nagara Gangga Masur yen antreja teh putrana Bima.
1: Rupina lalampahan antreja rarabi urang pungkas ku Kemang Tinetik Sinbaran Sari tutup lawang Sigotaka.

penghela ieu ka MC hapunten pisan. Bisi pajarkeun ngaji ieu acara pokok sanes. Kalam kuring elmu-elmu nu kebaris didugikeun sakamampuan nu diparinkeun ku Allah ieu mah sampinganana. Da pokokna mah geus meujeuh ku kalamullah ge leuwih-leuwih ti meujeuh moal aya kalam anu ngaleuwihan tibatan kalamullah. Dibacakeun Al-Qur'an teh geus lintang-lintang kuduna mah geus tu kudu deui ngaji ieu teh. Ngan kusabab urang teu ngarti harti nu dibacakeun bieu teh jadi weh butuh penerangan deui. Jadi ulah sampe ka ceramah teh leuwih pokok Quran nulangtung pokok mah da urang mah kalam nage kalam anu hina mulia soteh ditempelan ku kalam Allah ditempelan ku kalam Rasul ge kalam para ulama teh sadayana tina kalam Rasul beh dituna tina kalam Allah matak pribados mualila-lila da geus meujeuh tadi geus opat kori opatnya kan opat aya getaran-getaran kana hate geus aya geus opat lamun teu karasa keneh getaran-getaran kana hate tina kalamullah ieu kudu rada diomean boga hatena. Kapan ciri jalman wa iman mah di mana-mana ditutur jenengan Allah cirina wajilat kulubuhum wa iza tuliat ayatuhu zadatuhum iman geus aya encan sareseran ka Gusti Allah ngabandungan kalamna encan akang ieu nu geus karolot lamun ngadenge suara awewe anu gelis sok aya sareseran cicing da kalalaki nanya naoge ieu nu geus karolot lamun ngadenge suara awewe nu halimpu anu naon ngaranna bahasa orang di mah merangsang kitu sok aya sareseran kana hate aya cicing ibu-ibu mah eta teh kalam jalma atawa ibu-ibu mah misalna ulah ngadenge soranya itu ngadenge sora teu naon atuh lalaki nu halimpu ngobrolna tepi ka betaheun kitu alah aya sareseran da ngadenge sora anu rebek izin anu halimpu atuh betaheun kan anu halimpu bieu ge panu ngaji Quran aralus suarana nya sigana dalam muntah alus padamal di barandungan eta teh bubuhan alus halimpu da manya ngonang nu butuh tah tingali gerasa ku carita jelema wae hate urang teh sok aya ketertarikan kan kakarek ku sorana lain ku kata-katana tah geus sarua encan hate urang karasa aya sareseran kabita ngadenge kalam Allah kitu nu asup kana cili urang siga ngadenge sora awewe kan aya sareseran geus encan arudul dekil urang-urang opatnya teu asup aya sareseran kana ati teh henteu. Teu nanaon henteu. Teu nanaon da sarua kuring ge udud. Ieu keur perbandingan kitu. Kudu aya getaran aya sentuhan kana ati di mana dibacakeun ayat pangeran. Urang mah teu tersentuh aja. Tapi lamun kana piduiteun langsung curing hak. Lamun kana kalam Allah sarare. Nah eta teh ciri aya panyakitan dina hatena teh kan diriungkeun siga kieu teh hayang meunang keberkahan tina ngagungkeun kelahiran junjungan sanajan teu dina tepat poe dilahirkeunana da disunnahkeun dina bulan mulud sanajan teu dina poena ngayakeun ihtifal bi maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kudu kabawa getaran-getaran cinta ka Gusti Allah, getaran-getaran cinta ka Rasulullah. Lamun beres ngayakin acara kori geus beak opat nepi ka peura. Ajengan

0: haji heueuh getaran-getaran pisan naik cinta ka Allah jeung Rasulna sigana isukna kudu ngayakeun deui. Terus kudu deui. Salamatan aya getaran cinta ka Allah jeung Rasulna hese rek nuturkeun Rasul teh. Di mana-mana jalma hese nuturkeun Rasul engke hese rek nuturkeun di akhirat asup ka sawargana teh da teu milu. Sehingga peringatan ihtifal ngariung siga kieu memperingati kelahiran junjunan teh di komentar ku Syekh Nawawi Banten dina kitab Madarijus Su'ud bidawuh anjeunna annal i'tina'a bi maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat. Artinya mentingkeun ngaprioritaskeun kana maulid nabi, kana peringatan dilahirkeunana junjunan, eta teh termasuk pangagung-agungna jalan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Bahasa geunaheunana mah mode terhebat pikeun PDKT ka Gusti Allah. Cara tercepat pikeun ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Jadi kieu teh acarana acara gede. Aslina mungguh Allah mah a'zamil qurbat. Dibandingkeun jeung nu sejen-sejen salain i'tina bi maulidin nabi henteu sabanding. Naha? Sabab nu diperingati ku urang teh makhluk nu pangagung-agungna, makhluk nu pangmulia-muliana. Matak memperingati siga kieu teh kabawa jadi jelma anu pangagungna, pangmuliana lantaran nempel ka saha? Kanu pangagungna nempel ka saha? Kanu pangmuliana. Tuluy bae lamun ibu jeung bapa nanyakeun kumaha carana atuh mentingkeun maulid nabi teh ku Syekh Nawawi diteraskeun. Wa zalika yahsulu bi it'amit ta'am wa qira'atil Qur'an wa dzikril qasaidin nabawiyyah. Bisa ku tilu cara di antara ngagungkeun maulid nabi teh. Hiji meredahareun nyarumbang henteu. Lain siri. Hiji meredahareun nyarumbang teh. Nah, sarumbang kitu sorana. Meredahareun. Ari meredahareun teh rek duitna. Rek dahareunana terserah. Nu penting aya andil, aya kontribusi kana peringatan siga kieu eta teh ngagungkeun Kanjeng Nabi. Iya orang dia lo bantu nyumbang lah, lo bantu hentena. Lo bantu di mana itu? Hayang tapi agung boga ganjaran. Hayang. Nuka hiji mereka daharan. Anggap pelasut nomor hiji malo lo bantu hentena. Suga nuka dua itu wakiro atul Quran, maca Quran. Itu dana dengekin. Itu maca. Tangke di imah teh maca Quran di getolan, tapi da ngadengekeun ge ganjaranna mah gede. Nu katilu macakeun kasidah-kasidah nabawiyah, sika maca Barzanji, maca Diba kitu, maca Syaraful Anam, maca Burdah jeung sajaba-sajabana. Tapi lih ku urang berhasil na urang mendapatkan keberkahan tina peringatan Maulid Nabi teh bisa ku salah sahiji eta. Aya nu babati teu keur urang diantara tilu kira-kira rek nu mana? Meredaan, maca Quran atau maca Barzanji? Teu tiluanana. Kudu diriungkeun henteu di imah sorangan ge kaci. Aya rek ngagungkeun Kanjeng Nabi mah. Jadi di bulan mulutnya ditambahan maca Qur'ana, ditambahan sedekahna, ditambahan maca kasidah-kasidahna. Cukup dumake tetabuhan di imah mah. Dah hese nabuh nage itu dah loba mah tuh. Sorangan weh itu maca. Keur nembongkeun bahwa maulid nabi teh penting. Penting pisan malah mah, tidak ada kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan memperingati Maulid Nabi. Terus lamun nanya, nah memang penting nak. Eta urang ayeuna nepi ka iman, nepi ka Islam, barokah iman Islam teh pan asup sawarga, lin harayang ka sawarga. Bisa lamun teu iman Islam. Henteu aya urang iman Islam barokah saha? Barokah lahirna jungjunan urang wawuh Islam, wawuh iman teh. Berarti gara-gara Kanjeng Nabi dilahirkan, asbab terbesar orang bisa asup ka mana? Ka surga atau henteu? Benar. Bunga henteu? Bunga. Bunga mana ijin boga incu? Bunga boga incu teu bunga boga Nabi mah henteu. Iya. Urang contohkeun ya. Incu urang nu paling nepi ka bunga kira-kira jeung Nabi kasep mana? Hah? Kasep ka jeung Nabi jelas. Kira-kira ieu mah incu urang nu nepi ka cinta, nu nepi ka seneng kira-kira ieu mah kitu. Solehna soleh mana? Jeung Nabi. Soleh Nabi. Terus di akhlakna kira-kira alus mana jeung Nabi? Alus Nabi. Aya teh kira-kira nu bisa ngaleuwihan Kanjeng Nabi eta teh incu urang nu paling nepi ka seneng, nu paling nepi ka deudeuh ti budak urang sarua aya teh. Daya, tapi bisa atoh boga budak. Bisa atoh boga incu. Bari teu satai kuku-kuku acan rek sarua jeung Kanjeng Nabi, naha boga Kanjeng Nabi teu atoh? Ngalaman boga budak aja. Majuru. Ada eta mersiapkeun baju tas ngajuru mameh ngajuru. Nyiapkeun sagala rupa pabekalanna horok eta mameh ngajuru pas ngajuru. Mameh kunaon mah teu dipersiapkeun. Teu naon kunaon heuh keur lahiran mah nya keur balak kecerakan. Kunaon mah teu disiapkeun mamehna. Bunga. Nah itu sih kan teu ngalaman ngajuru teu bisa nemal ge. Urang ngayakeun sagala rupa memeh lahir teh sabab urang bungah rek boga saha. Boga budak, duit dikaluarkeun. Dikaluarkeun. Berkorban keur anak. Bari kira-kira eta anak jaga di akhirat nyapaatan puguh henteu? Can puguh. Geus gedena saleh henteu? Can puguh. Tapi urang bungah lin sanajan can puguh solehna, can puguh nyapaatanana, can puguh babakti ka indung bapa, dikorbankeun mamah lahir teh sagala rupa disadiaan demi ngarayakeun mempersiapkeun kelahiran budak urang. Da aya teh siga rasul kitu, mamah muludan geus nyiapkeun dana. Siga rek lahiran budak kitu. Teteundeunan ti bulan Sawal teh tuh rek muludan euy atawa ti salapan bulan memehna tuh anggap siga rek ngajuru kitu eueuh nya tuluy disisih-sisihkeun boga duit teh kitu keur muludan rek memperingati kelahiran saha nu pasti mere sapaatna henteu nu pasti jelas solehna jelas bisa wargaeunana jelas nulungan urangna teh. Nah anu teu jelas siga anak urang make dipersiapkeun. Anu nu keur Nabi nu geus jelas-jelas rek nulungan sahare-hare. Kunaon tah sababna? Geus pernah mikir ka dinya encan. Ka mana kamari pikiranana? Bisi eueuh kitu teh kudu rada diomean. Kunaon pangna teu kepikiran ka dinya? Teu boga rasa cinta ka Kanjeng Nabi dari ka anak mah barang kerek nganeg ge telat men sabulan tawa dua minggu di tespek tuluy garis dua da jol we atoh jol we bunga jol we cinta ka anak teh harita diurus paneta kita terus we diantap sina gede hayang didagoan lahirna bener dipersiapkeun rek di bidan mana aya nu didagoan bulan muludan siga ngadagoan orokan sangat dinanti kitu muludan teh siga nanti-nanti na urang rek orokan aya nu kitu eueuh. Tah. Cik ya. Eta kudu rada dibubenah ye. Pikiran teh eta teh nu kitu mah cek para ulama teu eucreug. Aya teu eucreug basa Jatinangor naon sarua kitu. Hah? Atawa leres teu. Bener pola pikir sih kayak gitu teh. Tapi hayang disyafaatan ku Kanjeng Nabi mah. Geus bare korbanan ka Kanjeng Nabi, eta ka anak nu can teguh nyafaatan kat bebeakan sih kayak gitu. Hayang tapi dijahit mah di akhirat ku jungjunan. Geus bare korbanan eta keur jungjunan hayang dijahit mah. Asa lempeng-lempeng wae. Nyumang muludan teh tiba heula nepi ka ayeuna, ah cenah ngiring ngadoakeun we, moga-moga dilancarkeun sagala rupana. Tiba heula eta teh. Meunang heuh, meunang lumayan sakitu ge geus daek ngadoakeun batang ngagoreng mah kitu. Ngan asa eueuh peningkatan ti taun-taun baheula nepi ka ayeuna, ngiring ngadoakeun we. Atuh eci manawi cenah bade artosna kana mantosan-mantosan masa, ah bujeung-bujeung cenah sapopoe ge hese. Tapi osok bok ayah di dia teh ibu-ibu nu boga arisan. Boga cicilan. Bapak boga cicilan. Boga. Ayah nu nyicir keur muludan. Eueuh. Mulai ti taun ayeuna tah geus dielingan. Sok sataun deui dicicil. Kana canceling mulud tulisan muludan. 100 sesa udud gang pulangan udud heeh sugeun. Itu 200. Dan dikumpulkeun mah lumayan sataun teh. Tuluy we bagikeun ku urang teh ka panitia muludan, mayan tah kitu. Kudu paboro-boro eta teh. Bagian nyumang naon-naon we atuh mantuan masak atuh ku tanagana ku pikiran nya bahaya tapi ku sakadar hadir oge geus ikut ngareuah-reuah eta teh kana peringatan jungjunan. Ngan kacintana beda. Ari eta budak nu dipikeun kacinta naon kahayangna digugu. Anak sarua, pemajikan sarua, kang digugu. Dipika cinta ada kahayangna digugu. Cik ari rasul jeung pemajikan loba ngagugu ka saha akang? Ka rasul ka pemajikan. Mun cik rasul sumbangkeun keur maulid kuring cik pemajikan ulah ngagugu mana? Sok nemah sing bener. Cik Nabi man azama maulidi kuntu syafi'an lah yaumal qiyamah. Nunggagungkeun kana maulid kami disyafaatan ku kami poe kiamat. Tuluy lamun urang rek ngagungkeun ku jalan nyumbang kitu make duit, boga duit 500.000 pamajikan geus kacumponan, tersapa poe mah aman kitu itu leuwihna 500.000 torojol panitia mulud kang rek minum muludan. Arek da inget ka Rasul. Pamajikan ngadege di dapur, kekekekekekekeke, emang boga duit kitu. Ah ya 500. Kadihalah saya gedeg. Di hareu sam. Ulah gede teuing. Tina 500 rek dibikin kabeh barang cek pamajikan tong gede teuing rek mare sabaraha. Heh? Gocap. Mending murah pisan hayang ka surga gocap. Yeuh, punten. Yeuh mah kuring mah sok nafakuran gigikan. Aya jelema nu rek umroh, jelema rek haji pan make mutawif. Mutawif teh pembimbing. Mayar teh puluhan juta. Mayar teh ratusan juta. Hayang teh ditunah teh sasab aya nu ngabimbing nepi ka Baitullah teh, aya nu ngabimbing nepi ka Masjid Nabawi. Bisi salah kitu inditna bisi kalah ka Cianjur misana hajian teh puguh kitu. Eta aya nu ngabimbing. Wanian ngaluar puluh-puluh juta. Berisan puguh eta teh lamun sik ibadah haji teh teuing sah, teuing henteu, teuing makbul, teuing henteu. Tapi wani hayang aya nu nganteur. Cik ari di akhirat nu bakal nganteur urang nepi ka sawarga teh saha? Wanian ngaluar geun juta-juta keur anu ngabingbing urang para tepi ka akhirat. Henteu. Tarawih ieu mah kan urang ngalamun heula akan botor boga. Ngan hayang nafsu teh namahan motor bari teu butuh oge. Boga duit 25 juta, motor boga da teu butuh namahan oge da geus aya. Tuluy pas bulan mulud rek dibikeun 25 juta keur muludan atau beli motor wae. Jadi urang mah ngayakin kieu teh sabenerna mah lain rek ngagungkeun Kanjeng Nabi teuing, rek ngahadirkeun deui rasa. Ngagungkeun Kanjeng Nabi nu heubeul eueuh. Rek ngembalikeun deui rasa cinta ka Kanjeng Nabi nu geus heubeul luntur. Sugan kitu. Ku muludan urang ngayakeun teh namahan ka suka, namahan ka cinta.
1: nyawa dikorbankeun keur anak urang nu penting lahir ngajuru jadi ge bae urang paeh ge ceuk paribasa setengah paeh ngajuru teh nu penting salamet anak laras bukitu atawa mending orok nu maot urang nu salamet eueuh indung nu kitu kabeh ge kajeung nyeri ngajuru beak biaya ceuk paribasa ka rumah sakit hayang salamet anak rela ngorbankeun nyawa demi anak bari nu can puguh da geus gedena teh kalah meakeun harta kolot. Matak sok aya paribasa maneh teh diperjuangkeun ku mah setengah paeh dijurukeun teh. Dibiayaan sagarupa eta geus gede kalah durhaka ka indung bapa. Tah. Bisa ngaleungitkeun kapentingan pribadi urang demi sosok nu dipikacinta sanajan can puguh nyalametkeun. Komo meureun keur Kanjeng Nabi nu geus puguh nyalamet kudu leuwih bisa mentingkeun keneh Kanjeng Nabi tibatan urang jol we dawuhan Allah annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam leuwih utama, leuwih layak, leuwih kudu diutamakeun tibatan diri sorangan lamun urang boga iman. Padahal ketika jeung Nabi can sampurna iman hiji jalma hatta akuna ahabba ilaihi min malih wa waladih wan nasi ajmain. Can sampurna iman hiji jalma sehingga kuring kudu jadi leuwih dipika cinta tinimang harta anak jeung sakabeh jelema nu aya di alam dunya. Padahal geningan baheula mah lamun sahabat uih perang jol ka indungna nu ditanyakeun lain sahabat lain manehna nu jadi anakna aya rasul jumeneng keneh aya rasul salamet mah mun ditanyakeun ka kuring teh penting sia mah penting keneh rasul aya nu siga kitu henteu urang dieu eh. Ta ieu teh ngaranna lunturna kacinta urang lantaran digerus masa-masa nu mirip-mirip siga ayeuna siga masa jahiliyah. Bari jin jahiliyah teh baheula ka Kanjeng Nabi teh dina gelaran al-amin nu kapercaya tapi geus diangkat jadi rasul mah sulaya. Jahiliyah teh musyrikin Mekah teh teu ariman. Tah ieu teh bukti kacinta urang sanajan henteu gede ceuk Kanjeng Nabi asal aya mahabbah we najan teu gede. Pasti bareng jeung Kanjeng Nabi. Anu lahayang sarua siga nu cintana gede. Nyaan urang boga anak lima aya nu leuwih dipika cinta, nu sering digerok nu eta. Urang boga incu 10 aya nu leuwih dipika deudeuh. Misalna hayang boga budak lalaki eta awewe tuluy. Barang kabeh anak urang awewe kawin tuluy boga incu lalaki, da poho ka anak teh incu we da pedah. Alah sesuai jeung kahayang. Tak kudu bisa urang teh jadi jalma nu iman ka Kanjeng Nabi teh ngutamakeun pisan. Tapi kuring naonnya bangga lah. Da saliwatna tukang tadi jalan ka ditu siga moal aya pangajian atuh da ngaliwatan kebon. Asup ka komplek tak ka Kiara Payung jalanna. Pan eta kebon kan. Itu ite nya lamun ngaliwatan ieu ngaliwatan heula lahan jurig aya dinu poek mah Kang heuh aya nu ngaji di lembur kieu salut kuring banyakan di kota mah geus hese hese berarti nepi cahaya Kanjeng Nabi teh ka dieu aya disebutna leuweung tawa kota
2: menimbung disebut leuweung sakitu pinuh ku kebon oge ampun.
1: Keun bae da tempat mah teu penting, nu penting mah naonna? Nu ngeusianana. Teu penting tempat mah geus kumaha ge. Ieu teh cik zahirna mah meureun leuweung. Da kebon sakuriling teh. Da sakieu hina meureun jalma teh. Atawa aya keneh ieu teh.
2: Aya bisi, apa dah ilah lowong keneh gitu.
1: Rada kadieu we Kang geura adi ka surga hayang panggeulana ari ngaji pangtungtungna. Da meunang udud mesin dina kursi di hareup ge. Bagja kuring kumaha pake? Kumaha? Bagja kuring mah nyaan keun bae Kang mesti eueuh jelema nu dieu ge ieu malaikat pepinuh ieu teh.
0: Kumpul malaikat di mana dina riungan anu nyaritakeun kahadean, nyaritakeun ilmu.
1: Ngan teu nyaho we urang teh lamun dibukakeun mata hate heurin ieu teh. Heurin. Untung nu ngabarengan lain Izrail malaikat rahmat pinuh sa teh.
0: Ieu bagija
1: cek para ulama lamun aya jalma ngayakeun maulid kanjing Nabi amanun fi hadzal am meunang ka tentreman meunang ka amanan meunang ka salametan dina taun eta moal meunang balai ieu ayeuna geus halodo bulan-bulan geus aya hujan ka dieu gangcang sabaraha bulan 3 saat cai henteu
0: nya bageureuna pangeran mah.
1: Bari urang teh tepat di cinta ka Kanjeng Nabi teh henteu shalawat ge bireung boloh malam gitu. Tepat teh eling ka Kanjeng Nabi teh modal boga iman mahabbah nu saayana Allah tetep kada ngirim cai. Dari kota mah geus hese cai teh. Meuli kana roda saroda genep gal genep naonna teh teh. Lain galon jari ken 10.000 saroda teh. Kabayang di dieu makan loba keneh. Ciri berarti Allah teh masih keneh dedeheun ka umat Nabi. Tadi ge ayat-ayatna diundingakeun masalah Kanjeung Nabi ku koriseur ka sida. Rahmat Kanjeung Nabi. Rahmat pisan. Tah urang diajar ayeuna mah modal mahabbah teh kudu aya mutabaah nuturkeun ka jungjunan. Mimilu kitu ka jungjunan ari modal bukti bener cinta mah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Mun bener urang cinta ka Allah buktikeun tuturkeun Kanjeng Nabi. Nu cinta ka Allah teh cinta ka Nabi, buktina nuturkeun Kanjeng Nabi. Mutabaah teh mimilu kitu kos anjeunna. Bisi teh kaharti urang contohkeun. Bie qori make eho Kang. Kangnya make eho. Eho teh nyusul kana suara qori. Aya teu lamun qori macana Fatihah ehona jadi surat An-Nas. Eueuh nya. Eueuh. Ari qorina alhamdulillahirabbil alamin ehona kula udzubirabbin nas malaya kan. Ari eho teh nuturkeun kumaha sora aslina, lamun aslina suratna Fatihah, Fatihah we ehona ge. Leres nya. Itu innallaha ala kulli syai'in qadir sarua kitu qadir qadir qadir kadenge kitu sarua eho teh mutabaah kana sora aslina moal mungkin aya eho anu teu mutabaah ka sora aslina efek eho teh moal aya lah sok kenakeun pon wo wo wo kaeuh kitu tamu tabah teh kitu nu asli ti heula nu anyar paneuri. Nu aslina mah geus angeus nu anyar maka karek maju. Selalu kitu. Eta nuturkeun ngaranana lamun inna inna tukang aya. Allah Allah terus kitu. Ala kulli syai. Qadir qadir.
0: Tah eho teh kitu.
1: Bapa, bapa. Geus teu kudu dua kali mun aya hormat ceramah teh geunaheun. Bapa, aya ku eho kadua kali. Bapa. Ibu, ibu. Teu kudu dua kali sabaraha mah geunaheun. Sok pikiran eta sound system bisa nyieun efek eho dinamik tuluy nuturkeun kana suara aslina teu misleuk siga kitu pisan ceples moal aya lamun suarana halimpu barang ehona ngerebek kan pasti sarua halimpu tak karosul teh mutabaah kudu siga kitu. Rasul dipayun anu nyontokeun urang terakhir anu nyontok kudu ceples siga kitu sabisa-bisa nu disebutkeun mutabaah teh nutur-nuturkeun lamun rombongan anu tawaf mah kudu nuturkeun mutawif lamun mutawif misalna kitu ngurilingan tok ngurilingan Ka'bah teh ngenca kade ieu nu mutabaah ulah sing jadi ngatuhu ka ditu ge tubrukan. Eta leh nuturkeun ngaranana ngalawan arah. Nu nuturkeun mah kitu we.
0: ti tukang mimilu tapak lacakna dilakonan. Tah ari urang ieu nuturkeun Kanjeng Nabi geus siga eho nu tadi sarua pisan atawa mahiwal. Urang contohan bisi lieur contohan. Mutabaah ka Kanjeng Nabi teh nuturkeun ka jungjunan alam teh aya anu nuturkeun kana ucapna kana pagawean tuturkeun dina ucapna tuturkeun dina padamelanana tuturkeun dina akidahna dina hatena mutabaah teh fi aqwalihi kecap-kecapna wa fi af'alihi damel-damel prilakuna wa ahwalihi rasa-rasa batin akidah. Itu disebutkan syariat, tarekat, hakikat. As-syari'atu maqali, wat-tariqatu fa'ali, wal-haqiqatu hali. Syariat kecap-kecap kuring cek Nabi. Tarekat damel-damel nu dilakonan ku kuring. Hakikat rasa batin kuring. Di luar. Supaya naon, supaya urang bagja. Supaya orang jadi jelema mulia. Sanajan moal bisa ceples siga Kanjeng Nabi dan jauh pisan martabatna. Ngan ari mirip-mirip mah mudah-mudahan. Sigana mirip-mirip ge hese atuh hiji-hijieun mah aya nu akur we kitu. Sanajan akur babasaanana beda rasana. Da moal bisa atuh ngahontal Kanjeng Nabi. Conto leutikna. Urang osok salat. Nuturkeun saha? Jauh teuing ka Kanjeng Nabi makang beh di heula nuturkeun saha guru lain imam guru eta mah ahli berjamaah nuturkeun imam mah imam praktek salatna ti saha bisa apal takbir nepi ka salam ti saha ti guru guru urang ti saha ti guru terus guru guru guru guru nepi ka sahabat dibimbing nepi ka atba tabiin nepi ka tabiin nepi ka sahabat sahabat ti saha ti rasul rasul ti saha ti jibril jibril ti saha ti Allah salat urang teh aslina ti saha ti Allah nuturkeun urang teh sakumaha kitu lamun Nabi salatna make takbir Allahu akbar na diganti ku urang teu teu. Lamun diganti karena mutabaah henteu. Henteu. Nu mutabaah mah milu praktekna siga kitu, pagawean tah. Hiji. Tuluy puasa Ramadan misalna. Nuturkeun saha? Kanjeng Nabi. Zakat mun boga leuwih mun nisab nuturkeun saha? Nabi moga haji nuturkeun saha? Nabi. Tuluy aya jalma tara salat nuturkeun saha? Aya jalma tara puasa Ramadan nuturkeun saha? Aya jalma tara zakat lamun nisab nuturkeun saha? Aya jalma geus nisab tapi teu haji teu umrah nuturkeun saha? Lain nuturkeun roh rasul berarti. Tah. Boro-boro nepi kana ibadah anu pokok, perkara mubah saja ku rasul dicontohan. Ari tuang nuturkeun rasul. Laras. Rasul tuangna salapan huap lain sirih. Rasul tuangna salapan huap tilu ramo ari urang hese rek siga rasul lebah dinyana mah minimal kieu tuturkeun teh rasul sok tuang urang ge sok tu. Kan beda, nah ayo rasul madaharna saya tik urang mah seetik-seetik dahar itu rasul madaharna tiluramo tuangna urang mah rasul mah diseetikan daharna urang mah rasul mah usum keringenah erir urang mah keringenah tuh. Kan minimal ayam mutaba'ah rasul tuang urang itu tuang dicontohan gitu ku rasul tuang leet nangorak sukan lebet ka bumi ayah jampe-jampe ini tata cara tuang tata cara sapa temon gijing salah gijing pembajikan
1: diatur ku Kanjeng Nabi. Cek Kanjeng Nabi nya daharkan dicontohan aya leueut keneh kitu sami ngaleueutna 3 kali sateguk bismillah alhamdulillah bismillah di sateguk alhamdulillah kitu Kanjeng Nabi. Urang mah lain siga onta lak lak lak lak lak tapi minimal ngaleueut dan Nabi ge ngaleueut ngancarana urang teu siga Nabi. Sapa teman dicontohan ku Kanjeng Nabi ngalangkung ngariwayat Siti Aisyah. Siti Aisyah ma ra'aitu minhu wala ra'a minni. Kuring mah lamun sapa teman jeung Kanjeng Nabi, cip Siti Aisyah, anjeuna tara ninggal nu kuring, kuring tara ninggal nu anjeuna. Tari bapak-bapak. Ari ibu-ibu. Yang jelas. Gitu. Menang lamun ditinggali menang teu dosa da halal ngan ning carana urang teh henteu ceples siga saha siga Kanjeng Nabi da hese nutukeun ceples mah ngan minimalna tetep kanu halalna kitu aya nutukeun Kanjeng Nabi jauhnya Kang jauh jauh pisan kada kalau mun nyebutkeun meni asapang umatna teh era era kacida tamu tabah teh kitu. Mutabaah dina perilaku zohirna siga tadi eta mah kakarek mutabaah anu encan hakikiah kan encan mutabaah anu hakikiah mah ingat ka Nabi saat ngalakonan perilaku Nabi punten lamun tuang urang sok maca doa Allahumma naon barik lana bima razaqtana wa qina keur maca doa ingat Nabi nu ngawurukan ingat kejo kurang. Ya, ari nuturkeun daharna mah siga Nabi ngadua ngan hate teu ingat ka Kanjeng Nabi, teu hadir Nabina dina hate, encan mutabah bener-bener eta teh. Tapi geus alus kitu teh. Lamun ngaleueut kitu urang ngadua siga tadi ngadoana. Itu teu ingat ka Kanjeng Nabi. Mun make pakaian aya doana, asup ka WC aya doana, kaluar ti WC aya doana. Lamun salat kitu ingat karena ilmu Nabi saat orang gesolat teh kan Nabi itu orangnya sok rajin ini lamun keur maca Quran maca kitab sok ingat kaburu nu ngawurukan sok ingat oh baheula guru nerangkeun kieu teh ati urang teh padahal pan asli mah teu ditu sumberna ti Kanjeng Nabi tapi orang tarapet ingat ta eta teh encan istihdar qalbi ngaranna can hadir hatena tapi awak geus nuturkeun kana lakuna mutabaah keneh ngan can nepi kana hakikiah lumayan lumayan pisan tah teluk aja Nabi misana lamun kula madu apan kitu maduana bismika Allahumma ahya wa bismika sok ingat ka Kanjeng Nabi nu ngawurukan kana jampena teh itu tapi lamun batur mere duit ka urang sore-sore tuluy balik ka imah pas ngagoler sok ingat batur eta nu mere duit. Ari batur mere duit sore-sore peuting masih kene kaingetkeun tadi geus dibere duit cenah ku si anu eta jampe Kanjeng Nabi nu tiba hari buru kentu geus kaingetkeun Kanjeng Nabi nu merena. Laras kitu Kang. Ari duit jeung jampe mahal mana? Teh masing bener. Ari duit jeung jampe agung mana? Jampe, lebih milih jampe lebih milih duit. Duit heula atuh menta jampe atau minta jampe duit teh hese hek nutur ke jajah teh hese ke cida punten-punten tah kang iya tukang darbuka iya sok harroh pan eta sok inget ka Kanjeng Nabi atau inget ka nalagam eta teh naon iko sidah iya sok salawatan kamana tukang salawatan iya mencar sok ketanya kira-kira kurang inget ka natakolanana inget ka Kanjeng Nabi na siun salah nakona, siun salah elingna. Kamana tukang nakona ya? Tarurun. Baru marulang. Oh, itu meludah, itu. Ingat nanti karena tepukanan, nawe hungkul. Tapi hati mah, tepukan, ketukanan tagoni. Ingat, tapi karena ketukan kacinta naka rasul, itu ingat. Menang, menang bayda halus, tetap muji Nabi mah halus. Ngan asa kaisida, nusa popoi solawatan, nusa popoi unggal panggung kaditu kadia tului marhabaan. Tapi tekung si tergetuk, atina ayah ingetar ka Kanjeng Nabi. Kudu kumaha atu iya teh hati urang teh. Salila iya nepi kate karasa. hayang genahen maca solawat make tata kolan seirama HTG gitu hayang genahen teh kudu seirama nada cinta na karosu dan genahen kadegen lagi acan tak urat tegis ayah pikiran kadinya acan atau masih kene ah karep teh teing gitu nah iya nu kudu dibenahi teh kang itu dah kudu memang ih lain sekali dua kali mangung teh tukang togoni di mana aja nggak naik tarurun tarangan raji. Nyaan lain ini dihukum berat di saja. Malah kuring mau pernah nyarekan kanu sok salawatan dulu pas bagian ajengan cara mah ngaroprek game main Mobile Legend. Aisyah cengte. Mana yang diondang tekir nggak gue genap itu ajengan dek mana ilmu nak kalah main Mobile Legend kiwe oprek sorangan. Nah diganyar gitu main Mobile Legend sih kayak. Tentu ada nggak manungan ngaji. Nah hari itu diganyar kusya diudak, hari itu diganyar kusya diantep. Bari anyar keneh tas solawatan. Lain seuri mikir. Ieu kudu diomean teh kan gitu. Onang cenah hadroh, onang cenah marawis. Ajengan naik tarurun. Taro pre game, wean yang kabogohna. Sebentar lagi sayang ah beres. Taulah kita. Rek ngagukeun jumlah nu meunteun teh hampura Kang akang ibu lain dipeunteun ku abdi dipeunteun ku rasul dipeunteun ku Allah hade gorengna hate hade gorengna laku Allah jeung rasul nu meunteun da ieu rek ngagungkeun saha disaksian ku saha tak kitu tah membengker lain ngabejaan ku dinye ka tukang-tukang hadroh dangukeun najibna. Justru eta hadrohan teh keur narikarindu hate urang ka rasul gitu. Jadi pas ngaji teh bener di Bandungan akhlak rasul teh kudu kumaha gitu. Ukuh jadi benang karinduna benang eujing amal lagi benang kudu kumaha si ari nu rindu pan ari nu sono mah kudu geuwat-geuwat nehanglin. Nu sono mah hayang panggihlin. Tah geus hayang panggih-panggih ka rasul. Lempeng-lempeng. Sedangkan dina marhaba dibaca kurang lain man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidin sahaja manu ningali kana rarai salira ya rasul yas'ad bagja tidunya para tidur akhirat ya karimal walidin hezat nu ngamunyakeun indung bapa rasul dilagamkeun mah dilagamkeun tapi rasa mah teu nyurup kana ati gitu Kang diganyar diganyar moal henteu da muji rasul karasa wallahu alam kumaha kasiapan hatena dina mahabbah ka kanjeng nabi da sigana lamun tukang hadroh tu solawatan di imah da moal daekeun sorangan mah komo maca berjanji sorangan gitu sorangan mahalul qiyam sorangan asigana can aya dina aya ge beureum hiji dua tulu ramisak kitu saking kusono ka kanjeng nabi. Akan osok sono ka budak nu jauh lalampahanana teu balik-balik. Osok, osok aya karinuan turun nepi ka sedih can panggih jeung incu anu heubeul teu balik-balik. Osok. Cik, ieu jadi umat Rasul geus 80 taun. Geus aya geus nakci mata balas sono ka kanjeng Nabi acan. Subhanallah. Oh. Ulah wakang ngecelak atuh nyangkrung-nyangkrung tah meusan dina bulu mata gitu. Geus aya encan. Ari cerik teu boga duit osok. Ay ay, ari cerik ti sana Rasul can pernah. Ay ay. Sisa pikiran heula sing rada nyaan. Itu. Urang babarengan da kuring geus sarua jalma bolokot, kikian teh hayang meunang barokah tina ngayakeun maulid. Hayang kitu panggih jeung kanjeung Nabi da hakikat mutaba'ah mah ceuk Imam Abu Hasan Sadili ru'yatul matbu. Ningali nu dituturkeunana. Karasa ku hati rasul teh ngabarenganna kitu da sakabeh prilaku dicontokeun ku rasul mapahna ngobrolna kitu kulemna calikna tuangna leutna kulemna kitu damalna ibadahna ku rasul sadayana diarahkeun piraku teu inget pisan ka rasul kitu bet urang ge diwurukan nyetir ku naon eta ngaranna teh tukang eta teh les-les itu tenang kursus ku guru kursus nyetir da ingat atuh keur nyetir teh baheula ku guru teh kudu kieu menyetir Ingat, bari lain di surga lencek kasarna mah nyetir teh, teu nyetir kita teu dosa. Aya nu ngorokan salat, iraha urang inget kitu. Oh Nabi teh kieu salatna. Oh Nabi teh kieu takbirna. Nabi teh kieu sujud rukuna. Nabi teh kieu tahiyatna. Nabi teh kieu lamun sing uluk salamna. Nabi teh kieu wiridanana. Nabi teh kieu lamun sing cengkat dina bere salatna. Nabi teh kieu salat sunatna. Nabi teh kieu cara nganggo pakeanana. Henteu kan? Tak itu kudu jadi renungan keur urang sarerea. Itu sing nyaan heueuh bener. Sok reuah-reuahkeun mulu dan meunggal poe mun bisa mah itu ulah dibongkar panggung teh. Korsi ulah diangkat. Isuk maji deui kitu. Kan sih kena moal daek. Nah, sok di bumi tuluykeun. Di bumi tuluykeun ngagungkeun ka Kanjeng Nabi teh Quran digedar sukan-sukan atuh sabulan mulu teh hatam. Aya nu pernah sabulan mulu hatam. 30 poe teh sapoe sajuz, sajuz teh 10 lamar teh bagikeun 5 waktu, sawaktu 2 lamar, tamat sabulan teh sajuz, sa Quran aya nu kitu henteu muludan. Henteu. Aya Rasul didawuhkeun dina marzanji, dina deba, kana khuluquhul Quran. Akhlakna teh rasap kana maca Quran. Aya urang rasap maca Quran. Resep ningalian Quran, resep ningalian TikTok kan? Hah? Scroll halaman-halaman Quran atau scroll halaman-halaman eta kitu YouTube naon kitu. Nah, naek sukan atuh shalawat. Nah, sukan namaan atuh. Ngajina sukan jadi ngagetolan kitu. Tuh. Tak eta keur ngahadirkeun eta Kang, danu bogoh mah pasti diudag-udag ye. Da kuring ngalaman atuh boga kabogoh. Malaman boga kabogoh lamun janjian rek apel minggu misalnya teh kitu heeh janjian jam 8 isuk-isuk da jam 8 geus datang atuh. Awal keneh lamun rek balik jam 12 da jadi nama asar atuh. Saking ku betah nepi ka balik di ngaret, saking ku sono nepi ka datangnya awal keneh. Kitu. Aya henteu anu sono ka Kanjeng Nabi imah conto. Nu biasa salat teh kitu sok akhir waktu mame adan imah geus datang. Lohor jam 10 geus nanggoge kek naon? Panaguan kenceleng. Saking ku sono, teu ka hese teh hese jangan rasa kitu teh. Ku abdi ge hese pisan. Itu aya rajeun asar awal waktu lohorna setengah 3. Mang kagok da sakakarek beresna lohor teh. Lazim kitu. Langsungkan atau naon anu matak jadi nambah urang kasono tului berperilaku urang teh nuturkeun kana aman Nabi mutaba. Sugan eta penteuna atuh. Sugan eta penteuna. Tah, matak mutabaah ka Kanjeng Nabi teh kudu dasar mahabbah anu bener. In kanatil mahabbah al-haqiqiyah fa kanatil mutabaah al-haqiqiyah. Wa in kanatil mahabbah majaziyah kanatil mutaba'ah majaziyah. Lamun mutaba'ahna hakiki, lamun mahabbahna sejati, maka mutaba'ahna ge sejati. Mun mahabbahna henteu sejati, maka mutaba'ahna ge mah sejati. Sakarap-karaplah anu teu pati cinta urang ge anu teu pati bogoh mah tara pati diperhatikeun ning. Anu bogoh pisan mah ditaliti, diperhatikeun, ditanyakeun diudak kitu. Tara. Teu. Teu sugan pernah kieu akang syukuran saumur hirup pernah kecap kieu teu orang di alhamdulillah nuhun Gusti tos diutus Kanjeng Nabi ka abdi geus pernah salami nyepeng ka islaman ngaalhamdulillahan boga jungjunan teu acan ari boga pajero mah sok di alhamdulillahan boga semes motor butut sok di alhamdulillahan itu boga PCX sok di alhamdulillahan boga duit sok di alhamdulillah. Ayeta boga Nabi tiba heula geus pernah di alhamdulillahan. Alhamdulillah ya Allah gaduh Rasul. Acan. Aye SMS jeung Rasulullah agung mana? PCX jeung Rasulullah agung mana? Aye nu sok di alhamdulillahan nu karasa jadi nikmat nu mana? Tah, ieu teh aya masalah dina kalbuna nu kudu dibenahan make ilmu, nu kudu dibenahan make tobat. Nu kudu dibenahan make zikir ngameh eling ka Gusti Allah mahabbahna na maha.
0: Pantak para ulama sebagian mufassirin dan dawuh dina ayat. Dawuhan Allah nerangkan dawuhan Allah ala bizikrillah tatmainul qulub. Teh sapeleh mufassir mah ala bizikrillah ay bizikri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tatmainul qulub. Sing ingat cenah keelingna ka Muhammad mata tenang hate teh. Nah cenah teh eling ka Allah nu eling ka Allah teh eling ka Muhammad. Sip Nabi man zakarallah faqad zakarani wa man zakarani faqad zakarallah mata bizikrillah teh bizikrin Nabi oge. Nueling ka Nabi pasti tenang, gitu. Nueling ka Allah pasti tenang. Hirupna dina jongjon sabab boga Allah jeung Rasulullah. Tak gitu kan? Kahartos ente? Geusnya cukupnya dan geus kaharti. Jabang geus peuting. Itu capek tunuh itu sabar mah tadi teh geus ngalengut gitu. Da sigana sarua ya kitu tunuh. Dan ngaji mah leuwih teuing ti sajam sok tara asup, kan? Ngaji mah lamun ngawangkong kongres asup ti sana pika janari oge itu nah, mudah-mudahan sana jan sasaah sana jan ngan sajam sakedap sing jadi catatan amal kasayan mungguh Allah subhanahu wa ta'ala urang sadayana diparinan hate anu bisa hadir rasa kajungjunan alam amin ya rabbal alamin sakitu rupina nutiasa kapihatur hapunten anu kasuhun hadanallahu wa iyyakum majma'in ala fuminkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 102,1 RCA FM Banjar, radionya Kota Banjar.

0: dimanapun. Dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silakan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
4: Ya, dengan Bapak Udin. Alamat saya Kedung Banteng, Seminggir.
3: Iya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
4: Iya benar.
3: Silakan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
4: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
3: Ya, setelah mengonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
4: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit. Alhamdulillah.
3: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
4: Iya, benar sekali.
3: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
4: Iya.
3: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silakan.
4: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langka Pelancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50
4: untuk Kota daerah Banjar. Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
5: Radio Cempaka Angkasa RCA,
6: radio yang paling asoy, asik coy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surung Dayung. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: produk Habato, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di apotek Berkah Mandiri atau apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling alasoy. Asyik coy.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asok.

0: Tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
2: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya, di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

0: Rud,
1: ada apa lagi sih, Pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.